0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju mamur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Seragawai api aku lagu kedibai sawah band pagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balaya ke baroya pulai ari tasia balai dah ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasia tiap panjai pemisi selalu ya me jarang kita ningal sarito tadi datai di menua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita kelu lagi sila ya ke gawa dia tasia biru dan sempat meh ngawa ngintu pengrami gawa daya ti adeka datai atau ila laban pengawa kerja tasia atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta pemisi nak beka pengawa ya kebukai pamamu puak kurang mupuak meh ketasi atau pama pulai korang pulai ya nak ngira di kagawai nak mamanya. Okey, jadi lagi yang ngelalu ke peningah bawah penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja ya kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawa pemisi baik kita beranau tak berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah pemisi gawai. Tahu lawa Facebook kami yang tadi bawa YFM. Iban bawa YFM iban ada gmail.com. Oh, Gmail kan salah. Ini email yang tadi bawa www.facebook.YFM Iban. Lalu tinggal ke post komen kita. Dia berkawal ngau. Ni tak ke kemaya berengkah pemisi lalu ni pengelama pemisi kitanya. Lalu nanti salam gangga bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang luar ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kanya bisi utai ke dia kerandau ke kita ba pengawa kita ke pemisinya tadi udah tu lagi untang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua mai amai pulai maya gawai untung sida wai nak diri pulai ke tahun tu bisi urang ngah pulai kira rami menya terus gulai sejalai pengerap pagi

0: Ya, kita berniang ke penggerak pagi YFM. Pagi hari ya, tiga kita ke Sarito. Okey, jadi ya, sebenarnya macam komen apa ni khabar. Ranau kita ya, tentang kemayan akhirnya kita tertarik pemisi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi ya, tu berkenang ke bah EPL. Asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke alainya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi champion EPL English Premier League ba sisi toka ba musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia Raban ke tim ya ke bimet lagi nyau kira uliah kini moto ngasuh Arsenal tu pulai nade mujur baru ba EPL ke tahun tu ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelaban Bournemouth de malam tadi. Kira bagam bala sida lapan kita berarti ke dalam 2-3 musim ya aku dah mimit dah belama sida Arsenal tu kan menang. Ngumbainya menang dah gang. Ngumbainya menang dah. Dan nya baka bedial carinya ulama 6 letup dah jadi sarito asai aku pu pamadiri letup bala fan Arsenal tang anang kelalu isiniga kia kasih aga bala ya kekalah muka kami itu neh. Okey, jadi pulai gagai Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi pemisi selamat pagi dengan peningkat kita Darling Kumang jadi yang mudah dari start pemisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi yahoo kaya mai untung tidak ya di Langkawi kita selalu ya nanti baka bala kita ya ke besi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawa itu besi ke pepedia bimbel laban orang ke lalu mayu berpesan mai utai labannya menua ya ke besi free duty shop deh nemu-nemu me nama utai dikirim bala di menua to minta baik pulai maya deka ngintu gawai lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juana peninga kita 19 tahun udah pinjam jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday belama jadi alaban ke udah pinjam tu menyika nak geng orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya lebih banyak segi tap tangan dari bisip kamu maya ari gawai to ilah terima kasih ya jadi kejuan laban habis kemaya retirement doan mendiang ke kami bawa awak YFM kita ke pagi tu lalu munyi kaku tadi ya harus telefon menghabis ini buka ngari kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba solo pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi yang tadi 082-258-633 nur kita kemana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya otomu expired ngapak jadi mana bertelepon terus ngagai kunti habis sekedar tadi unlimited data kedua ya pri tahu mega bertelepon ngagai nombor ke dipadah akunya tadi pagi tu. Okey jadi kita nguci yang mana habis peninggal kita udah nyapa ban nombor tahu. Hello selamat pagi. Ya hello selamat pagi. Anang gua dulu nama nak penanggung tadi. Oh, ya hello. Aha, yang kaya bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke setiap lagi. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Je.
0: Iya, hello, siapa tu dah?
1: Bujang semalam tadi, Je.
0: Oh, bujang semalam. Mayan mana pemisi gawai tu bujang semalam?
1: Kira ke 29 lawannya gigawa.
0: Oh, gigawa. Nama gigawa di kerjaan mana bujang semalam?
1: Kilang, so kilang sawit.
0: Oh, kilang sawit. Kilang sawit ini ya?
1: Bawa masak jale bakun tu.
0: Oh, masak jale bakun dia. Bapak hari cuti dia suah orang dah?
1: Seminggu dia.
0: Oh, kira seminggunya sih. Tap tangan meh. Nur gawai benar.
1: Oh, lama anda pulai ke rumah panjai.
0: Oh, ini menua nuan itu dah.
1: Nua kuru suai dia antara suai ngunia.
0: Oh, kira nari jawa. Memang nua gawa dia nah.
1: Kira 2 jam ya hari itu kian.
0: Wow, lama kena pulai ya, 2 jam. Nanti tiap-tiap berkaku, sebenarnya 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Tanya main, kadang-kadang pedih kan kita itu kan mulai ke diri. Nampak,
1: ngomong deh. Nampak, boleh belum
0: ada jelak
1: di
0: riba. Amat, belum ada jelak lelak. Nampak, ini bisa ya, pasak bas kena jalan kita dia takut biar orang meribet kena.
1: Nadanya masuk ladang mimin.
0: Oh. Ipan gunio. Amat, ini sama keladang kena.
1: Oh, kira 11
0: kilometer
1: masuk ke dalam.
0: Oh, okay. Jadi, namanya pemisi itu terubah ya datai di rumah lah. Nama utai ke dikerja ke Nuan?
1: Nah, dari itu pengawak tadi, dia tahu, makainya, makai ngiru.
0: Sikit, ya, amai kita belalak sikit. Makai ngiru, oh. Amai nyawanya, amai ke dansi yang ni pihak ya.
1: Oh, ya, sekali setahun dah.
0: Amat. Hmm. Okay, jadi kepagi tu beri awak ngagai Nuan-Nuan minta nama lagu gawai kada dengan Nuan pagi tau.
1: Kau ke minta lagu Tua Daro, Gerba Kawang.
0: Tua Daro, okay. Jadi tujuh orang ke sepul ke tu dah?
1: Ha?
0: Tujuh orang ke sepul, si kena juga orang kini?
1: Tujuh kami rumah penyayaan.
0: Kita datang pada kesedah yang ada, kami dah tujuh hari bulan tu lah nah.
1: Oh,
0: sudah, kayu manggang elok. Aman. Asal ada pun dan perasap sudah gawai. Okey, gawai nama ya, ada pihak ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, jajan sama pagi, Nuan.
1: Okey, terima kasih, DJ.
0: Sama-sama. Peninggal kita ia ke terubah bisi. Hanya apa, Pak? Outline kita ke pagi tu, ngenang ke kemaya ya. Kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ya tahu enggak pernah engau bala peninga kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh. Dalam konti YFM Bantang sebenarnya merindah engau lagu kebernah dipinta bujang semalama peninga kita ya ke dekat pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu hari gilbat kau engau Jessica Tima Tua Darah. Ba, solo bagi YFM pagi hari 3.

0: Nanti orang minta pada kiruah nam, kita kiruah kiagi. Wai, wai. Lagi kita ingin wajah kiruahnya, kita ingin di anu orang. Lagi bapengra pagi, solo pagi ke pagi tu, ngenang kemaya kita, pemisi gawai tu. Ila, peningat kita hari Hospital Limbang pagi tu, bungai cempaka. Jadi, laban ke udah lama nak terbunga balam, jadi balap tunggal lah di menua, jadi bertahun tu dia yang ambil permisi 28 hari bulan 5 tu ilah bukan nama mansi tahunnya kemarin 2025 nadai pulai kemudian laban bukan gintir ya permisi maya gawai jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas kai ramai sudah lawas gawai ni ketika kai orang lawas gitu gawai tahun tu ni. Laban lalu budak kalau hampir gak out benda ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi sama pagi mengga gaya peninga kita ya Juni band ke pagi tu peningari Bandaraya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 mila baru pulai ke Miri baru 27 28 29 30 31 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh, ke 11 hari sedah, sedah bak semanggang okay. Kita ya ikuti nyawat akan awari peningan ke Siko tu. Okay, hello. Ya, yeah, hello.
1: Hello, Jaga.
0: Ya, yeah, hello. Mr. Mike, Jaga pagi tu, Mike. Mm-hmm. Okay, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan permisi tahun tu?
1: Aku semua misi itu 28 dah misi 29
0: boleh gini tu lah, boleh kesemian kan?
1: Boleh kuciang papa ko.
0: Ah, boleh kuciang dia tu ini dia tu dah.
1: Boleh kuciang, pada semua boleh semua tu.
0: Oh, nak kan? Okay, boleh kuciang, mungkin kira permisi entah nak bunda dah temu kiri pun jauh.
1: Tidak, buat aku.
0: Oh, pria.
1: Kalau gawai lumayan tak?
0: Aku kira nanti. Nanti
1: lantang, nanti senang lah. Kayu guru telah tindak menemunwa kita sendiri.
0: Okay.
1: Semua kita iban untuk gawai ngadap ke gayu guru gaya nyamai megang ni lah.
0: Okay. Okay, jadi Mr. Mike.
1: Ya.
0: Ya, ja.
1: Ini lagi minta-minta lagu nyanyian. Apa nama lagu gawai tu? Apa namanya? Jeffrey Nyalway tu. Apa gawai di kapal?
0: Nah, lagi nguji gigi kan.
1: Mana mana
0: jangan. Iya, iya.
1: Tunggu tentang menyumut-mumut gawai tu. Ngelak kita semua DJ-DJ dia lantar senang kerennya main gaya guru lah maju dan semua pengawal kita di kantai dia. Okey, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Selamat sekolah siang lah ya. Bawa kita ke pagi tu Mr. Mike. Okey. Okey nama ka berandau ngodenyo dalam palampanyo ka berandau ka kenyanya petimba tu. Antu leh kita tu tadi berandau me pagi tu. Au ngambil ke kini nyimbot ada nuanya main ninga aku pan nyamai haninga nua. Nialah sikup Yakub sikup lampan sikup Yakub sikup lampannya nemu siapa bagi keninga siapa bagi ya ke bejaku. Okey jadi sama pagi menggagaya peninga kita pagi tu Agustin pergi 30 hari bulan baru start pemisi pulai ngagai batu 4 rumah Julian 100 adian pemisi nak lama kai trona bos manya iga gemeri pemisi nyau 30 tang nasib ga ngorang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja pedih lagi kita ningarita tentang dak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita berpenang kau lagu gawai 1, 2, 3, 4 semina ba penggerak pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu baki ya.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nak berapa ke? Atau nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku ikut sebuah. Nesal ke aku ingat aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu sebuah ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek. Anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke aku. Ya, dia menua aku buah. Sekali aku menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, Injak guna nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Kita bawa nak empurau dia nula.
0: Injak kepada mana aku dah. Okey, ni lagi kuanti kuno mu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gim nolulu.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: lagu retro kita di YFM.

0: gawai atas kepalanya tadi. Nya teringat ke kabanek maya gawai mendah diri, gebala mendah diri, na ulih pulai mendah diri gawai atas kapal. Nemunya udah di pansia, ya begawai bak Batam din. Oke, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi itu berapa hari bulan kita udah bermisi ya bakia sama pagi ngagai Junat Ami peninga kita hari sibu ke pagi itu jadi ba yang pu tu saya akan jebuat lah mana kak minta permisi gawai tu nantu nyemetak belama saya nyau dah 31 hari bulan 5 nyame cuti ngalih ke pagi ka laban marnar sida ia ke gawaknya di sekreti hagato kap misi pan maya nak cabut undi dulu ngentu ke siapa maya gintir pemisi gawai ya mai gantinya bala hagato nya pemisi siapa kang ibun nurnya tadi laban sis kada pegawai tu tadi nda ulih ditinggal kita bakanya aja oke okay, jadi bisi kejap halo tahun kita ikuti guji ya nyawat kang ore peninga sekali tu hello selamat pagi ngulo anya ya yari neratai ya hello oke okay, kaja bisi penanggul lalu terputus dari ngawa ulih nguji bertelepon baru ngagai studio YFM kita ke apa gitu kita mesti kira 7 minit lagi jam sebelah kita berserak jadi kita nyawat kan orang peninggal ke sekali tu hello
1: selamat pagi
0: selamat
1: pagi DJ
0: iya selamat pagi kenyat kulaban dekia siapa tu
1: oh ini beria
0: tau oh ini beria hari ini ini beria
1: hari betul 15 jelai ya sibuk
0: oh pemisi hal tahun tu ini beria
1: nak tu DJ oh, nanti penataya nak hari lebuan.
0: Oh, nanti penataya anak. Kirain tadi. Kirain nanti nanti bisa sikit. Ini buah minta permisi. Lama sikit mempunyai permisi. Belah mana pihak ini beri ya?
1: Iya.
0: Entah nyamai. Bukan nuan tadi. Kita itu tadi nak permisi. Kita ngarap ke anak permisi juga. Begulai dengan kita yang gawai itu. Lah. Nepi ya?
1: 30 hari bulan.
0: Oh, iya. Nanti hari lebuan. Kena bilan? Kena darat?
1: Hari lebuan. Ngena bilun, ngena pas.
0: Oh, ngena pas hari sibu.
1: Ngake sibu.
0: Oh, api ya.
1: Nanamu pukul berapa datai.
0: Ngarap dia datai tumu, jadi maya kedua-duan dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuanya nama utai dikirim dan bala buan dian.
1: Aku
0: mai utai
1: ke
0: sitai nya nemu di DJ. Nemu. Aku sama Labuan Langkawi ya. Temu ke bagian nemu ke Dubai pula. Nah,
1: nuli aku.
0: Oh, pia. Nyamai.
1: Sitai nya nuli aku.
0: Nya kan jalan atur itu nya terlihat lagi nanti baka subah lagi deh.
1: Ya. Nuli ke ditu ke mimitnya ama kena nyamainya ama.
0: Ya ama. Oke kira nyamai nyamai raminya dikira kita ya ya.
1: Ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah apa belah nih ya?
1: Untuk bawa tu 15 tahun macam lewe ya, tu dua pintu aja tahu.
0: Oh, boleh pedat sih jalan ini punya kaku kasih nggak helak ini.
1: Lah jawar aja lewe saya DJ.
0: Oh, biar.
1: Aku tu nama dak tu DJ.
0: Oh, pia ni. Tapi yang kasi salah kanya aku tadi. Oh.
1: Nang
0: nang nang nang nang nang nang nang nang
1: nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang
0: nang
1: nang nang nang nang nang nang nang nang
0: nang nang nang nang
1: nang nang nang nang hari simpang nanti jalan kaki 5 minit kini aman kemina medak lah juga udah terlebak jalan
0: oh lebihnya kini buat dah dia saya kedua lama kena
1: ya aku ke pesan ke DJ
0: oke okay, terus ke pesan non ya umurnya wak meh lalang jam tu
1: selamat hari gawai ngagai kita sebilai ngagai balam nyadai balam tunga balai pa bala nak bala uco ngagai kami serumah dien pak rumah menyimbang ulun tayah dan jawah tu DJ.
0: Oh, di menimbang
1: deh.
0: Ah, menimbang deh nah.
1: Kain tayah.
0: Oh, tayah sarta limbang di ngaku tadi. Bengal me pinang pagi tau.
1: Orang tungak serikai kian, ulun serikai jawah dan pekan.
0: Oh.
1: Ngai madai ke ba selarat pilih sama de gawai, ngai situai make bini, ngai madai ke ba jelam bian, ngai madai pai ko ma. Semua madai

0: sampai mati inai mempertahan ke kita. Nggak semua orang dengan tu regawai, mas lemah regawai. Regawai itu jimat ke deriba, namun tema buat anak gue berjalan kita. Sudah jenuh saya dapat dia pala, dapat dia pala. Baru berjalan nanti nak ulah saya deriba tukar kan.
1: Ya, mas. Jadi apa pelikuan kita ini? Nah,
0: jaga pelikuan. Ini berawai ku jekung lantang kati. Ingat suah, susah ti nyak, ma. Susahnya.
1: Oh, betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
0: Oke,
1: bye,
0: semangat
1: hari gawai. Ya, semangat hari gawai ngagaya nuan mega ke pagi tu. Oke, kita dia peninggal kita. Ya, ke penuh di misi. Bulan gua kita ba solo pagi WFM kita ke pagi tu. Oke, jadi ngarap ke kita bertemu baru ba hari yang gawe jam ya ke bukai pukul 9 kita melihat ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

0: bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui

0: dan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir membawa jemaah lain di jadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa sebagai menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemakan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Diharapkan hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Mulakan hari anda dengan senyuman yang manis agar hari anda akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini mungkin dalam perjalanan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan mungkin ada yang kurang sihat tu, mungkin ada yang demam, yang sesama batuk ke, Iza doakan agar anda sembuh seperti sebelumnya. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelum petang dan malamnya pula Sri Aman dan Betong juga tiada hujan. Dan kadar laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan bagi anda yang nak sampaikan salam, yang nak kita putarkan lagu permintaan, ataupun yang nak berkongsi keadaan cuaca apa jua, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dengarkan untuk anda Wani Hasrita, Lembayung Tari, Spectra 912. Lom

0: Habibu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lagu baru

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan pastikan anda terus setia bertemakan Iza. Jumpa lagi selepas jam selepas berita jam 10 pagi nanti, okay? Dan bagi yang belum lagi hantarkan komen di ruangan Facebook Seremana FM, hantarkan segera dan Iza akan bacakan nanti ya. Dan terus dengarkan lagu ini Berjauhan untuk anda, Spectra 912.

0: adalah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Betong 99.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Belah kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.25 menit pagi dan apa kata kita bacakan terlebih dahulu di antara komen telah dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada James pagi ini, katanya selamat pagi DJ Iza, selamat pagi James. Kita juga ada Rini Sabai pagi ini, selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas di Konti Spektra 19 pagi Rabu, cuaca di Serike cerah pagi tu. Salam buat semua pendengar Stream FM, semoga terhibur bersama dengan DJ, katanya. Terima kasih Rini Sabai. Dan seterusnya pula kita ada Rashidah Edi. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu, selamat pagi, pagi terindah untuk semua pendengar bersama bersama dengan ucapan Stream FM. Tiada aku jemu, mohon lagu Bintang Budak Kacau Mata. Terima kasih Iza, sama-sama kasih Rashidah Edi. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita nak cuba carikan dulu lagu permintaan rakan kita tadi, apa kata kita layan dahulu lagu ini, Sayang Orang Yang Sama, Adira, untuk anda.

0: ada suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Masih lagi bertemankan Iza, 10.47 minit pagi, dan Iza nak kongsikan juga untuk anda satu perkongsian, ya, yang mana kadang luka paling dalam bukan datang dari pukulan, ya, tetapi daripada kata-kata. Di tempat kerja, teguran itu perlu, tetapi menghina, memalukan dan bercakap kasar di hadapan orang lain bukanlah cara yang profesional, dan kalau salah tegur dengan hormat bukan menjatuhkan maruah seseorang. Bulilis boleh memberi kesan kepada emosi, keyakinan diri dan kesihatan mental seseorang tanpa kita sedari. Oleh itu, pilih untuk bercakap dengan lebih berhemah, hormat sesama rakan sekerja, jadikan tempat kerja lebih selamat dan positif untuk semua. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan buli lisan di tempat kerja. Dan Iza nak kongsikan juga untuk anda di sini, yang mana hari pemufakatan SMK Simanggang akan diadakan pada 22 Mei 2026, hari Jumaat, bermula jam 7 pagi, ya. Dan tujuan program ini diadakan adalah untuk mengukuhkan hubungan serta kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa demi kecemerlangan akademik murid, memberi peluang kepada ibu bapa mengetahui prestasi semasa anak melalui penyerahan keputusan peperiksaan dan perbincangan sesama guru. Dan semua ibu bapa, penjaga dan warga sekolah dijemput hadir bagi memeriahkan program ini demi memperkukuhkan kerjasama serta kecemerlangan. Okey, itu berkenaan dengan hari pemufakatan SMK Simanggang pada Jumaat ini, 22 Mei. Baiklah, kita teruskan ke stand anda. Kita dengarkan Kasih Tak Kesampaian untuk anda pagi ini, Spectra 912.

0: Dulceacu, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Betong 99.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kak, oh kak. Sini nak tuju kak Tok Tek.
2: Ada tu, di dapur tu.
1: Kak, nolong kita ngembak semua barang nak dibeli putek. Ada di luar nun. Jom kita ngangkat barang ya sama-sama.
2: Tunggu lo. Kim basuh dah gelas tu.
3: Sampai ejak banyak barang dibeli kau tu, Tek. Kau beli semua tu, kak?
1: Auk, ada rega murah. Kami ambil je lah mana yang berkenan di mata, kak. Rega murah, beli banyak lah ceritanya.
3: Tipah tertipu juga kau tu gelak. Rega murah tapi barang berkualiti kesih nak dibeli kau tu, Tek. Lain kali jangan boros bila berbelanja. Banyak gila barang dibeli kau tu. Kita tu perlulah berjimat cermat, beli apa yang patut tajak, faham sih kau?
1: Faham kak, benar kata kita ya.
3: Ingat sih apa nak dipesan kakak Ria? Ingat sih kau?
1: Ingat, bijak membeli, bijaklah berbelanja.
3: Ya, tahu pun kau Tek.
4: Membeli barang, kena sentiasa beringat. Elakkan pembazirhan, amalkan jimat cermat. Kelak membawa kebaikan.
5: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
6: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
5: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
6: 89.5 MHz.
5: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
6: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi 11.20 minit pagi dan seperti biasa sebentar nanti saya akan kongsikan untuk anda info Sob Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 9.12.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya?
2: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajah Senah. Kita asyik dengan Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Auklah.
1: Hai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada. Nak
1: pakai motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bila hanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah madah dengan Kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Hai, hai. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Gak guna.
1: Kita ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
2: Tak kok. Kita ingat ditahannya. Ya, guna kan untuk pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah tudung masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu. Bukan makin besi.
2: Aduh. Sik betul lah cerita tu.
1: Sik.
2: Nasib kakak sik pergi sia. Mula terkejut cacat sik tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliklah kakak tu.
1: Ha.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Belah sekarang saya kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di Zona 6, Seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, Asar 3.57 minit petang, Maghrib 6.39 minit petang dan Isyak 7.52 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Safradu bagi Zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Baiklah, telah pun menghampiri pukul 12.30 hari dan nampaknya setakat di sini dahulu pertama Nizam bersama dengan anda untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 dan insyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya DJ Amy untuk edisi hari Khamis dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dan terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Suraman FM dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Selamat tengah hari, dia tu kita boleh ngaku Imer Dajoni berita tengah hari hari 3/20/5/2026. Hari ke-8 awam keterubah penggal ke-5 awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasa ke atau awam ti dipansut ke bak lama web Dun Sarawak. Awamnya berengkah pukul 9 pagi lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation hari speaker Dun. Udianya nampung berjurai ke usul merit terima kasih jaku dipansut ke tuai pemegai menua Sarawak. Awam Sarito berkawan ngau nyimpu jurai usul hari sapit premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan ke Mega Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal kedua serta Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku hari Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ke Mega Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai kepenudi ianya hari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh awamnya dekat dibantai ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak berjalai ke pengawak meresa 4,782 kenendu bak sepemanjai Optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya diperjalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau Unit Pengelikun serta Penerit Adat Sarawak UKPS di Serata Benua. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil dirikut ke kes pemadu mayuh ianya 97 kes lalu semua keudah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega 3.7 juta ringgit hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai 9.6 juta ringgit. Nyaklai atu titerit agi dekat dipejalai ke ngagai sebarang raban kebisi kawo ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguji nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang hari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu Optiris 4.0 sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil semak 10,000 liter keberga RM21,500 disimpan dalam 4 itik tangki dipelabak ke nadai permit kesah. Nangkan kenya sebuah van dipelabak ke nyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau nadai pemandau bak sebuah premis tinggawa 2 buah skiten dipelabak ke ngundan 3,200 liter disil di berga RM15,680. Tajap pihak siku lelaki rakyat menua tumpu

Ya, selamat tengah hari agak kita balap peningah Dini Nur kita jam dia tu Arab kesempai lantang mendiang ke YFM. Jadi berengkah hari dia tu nyentuh ngekai pukul 3 dia dah kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kalau sore itu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu Nur berkongsi ke mayuh macam berita ya kedatai hari ya dua bengkah bagi menua. Seriaman sekali kenyap betuang. Kelimpah berkongsi ke berita-berita yang kebisik nyadi di Sarawak, Tanah Bumi Kenyalang. Tanah Bumi Kenyalang. Nama berita kita sarita walau peninga, Dini Nur kita menyikaku tadi, Arab Kelantang mendiang ke YFM. Terima kasih labas mampai netap kati kita, Merwan mendiang ke YFM, dia tu mendiang ke YFM Seriaman. 20 hari bulan 5, 11 hari dah agi Nur kita dekat nyingkang agai bulan 6, berengkah hari 30-31, Nur ngatur pengerami gawai daya tahun 2026. Lalu berita berkawal ngau mantar gawai, pragawai di menua kita di itu, mayuah udah di pekunsika, mayuah udah diatur di tikas pasar tau ke mengeri. Udah diatur, benuang diatur, pihak muka dekat diatur dalam sepemanya bulan 5 tu. Nyalai kami megak maik ke kita pemerindang. Jadi sekali itu kita berengkah mendiang ke lagu yang sudah ditusun nitiah ke playlist Ungkup Sari itu. Lagu Ariyah Mariana Jara Kedekumbai Bojang Ulu Sungai.

0: Sari Kai, Sari Kai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap Peninga. Jadi pukul 1 Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedata dari opis-opis yang kedabai dari opis-opis perintah di menua kita itu dibagi menua Seraman sekali kena dibagi menua Betong dan berkongsi ke bawah Ruai Kitai lagi hari pukul 1 mendiang ke temuai yang kebisi di kangau kita datai nyagai YFM Seraman. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama, lalu pukul 2.30 ngalih hari bekas lama berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap Peninga. Jadi lalu ke balap Peninga yang baru mendiang ke kita jam dia tau YFM Seraman ngau kita berengkah hari sepengudah mendiang ke berita tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi lalu kemegah balap Peninga ya kebisi mendak kita live hari Facebook YFM Seraman Seraman FM. Selama ngelih hari ngegaya ya kaban kita ya kengena account Andrew Ujai Masing piamga Ros Liao Kennedy Ama piamga Ujuh Cawong piamga Boniface EP ya ngau Jonathan JJ piamga Sinun Edi. Ya, beninga-beninga kita ya kebisik ngau kita ya bisik nyapa kita di live Facebook Seraman FM. Kita berkongsi ke dulu pesan tau kegerah hari opis opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi menu Seraman. Kalau di Seraman ni tiap kependerang hari opis tu, info hari opis tu bagi menu Seraman ngali hari ngalau mai tu lagi nada hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serito antara 24 nyentua 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menu betua mega sebakal mega gaya hari kita serito ngali hari ngau lemai tu lagi di pelabak ke nadai hujan dibagi menu betuang. Tikas pengangat gaya hari mega serito dibagi menu betuang sebakal ngau Seraman 24 nyentuh ngagai 34 yo 34 degree Celsius. Okey. Nya info gaya hari kedip kongsi ke upis gaya hari upis meteorologi bagi menua Seraman. Atau lagu hari menua kedip kumbai Ila Akukia. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM segala sejalai ngau YFM Seraman.

lagu kena kumbai Ila aku kia ko lagu hari menua. Ila aku kia ko ya. Kini kita nyerumba pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang mengamnya dek kita ya ke dekat nyintu pengerami hari raya Adil Adha bisi muka dekat berengkah kemisi minggu ke dekat datai pian muka kita ya ke kita ya ke bangsa daya bisi muka udah meramu dekat berengkah pemisi gawai daya hari minggu atau ke minggu tidak dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap ke semampai lantang kelebih lagi pengawal kita ya ke bekawal ngau atur pengerami gawai kita yang kup tahun tau. Okey, mari selamat ngalih hari megang gagai Father Ijau, Father hari Saint Benedict Chapel Anglican, Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Suriaman. Selamat ngalih hari Father, pian muga selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenar ya. Ngagai bos Ricky Ribot. BBC muga sama mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita kawan-kawan ya ke di Kesayau balap ninga ya ke di Kesayau kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live jam dia tau tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM sebengkah pengalaman ke di kumbai RNR Jelukuang rehat dan rawat Jelukuang angkelili dia tau benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya berengkah hari 15 hari bulan 5 tau tadi udah tau alai mensiamayuh ngetu belelak piang mga ya ke udah lelak berbaik ke perenggah pengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukuang Angkelili jadi tengah bulan 5 tu tadi mga Raban Upis Residen Sri Aman bertuai ke Tuan Residen Sri Aman Tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketikas pemansang ekonomi penatai pemisik Mesir Mayuah di Semak Palanto jadi RNR Jelukuang tondang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak pihak muka Palanto bisi air bisi muka bilik air bisi alai nur ngenduh nak lama bisi alai nur makai pihak muka surau kelimpah alai parking lalu dijaga ngena sistem CCTV pihak muka dikemata keraban pengelikuan 24 jam sehari kena nyaga pengelikuan Palanto serta mensia manyuah ia kebisik ngetu bak Palanto RNR Jelukuang Angkelili mari selamat hari ngagai berada cendang pihak muka ngau berada migi ia ke sekedar hari raban pengelikuan ia kebisik ngemata ke pengelikuan Palanto RNR Jelukuang Angkelili. Lagu dari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

0: Kesan berat mengajar ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita dengan Facebook resmi Siaman FM. Bisi je ku gerah mengajar ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat mengajar ku gerahnya dengan Facebook Siaman FM.
1: Okey, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita belah peningam. Kali pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Sin. Joriana Kueh Cheng Sin. Kelai pesan tu dituju ke yang agai kebam layan kediau di Banting, Lingga, Seboyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Seriaman. Gau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina. Disebut megak dito ndok miat. Jadi pesan tu madah ke pemati. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina. Ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut megak ndok miat. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, pihak muka malam hari 4, tu 20 hari bulan 5, enggau 21 hari bulan 5, 2026. Bak persatuan, bapalan kena kumai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Seriaman. Jadi niang tu, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjung ke Pendam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, enggau Pendam, Anglican Sutuang Seriaman. Jadi penterang kesiliak berkawal dengan penusah tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tu Jorina lumut telefonnya 013-8468-828 013-8468-828. Tahu mereka bertanya ngagai Fiona lumut telefonnya 014-8368-690 014-8368-690. Tutup tadi pesan ya kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut mega Indai Jurina disebut mega ngau gelar ndok mit. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19 hari bulan 5 2026. Niang dekat de Senggai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba palan ke dikombai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Seriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22 hari bulan 5 2026 ngai Pendam Anglican Sutuang Seriaman. Jadi pesan kedua pesan pemati mega akalai pesan tu dituju ke ngagai kebam layan kediau di kediau di Tituak Ilek dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjok dua buah rumah. Pihak mereka San Semanjok Merenggang, Semanjok Berenggang tiga buah rumah. Bunuk Begiang, pihak mereka Batu Lapan Memaloi. Pihak mereka dituju ngagai kamar belayan kediau di Pelasuak, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejong, Murat, Rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, Rumah Anau Bila Antu, Rumah Ani Kesiat, Lubuk Subuang dua buah rumah, Serubah dua buah rumah, Merindun Sebeliau dua buah rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang Tau Ke Jundah di Ensarai Limbang, Kabam Layan di Rumah Bun Niah, Kabam Layan di Kelasian, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak megak Kabam Layan kediau di Rumah Layang Nangak Ibus Ruban, Boy Anak Asun Sebiliak di Batu 15 Sibu, Kabam Layan di Kerangan Mak Limbang, Munan Anak Renau Sebiliak di Niah, Kabam Layan di Sebangki Lubantu, pihak megak semua Sujang, engkau semua Kabam Layan Bukai, jadi pesan tu madah ke Berdai Anak Jampi, Berdai Anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai tu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjung ke Pendam pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau Anak Usup, Ngau Ide Anak Luang, nuju semua kabar belayan kelebih lagi kita yang ngelala, Berdai Anak Jampi. Pesan itu madah ke pemati, Berdai Anak Jampi yang kuda nadai 18/5/2026 niang dekat desengai kena kelemai tolage lemai hari 3 20/5/2026 dekat danjung kependam pagi hari 4 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di jadi pesan nangkan kenya pesan pemati mega kedatai hari Dula Anak Kasa Madah Kapaya Kasa Anak Jubang udah nadai kena 18/5/2026 ni yang dekat desengai lemai tu lagi 20/5/2026 Barumah Joseph Bangkuang Panto Seriaman. Jadi dekat Janjung Kependam pagi hari 4 pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai ke membelayan kelebih lagi kita yang mengelala niang Kasa Anak Jubang bakal kebambelayan dipantau seduku sapak keranggas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu karak mawang selantiak jiruak ladung semunjan kucing miri bintulu sibu ngau semua kaban belayan bukai kelebih lagi kita yang mengelala Kasa Anak Jubang. Pesan tu madah ke pemati Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Ni yang dekat di Senggai kena kelemai tu lagi 20/5/2026. Barumah Joseph Bangkuang Pantok Suriaman. Dianjung ke pendam pagi hari 4 21/5/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph Bangkuang Pantok Suriaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusaha tu. Tahu ditanya kita ngagai Dula Anak Kasa. Nombor telefonnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari Ngonian Anak Cabuk. Tau kuinai Dunggau. Madah Kelakia Tangai Anak Munan. Tau kapai Dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena kelemai tu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026 baru Magruda tau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rosak Serikai. Jadi niang dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di rumah Edmund Ulu Ribuang. Rumah Jengayang Ulu Nyeluang, Rumah Linsawati Sungai Pamak, Rumah Munan Sungai Kuap, Rumah Limbang Sungai Kuap Mega, Rumah Gani Sungai Kuap, Rumah Mary Ros Sungai Rusak, Rumah Ayu Sungai Kuap, Rumah Rosli Kim San, Rumah Lat Grogo, Rumah Ramen Sungai Rusak, Rumah Ajak Bukok Pakan, Rumah Jack Suji Bukok Pakan, Rumah Francis Bunsu Bukok Pakan Mega, Rumah Selia, Rumah Melana, Rumah Pada, Rumah Pada, Bukok Pakan Mega, Rumah Layang Pakan, Pihak Mega Kabam Layan di Kapit, Pakan, Julau, Ngau semua Kabam Layan, Kediau di Bayuang, Ulu Serikai, Pihak Mega Kabam Layan, Ia Kenglala, Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Mega Ngau nama Apai Dungau, ya kuda nadai kena hari 1 tu tadi 18/5/2026 ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi lemai hari 3 dan juang ke pendam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026 nyalai kabar melayan ke di tujuh kepesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung, ngenatai kepesan-pesan berat ia kebukai.

Ya lagu Hari Rabuan Mas Tafis kini kumai anak. Tebal lagi anak kita ya ke benua bersekolah jam dia tu secondary sekali kena primary. Menung dalam program KK Kau Kurikulum Berengkah Hari pukul 12 lalu tadi. Tahu ke Berengkah Hari pukul 1 atau tadi. Nyentuh ngegai bisa sekedar pukul 2, bisa sekedar pukul 3. Jadi kita apa yang lain ya ke bambik ke anak jam dia tu banyong ke bekal di benung mai perangkap pengangkut bajalai halun harap ke lantang dalam penjalai kita lantang mansang pihak muka lantang pulai. Jadi aku berengkap berkongsi tahu ke ngepun ke baru pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari kita bala peningah kali pesan ke sekali itu pesan ya ke datai hari minggu ayau data dari SDNU terus bengkah jaku tersau sebelum kita ngagai pesan berat ya kebukai sebengkah jaku tersau ya ke data dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak sida SDNU Sibujaya terdekat ngatur pengawak ngerupan disebut mega gotong royong meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Plai Sibu. Jadi ngagai kita mensia mayuah tibisik kabar melayan ya kuda ditombak ke bak pendam Lubuak Plai. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak ngerupan gotong royong bersih pendam pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Plai kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai itu lalu pengawak itu diatur berengkah hari pukul 8 pagi. Jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai Kediri Empu. Jadi penderang kesiliak berkawal ngawa pengawak itu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Plai Sibu Jaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor telefonnya 017-8560-283 017-8560-283 tahu mereka bertanya ngagai Encik Morstin Steven 011-5111-5282 011-5115-282. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Dituju ngagai semua kebang melayan di Miri. Bintulu, Kuching, Seriaman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang. Pihak megak kebang melayan di Sekayok, Batang Undup. Kebang melayan pihak megak ya kengelala ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu. Lalu pengawak ngetah sulit ke niang ex tua rumah serit anak tambun tu. Dekat diatur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi. Bak rumah remba tintiangkah undup Suriaman. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu bertanya ngagai Syirin Syenia. Syenia, nombor telefonnya 019-8189-285 019-8189-285 Tahu mereka bertanya dengan Scott, nombor telefonnya 013-9460-229 Itu tadi pesan yang kemadah ke pengawak kita sulit keniang ex-turun masyarakat anak tambun dekat datuar 23/5/2026 Hari 6 ke dekat datai, berengkah hari pukul 10 pagi diatur. Diatur berumah remba, tintiangkah undup Suriaman. Jadi pesan angkan kenya, pesan kita sulit megak. Datai hari Duri anak pilung. Tau ke indai Dylan, madah ke pesan sembiang kita sulit. Niang indai ya, ianya duluang anak Abbas. Dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8 lemai. Lalu diatur ba rumah sidak ya ia ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Sungai Song. Sungai kabar melayan dia ke dia di Nangat Miang. Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manam. Pihak muka kabar melayan kediau di Kapit, Suang, Bintulu, Miri, Kuching, Sabah. Engkau semua kabar melayan bukai, Tinglala. Niang indai sidak tau, ianya niang duluang anak Abbas. Jadi pengawang kita sulit ke niang
Duluang anak Abbas dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 lemai hari 6 berengkari pukul 8 lemai diatur ba rumah sidaya ke Belumur 4 S1/11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya ngagai anak ni yang tu. Ianya duri anak pilung. Nombor telefonnya 013-8382-566 013-8382-566. Tahu mereka bertanya ngagai Jani anak jaun 013-5665-612 013-5665-612. Agak berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawai hantu. Tau kenana meregang, keniang kendui anak bungun, piam ganiang kalung anak kok, piam ganiang imelda anak abuang. Jadi pengawak gawai hantu, tau kenana meregang, ke niang-niang tu tadi, diatur 23 hari bulan 5, 2026, hari 6 kedekat datai, berengkari pukul 8 pagi, bar rumah tinggum. Selepung jinggau dau atas. Lalu nanam pengawak. Lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan kediau di Gayau Panto. Isu Panto jenguk rapak lacau lacau pasir padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ilek lacau ulu lacau ungkabang. Punggok jinggau, punggok dadak, punggok mawang, punggok tinting, karak, bayat ulu, bayat ilek, sebemban, selanjan, sungai besai, kubau, bangkuang, empelanjau, ran, gua, selepung, tujuh buah rumah, kabam layan di rumah kamut, engkeramut, puaik, nyelam, kelawah, kelawah nyematan, panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai dur, melugu ilek, melugu tumawai, melugu skim, melugu Jumbit, melugu Tekalung, Entulang, Grand B, pihak megak ke Bambelayan di Bukuang Kelili, dituju ke megak ngagai ex-konsulah Masir di Suhang Kelili, ke Bambelayan di Merinduan Lubantu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engkau semua ke Bambelayan Bukai, lebih lagi kita ya ke Ngelala, dipinta datai ngulup pengawak, gawai antu, tau ke nanam regang, niang kendui anak bungun, niang kaluang anak ko, ngau niang Imelda anak abung, diatur bak bilik Patrick Ariak anak kendui, ya kena pegai rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Kena ke 23 bulan 5, 2026, hari 6 kedekat datai, berengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang, diatur hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Penerang kesiliak berkawal ngau pengawak tau, tahu ditanya kita ngau cara bertelepon ngagai lumur Encik Patrick Ariak anak kendui. Nombor teleponnya 013-751-3144 013-751-3144 pihak megak Jacob anak kendui. Nombor teleponnya 013-882-5180 013-882-5180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawai hantu mega. Jadi itu data dari Tony anak Min madah ke pengawak nanam regang niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan di Sungai Biru, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuk, Penyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Pihak mereka sutuang gua, ngau semua kabar melayan kenglala niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai diatur kena 29 hari bulan 5 2026 kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu data dari Jelendai anak Mawang. Madah ke dekat berantu.
Kaniang apai ngau niang inaya, ianya niang mawang anak sawang ngau niang ngkiang anak bansang. Diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 baru Mahdina Ulu Lasik Julau. Pesan tu dituju ngagai kamar melayan kediau di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah, kamar melayan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pian muka suai ngau semua kamar melayan kengelala niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Jadi kita dipinta datai ngulo pengawak berantu ke niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Diatur 29/5/2026 hari 5 baru Mahdina Ulu Lasik Julau. Jadi nya sekedar dia pesan dia ke dia perkongsi ke aku dalam awak sekeleto pesan-pesan bukai dekat di perkongsi ke bawa nangkan ketua lagi semana ada penanggol ada perkongsi ke baru ba pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1 maka selama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie, kini kembali Rajai Baati.

0: Barengo kami
1: bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Khatan ahli klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu dekat berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu igit penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi enggau mana laban jen udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jakuk kita ditok tadi pembawa gen talasemia, talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih kepansit ti pemadu baru dah digagak Malaysia Talasemia Registry tahun 2018. Statistik orang ti sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7,984 ikut. Hari 7,984 nya orang ti sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut taukah bersamaan ngau 2.79%. Bahkan ni sakit tu tau nyadi ba bala anak kita eh. Okey, ni teh kepansik sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti uleh ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti uleh berampit hari darah kitai mensia, angin, air tau ke hari kitai berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang ti sama uleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh, yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau induk ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin ngau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin ngau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti uleh ngembuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia uleh berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu uleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu uleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi, iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa talasemia tu uleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baruh suah agi takat darah sidak baruh ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahit ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat tusah ke enseput. Yang kelima jaundis tau ke kuning bertubuh sidak, boleh dipedak setiap hari mata entik kebalat oleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam perut gentung, laban hati sidak limpa sidak kembai. Yang ketujuh tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan selalu tabin. Pesakit thalassemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tua lagi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti ndak entu baru ndar, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uli hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, entik nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu uleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai urang ti ngemuan sakit thalassemia intermediatus perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Bekani cara tau sidak ti ngemuan sakit thalassemia tu diperubat serta berdini ndur sidak tu uleh berubat. Okey, pesakit thalassemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak uleh nikik engkau lebih mana, serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo berperengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti ngemansut ke zat besi ti mayo berdalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak.

0: tak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang entiknya mak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Entik pesakit talasemia meja tu endak diperubat sidak dekat boleh tanda-tanda sakit bakal keudah daripada aku tadi. Engaunya sidak uleh bebadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius. Jantung sidak ndak uleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah aja serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak manah laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu uleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Uleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu uleh suman enti nyemak sidak tu uleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus nguleh ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% aja dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu uleh berjaya ianya dalam 70-80%. Nya alai tidak ti sakit talasemia tu nda uleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agik dalam pansik serta bedau uleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engau mana engau sidak uleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Badini ndur tau ke alai kita uleh ngagak ujian saringan tau ke peresa uleh nemu tumu agik talasemia tu. Okey, ujian saringan talasemia tu uleh digagak ba semua klinik pengerai perintah serta ba klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digagak ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperesa ba makmal. Bekeni sidak ti ngembuan pembawa talasemia serta sidak ti sakit talasemia tu uleh nyaga utai di empat sidak ya. Pembawa enggak urang ti ngembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai ti ngembuan zat besi ti tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggau zat besi, bijirin ia ditambah enggau zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun ti berwarna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu uleh kurang zat besi kelebih agik ngagai sidak induk ti bertubuh bisik. Nya alai sidak tu uleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa engau orang ti sakit talasemia tu endak entu diasuh makai multivitamin engau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah bekanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berhati serta isi penemu pasal orang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta uleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayo, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk sikok selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai peresa tumu tau ke saringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki ti kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku merik besar terima kasih ngagai pihak RDM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Seri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.
1: Ya, nyana kak kita mendiang ke program Ruai Kitai berkongsi ke info tadi berkawal ngau penyakit talasemia. Lianya Puan Ismayati binti Katan ianya Indonesia dari klinik pengerai dibagi menua Seri Aman.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: YFM Priaman 89.5 MHz. Segulai sejala.
2: Ya, lagu gawai kedikumai pulai gawai dekwai disada ke Step Ninji Sherry Piabga Pet Mimin. Pulai gawai dekwai ku sida ya. Pulai gawai kita belap nyinga. Pulai mehau. Nyengok bila penanya kita piamika nyengok apa inai kita nyerobak kita ya ke bisih minta misi panjai. Berserimbai gawai gawai. Public holiday mega bertampung-tampung ya pun bulan 6 kedekat datai lalu diserumbak kemegak engkau pemisi nembiak sekolah sebenarnya ada semua anda salah dikingat kaku minggu baru sidak di sekolah lebih lagi balain anak kita ya ke bersekolah dekat pemisi baru menyerumbak sebengkah dua bengkah pengerami. Pengerami Hari Raya Aidil Adha hari 3 kedekat datai. Jentuk ngagai pengerami Hari Gawai Dayak 2026. Sebelum kita yang ngagai info berkongsi ke penerang berkawal ngawah sekedar hari atur pengerami mantar gawai dan menua kita itu sudah diatur. Atau sebangkah program yang kena kumbai nyuak ke bantu inisiatif pengelantang rakyat satu rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke ungkup Pelidah Suriaman ngawa Pelidah Pantau. Jadi itu tadi pengawak nyuak ke bantu inisiatif pengelantang Malaysia rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ungkup Pelidah Suriaman ngawa Pelidah Menua Pantau. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Supiah Brody. Lalu maya itu bantu voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Ti sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke balang nur berjual ke barang di bagi Menua Sri Aman itu yang kita bilang. Lalu semua bantu itu disuak ke bantu ia kedisuak itu semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempong kaget tatian belanja kemaya hari mensia mayuah. Jadi bila datang agak program itu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Suriaman pihak mega Puan Syarifah Mordia pegawai upis pengintu pengelantang mensia mayuah Suriaman pihak mega pegawai-pegawai Ari Opis Residen Suriaman, PM Gak Opis Pelilih Suriaman, serta Opis Pelilih Pantau. Kita lagi merindang balap peningang ngau lagu dari Lucy M. Kedikumai Badok Kiroh.

Okey, nyak lagu Kerekombai Badok Kiro, Rilusi M. Nama pengawal kita diatur bala meninga, nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisi perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka. Nyadi ke antara sekedar pemakai kedi pilih kita, ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tu dekat ngenang pengawak bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Jadi menua kedi kumbai telaga air Kuching. Udah ditemu oleh nyadi alai mana kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggap perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo mega nambah tanah mana ti besai to ba menua to patut di kena mana sidak ti benuang bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak mega koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak mega pengawak berjual ke buah semangka datai dari telaga air Kuching serta berkena ke teknologi bertanam topik moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang tu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantu perkara bertanam topik ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topik AFF diatur ba telaga air Kuching empai lama. Jadi maya tu bisa 104 ikut sida yang kengemeran ke pengawak bertanam betupe hari Pantai Damai udah nerima bantu tu. Bantu perkara bertanam betupe ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam betupe AFF. Lalu pihak mega perintah menua ketua Sarawak meruan komited bak pengawak transformation digital bak perkara pelajar tumu nembiak mien. Pihak kok menteri pemansang orang Indo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak yang merhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Lalu kuya mega dengah upis tu, upis pemansang orang Indo nembiak mien pihak mega pengelantang community Sarawak udah ngagak application kerikumai My Sedidik. Tidak gagak kena ngelantang kage, pihak mega kena ngelancar kage operation upis to serta pengawak ngemansang kage sedidik Sarawak. Jadi hari apps to ya, semua perkara terbekawal ngau pengawak ngatur pemansang upis to, pihak mega program-program ngau bala pengajar, pihak mega apa yang lain miak, ti uliah diatur mana hage udah to ila. Lalu kelebih hage bapak pengawak pemansang perkara pelajar tumu anak miak. Nah kak kedia to, 107 itik palan sedidik udah dibekal ke laptop. Lalu pihak mega hari nyak tadi 100 itik palan to udah disedia ke arus internet. Lalu 7 itik dah agak palan to ya kesebaka benuang bak program ngemansang ke agak arus internet. Jadi penerang tu depan suat ke yang berhormat Datuk Seri Fatimah Abdullah lebih berjadi ke hari pengajar palan sedidik Sarawak diatur empai lama di menua Kuching. Lalu palan alai ngintu orang yang keudah tuai umur, PAWE Bukit Saban, empai lama udah mujur ngatur program mantai ke pengelandia. Ngagak kue asal pihak mega pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari bakso bengkah palan di Kuching. Pengawak mandang ke pengelandia ngagak kue asal, ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari. Diatur PAWE Pawe Bukit Saban, bak sebengkah palan di Kuching. Jadi program untuk kebenarnya ianya inisiatif yang berbahagia Datin Amar Datuk Dorin Mayang kena ngungkup ke pihak mega nyerakup ke orang Indo yang kuda tuai umur hari pengawak mandang ke pengawak asal pihak mega aktiviti ngagak produk pengelandia jari. Lalu kok ya bala community uliah berserakup hari pengawak to lalu pengawak asal pihak mega pengawak bergagak ke kerban asal bangsa kita Dayak kelebih agi iban uliah ditan ke nyentuk ke belamaya. Jadi maya tu kuih-kuih asal baka kuih linggang penganan irik
kena sebut mengganggu nama penyaram bisik di gagak Raban PAWE Pawe Bukit Saban pia menggak produk-produk pengelandek jari bekas lampai mania pia menggak produk tenun craft-craft mania pia menggak mari empang udah dipandang ke bah program dimandang ke pengelandek ngagak kue asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandek jari diudah tiudah diatur PAWE Pawe Bukit Saban bas bengkah palan dibagi di Bandaraya Kuching Empai Lama. Lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu kedekomai Indok Kayan.

Okey, nyala tadi lagu kena kumbai lagu kebernama Induk Kayan dari Maxwell. Jadi aku kena tanya ke sebengkah pesan mengato berkawal ngau semiang berkat keregang datai hari leju tau ke gansi anak amiang. Madah ke semiang berkat keregang niang cili anak sirai dekat diatur barumah Ici entawa asal Suriaman kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Perwan, Empade Guntuang, Sungai Tengah, Sungai Tenggak, Lubuk Jo, Kelasin, San Ugul, San Munggur, Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutuang, Punggo, yo semua kaban belayan bukai, ia kengelala niang cili anak sirai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat keregang niang cili anak sirai, dekat diatur 29 dari bulan 5, 2026, hari 5, mayanya, barumah Ici, entawa asal Suyaman. Jadi penerang kesilik berkawal dengan pengawak tu. Kabar melayan tahu bertelepon dengan leju tahu ke gansi. Mu teleponnya 010-460-7350. 010-460-7350. Tahu megap tanya dengan enti. 010-93-58-819. Yang tadi penerang berkawal dengan pesan berkawal dengan semiang berkat keregang yang cili anak sirai. Dekat diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 barumah Ici entawa asal Sri Aman. Tadi atau kita dibaik kami ngelansak program-program mantar gawai Yakuda Datur kelebih lagi di menua kita ya dua bengkah bagi menua dito. Di Sri Aman sekali kenyadi Betuang. Kalai di rumah gara Belasau Debak udah diatur program UKAS Enggau Community pihak menggap program Mantar Gawai 2026 pelilah Med Debak diatur empat lama di rumah gara Belasau Debak dibagi benar betul. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Suribas. Jadi macam aktiviti diatur berserimai dengan program tu ianya baka pekit nyura ungkup nembia pian mega pekit karaoke pekit kumang pian mega maya tu program tu mujur mega digolok kaban Parlimen P204 betul Yang Berhormat Datuk Richard Rapu. Lalu pian mega bisi mega digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali pian mega Encik Kato anak Dorsi di O Betul pian mega sama sampal sama ngau ngolok program tu kemari ianya Encik Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak pian mega Encik Danny Lim SO Pelilih Miat Asbawah pian mega pengulu kadam pian mega pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai raban bangsa di Pelilih Miat Debak tebal lagi. Jadi pian mega community komiti kebenarnya komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Suriaman udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur bas bengkah restoran ti tebilang dibagi menu Suriaman. Jadi pengerami itu mayanya dipenyadi ke kaban Parlimen P202 Suriaman Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Lalu maya maksud ke penerang dia ada MP P202 Suriaman madah pengerami gawai kemaya hari ko ya udah mayuh ubah nak sebakar bakar yang kedulu tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai ko ya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebilia ya, pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu-pupu bangsa di menua kita sama gagati ke pengelantang menua kita di atok. Pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody megak nambah mensia mayuah dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bab program tu mayanya ianya ketuai JKK ketuai J3K Sungai Pinggai Puan Avi Yana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak pengulu Empagal ngau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai rebar bangsa di menua bagi menua Sri Aman.
Kita tengok yang ngagai info tiap kawal ngawa karnival gawai peringkat bagi mana betul. Ti udah di penyadi ke berengkah hari di penyadi ke 2005-2026 tu tadi. Lalu pengerami menjadi ke karnival tu di penjalai ke Megak. Kena ke 2005 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang. Berambai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Sejalai. Lalu nyerombak pengerami itu mayanya karnival gawai peringkat bagi mana betong Bazar Gawai Dayak Betong di Pejalai berengkah hari 2005 nyentuk ngagai 16.05 atau tadi bak dataran Tasik Medan Betong. Jadi pihak Megak di karnival gawai peringkat bagi mana Suriaman sudah dipenyadi kena 15.05.2026 atau tadi kena ke 7 lemai Megak di mini stadium di Suriaman itu. Lalu diatur bersimbai ngau karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman ianya Bazar Gawai Dayak Suriaman 2026 di Pejalai berengkah hari 15.05.2026 tu tadi nyentuh 25.05.2026 terdekat datai bak mini stadium di Suriaman. Jalan mesin mayu ada perangsang ulo Bazar Gawai Dayak bagi menua Suriaman 2026 cebenong de pejalai ke berengkah hari 15.05 tu tadi nyentuh 25.05.2026 bak mini stadium di Suriaman. Sebengkah program alai ungkup orang-orang dagang de menua kita ditok mandang ke pihak Megak berjual ke produk-produk sida kelebih agi asial pengelandia jari pihak Megak pemakai asal Raban Daya. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu. Kita mendiang ke lagu-lagu bukai. Tu mega lagu-lagu gawai ungkap tawan tu.

Ya, lagu kerikumai berbajak sesigat Ari Ika, Dorentia, Shasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steph Sigan, Relation, Gerald, Piamga Salvesta, Sawang. Mayuh berkongsi ke gambar-gambar di media sosial Facebook, Titi, Piamga IG, berkawal ngau orang tau. Ati ngagak buak. Ngagak buak aku kita. Abak palan-palan luar ngagak buak. Jadi kenap di pasar, di negeri, jam dia tu dah ngagak buak. Ngantak ke gawai kerekat datai ungkup tahun 2026. Jadi bersama-sama ngau kanibul gawai peringkat bagi menobetuang. Pekit ngambil gambar main Piamga adat asal bangsa Iban. Pekit mega kedikumbai, pekit fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 benuang di Pejalaika. Pekit ngambil gambar main Piamga adat asal bangsa Iban. Jadi kita ya kedekat ngau tahu lawak ba page Facebook kanibal gawai bagi menua betuang. Page Facebook kanibal gawai bahagian betuang 2026. Laban penerang register bisik di perkongsi ke dia. Jadi komiti pengatur pekit tu agak menerima peminta kita yang kedekat ngau ba paket tu paket fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 agak menerima tau ke udah menerima peminta kita kedekat ngau ba paket tu hari 2 hari bulan 5 2005 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak muka pengerami mantar malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai Badewan Sukan Dewan Lomba Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di Betuang berengkah hari 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur Pekit Kumang berbuat ke siapa baginya di Kumang Betuang 2026 tikas malam mantar gawai Dayak bagi menua betuang 2026. Jadi peradakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat Datur 6.6.2026 berengkah hari komplek sukan komplek lomba ngemain dibagi menua betuang dengan ramai jako mujur mansang sekulai sejalai.

Terima kasih. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki? Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Cakap, program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu kena kumbai selamat ngintu hari gawai hari Jonathan Jubin. Jadi selamat ngelai hari bala peninga kita dia tu dalam program seruran dikenang ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu lama. Jadi sebelum kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama, ke udah ada sedia. Aku berkongsi ke sebengkah penerang atau ke jaku tersau untuk benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang, SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Badewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai opis perkara pelajar, sektor pelajar, opis pelajar di Pelilih Sri Aman. Jadi program tu ditengah pendang diatur kena negut ke kawal pihak mengga kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai ya, yang kebisi anak bersekolah ba SMK Semanggang. Pihak mengga beri peluang ngaga apa inai nemu penguliah anak sidak diato nengah pengawak merik pemutus persa pihak mengga randau ngau bala pengajar yang kebisi ngajar bala anak sidak. Jadi berindia adanya semua apa inai ngau staf sekolah nang dilalau datai sama ngau program tu, program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi bak Dewan Raflesia di SMK Semanggang. Jadi kita bisa nyedia ke lagu Hari Pini Lili kedikumbai seruran ingat ditangkan ke lagu Hari Christopher Kelly kedikumbai Nuan Ngelengkak Sekejap Aja.

Ya, sebelum kita terus ke berkongsi ke lagu-lagu lama untuk kita bala peningan dalam program Saluran Kenang, kita nyapa bala peningan yang kebisa nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Sri Aman. Live Facebook YFM Sri Aman ke sekali itu baka Nor Agat. Jadi ku Nor Agat ya kebisa nyapa kita selama bila ke pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Hari Kelebet Gawang dia kena merindang semua peninggal YFM Sri Aman ngalih hari itu. Pihak mengga selama ngalih hari ngagai Lina Bugis. Jadi ku Lina Bugis ngatai kepesan di Facebook Sri Aman FM jam dia tu. Ya break selamat berjalan ke pengawak genuan di konti YFM. Aku hari utama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM. Sri Aman orang yang keninga ke YFM Sri Aman ko ya. Lalu Alex Barau Alex Delta Bina Walta Barau kedua balik nama ayahnya. Selamat ngali hari ko ya. Selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita ko ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramles Walta dikena yang meridang kaban ya ke suah ngau ya mesan ya ke ya ngelamat tu. Dengan juga pesan selamat mujur dalam semua pengawak kreator kita. Dengan juga pesan mega salam saya, salam rindu hari aku Alex Delta Bina Walta Barau. Pihak mega beri selamat ngalih hari ngalih semua kita yang kebisa nyapa kami di live Facebook YFM Sri Aman. Baka Juni Pen, Hillary Jonas, pihak mega Josh Brayun, pihak mega Andrew Ujai Masing, James Pengiran, Dublin K. Baja, Dawson Diong, pihak mega Adeline Wilfred, pihak mega Sasha Amanda, pihak mega siapa lagi? Pini, Josephine, Indai Dule, pihak mega Day Entebang, Day Entebang, Gau Lily Anthony, pihak mega semua kita yang kebisik mendak.

Kami live jam dia tu. Terima kasih ke sokong kita sampai mendiang ke YFM. Agi mengkang YFM Suriaman ngau kita. Jadi sekali itu kita nyedia ke lagu Hari Milik Awil, lagu Kedikumbai Sayau Madu Sayau, ditangkan ke lagu Hari Istiwa Tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Okey, berintai ke skeleton jedia ke lagu dari Wilfred Brinson Ragam Ngau Lina Kidang, lagu kena kumbai Tuas Tuju dekat Skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Till. Penanyi kita di Menua Suri Aman dito ianya Mr. David Till ngau lagu yang kena kumbai Selamat Hari Gawai.

Okey, kena kita ujung ke program Seruran Dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai. Selamat dari gawai. Lagu dari David Till. Sikup nanya kita ia kasal dari bagi menua Suri Aman.

Ya, selamat ngelari yang balap ninga. Lagi mengkang YFM, lagi mengkang Ibian kau kita. Nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Mengapa macam lagu dah disedia untuk kita kelebih lagi program Terima Mi Pesan. Terima Mi Pesan program setengah jam ke penudi. Sebenarnya waktu dua tu di suak kebaru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngagai program sudah di Kuching. Rentak ngali hari.

Sebab aku berkongsi ke pesan Reno Ati ada bola peninga setiap lagu hari Gibson Seagal kena kumai selamat belayar solo. Ah, lawa lagu tu lagi kita ninga ya.

Ya, tulis suratku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ninga. Jadi Siti itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya, kuda di Mayan Nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 aku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngelih hari ku ya. Panas kami di Supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai hari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Dari kena merindang semua kawan Facebook biar muka peninga WiFi Miban. Harap kesemampai terperindang. Beri selamat di Gawai kedekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngelih hari. Seminang datang ke pesan. Terima kasih Gen 1 ya kudah merindang kami ya kudah meganya paku Covenus Jonas. Neo Fu, selamat ngelih hari, minta pasang ke lagu hari Matthew Francis semina penyangkai dituju ngagai semua yang kenglala tapi amaga kaban di rumah Senin serupai tengah tatau ngejoko pesan rindu-rindu selalu mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu sebarang lagu gawai kena merindang balas security ya kegawa di SK Nanga Macan Sarito. Ami panas di Tok Jijay ku ya. Ali Malang ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama ari miri ku ya minta main ke lagu wari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau dituju ngagai semua peminat YFM kelebih lagi ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngali hari itu selama gawai yang semua kita yang ngelala kok Kennedy Ama. Lalu Nor Agat, selamat berjalan ke pengawal Gen 1 minta main ke lagu Tuak Darah hari gelebet gawang dia kena merindang kaban bala peninga YFM Suriaman. Ngajak kau pesan harap kita terperindang menang ke lagu kuda dipilih aku kau ya minta megak menatai ke selamat di gawai Dayak tidak ada datai menuju semua peninga semua yang ngelala aku tu hari SK Ulu Durian Kibak di Sibu. Kita terus masang lagu yang kena pinta bala peninga. Lagu kena kumbai Tuak Darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Terima kasih kesokong kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suruh Nyawa Nemban Baadan. Pihak mega recording tabuah ngawa genang pampat dari rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang pihak mega mujur dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinwati kebukai nyadi siti itu datai dari Josh Bryun. Hai sanok kuya hari rumah Roland Sabang selinung ilik ngelili panas gaya hari kami dito minta seberang lagu gawai kelebih lagi gawai lagu gawai hari penanyi Ricky Andrewson ngalai ditangkan ke pesan Rinwati kedatai hari Andrew Ujai Masing. Selama menjelai ke pengawak kuya minta lagu gawai hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi begawai atas kapal kena merindang semua peninga YFM ngali hari itu selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu Edlin Wilfred hari IPD Ulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta main ke lagu Sayonara selamat dari Gau Hai dikena merindang dari Empu berbenua orang ngau merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua warga kampung Nangka kota Samarahan menyadik ya ke benung operasi balu bantu balaya barumah panjai Spencer Biju lubuk sengelang ulus betan suratua nak tinggal megah entua ya nambi lohom ajan Jawa di kampung Sambun kampung Sampun Baru harap kesidak ya gerai pia megah salam lelengau selama hari gawai kedekat datai ngagai semua bangsa daya terima kasih ya. Nah tadi pesan dari Edlin Wilfred lalu kita ngambil pesan bukai Dai Entebang, selamat berjalan ke pengawal, selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu kedebaik Lucy M, Rarah Bulu Pala. Di Kena Merindang, Mambang Jack Entry Stang, Bada Isa Rashid Piam Gakaban. Pia Megalia Anco ngau semua orang Kelala Lily Anthony terima kasih ya udah maca pesan aku ko Lily Anthony Lily Anthony Jessica Itan selamat ngali hari ku ya manah gaya hari kami di bau berita drempo tu manah megak ku ya minta main ke sebarang lagu gawai dikena ya merindang semua peningai Kelala semua ya ke Kaban Group ya. Ngau piang mega balantua, bala cousin, jauh sekali kenya semak. Ngau joko pesan harap kelantang kita dalam semua pengawak. Terima kasih ya gain wan ka bakunti dia merindang kami. Ko Jessica Itan, apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai. Udah ditebah nya tadi neh. Apai lambai harap kenuan bisi ningal lagunya tadi. Iva Vincent merik selamat ngali hari aja. Selamat berjalan ke pengawak Gen 1 ke Eva Vincent Mary Antayen selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup oh selamat berjalan hari ngai kita di Sungai Rebuah Undup minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai Ari Melissa Francis jadi sebenarnya kita mendiang ke tebah kita lagu gawai Siti to Betarina Natasha selamat berjalan ke pengawak selamat hari gawai yang kita sebilik panas gaya hari kami di lupa hantu minta main ke lagu hari Remjana mulai ke sarang lagu untuk dituju ngagai kawan Facebook ngau semua ia kenglala Betarina Natasha kita nyedia ke lagu hari Ricky Andrewson ngalai lagu kerikumbai sepatiang bungai jarau.

Ya, ndak datai 8 menit dah lagi. Sebelah pukul 3, bekas selama pukul 3, menyekutu tadi. Penduduk tu dekat ada suak kebaru ngagai YFM Kucing, terus ke program sedaya hari pukul 3 lagi. Ngah program rentang hari. Tapi yang megah perkhidmatan sudah di Miri, tahu ke YFM Miri dekat Babalai Nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari tu lagi. Apa kunci kedua bengka pesan kalau si itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sudah serumah di entana nanga ajau betung pia megah ngagai serimah ia kediba ia keba entana pia megah kaman belayan di nanga ajau ngau di betung aku klien temawai MJ lalu pesan ke penodi dia kunci pesan inovatif kita bola peninga Emilia Amy Richard. Lalu aku pesan ya Munyito, aku hari USM Pulau Pinang. Angat kami dito jam dia to minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai selamat hari gawai, hari Melissa Francis. Air mata di hari gawai, hari Melissa Francis dituju ngagai semua kita ya kenglala kawan Facebook manyuah sudah dito ko ya. Nahlah dirintai kenama di selintil nama. Tapi yang megang ngagai mam ya dad ya adik-adik akik ngau nenek tersayang ko ya harap ke mam ngau nenek mak ngau inek ya ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpum pulai pemisi gawai kedekat datai nyak pesan si ku ucuk ngagai mak ngau inek ya ya kebenung dalam pengawak ngagak kuyah asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya ndang sikit pulai nyerumak pemisi dari gawai Dayak tu. Okey, ini pesan-pesan yang kedip kunci aku nyedia ke sebengkah lagu gawai dari Duna. Terima kasih abang teningai kita ya ke bisik mendiang kami sepemanjai ngau kami tadi nyentuak ngagai pukul 3 tu lagi. Jadi aku Ibin bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih hangga kita ya ke bisik ngau kami sepengelamat jam tu tadi. Terima kasih hangga kita ya ke bisik mendiang kami. Harap ke berita klip kunci mai pengelantang baik penyenang hangga kita. Pian hangga lagu-lagu ya ke dikerap ke kami tadi. Merindang hati kita sepemanjai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu dari Duna. Kena kita ngangkat ke diri. Kami bertemu baru ngau kita bola peninga. Bawa ke Bukai. Bye-bye ada aku Ibin. Kita mendiang ke lagu dari Duna. Lagu ke dikumbai. Lagu si Tito kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

0: Jakarta yang diterima pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar
1: di 3000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sana itu pagi program minum ngelah tengah hari tengah ngelah hari sadar lemai ngelah pemerintah malam. Ketali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulengok kami Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Ya kita banyak mas pinta deh. Nah kita kerenah orang. Nah mutem pakai tay. Nah ini biluan dan nah tau ya anak.
4: Lentang dalian mereka.

Ya, domino lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagai bala peninga di agik ngagai Luan Steven. So, dah mulai ngau peninga kita ya. Pengalaman 3 jam bak awak ngelah tengah hari. Datang bak awak aku dekat bulan kita bak awak rentak ngali hari 3 jam. Nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Ya, nama berita bala peninga kita udah tentu sekedar di bala peninga kita benua berunding ke dekat gawai mood gawai ya lebih megah sekedar di kita berunding dekat jalan sarito nuci mata menyak ya dekat berbeli ke barang kena kita pulai gawai nak lemak daging kita kat ngintu gawai wai ya. Lebih megak ngagai bala peninga di serata menua. Ke benua bergagak ke kuih. Payaknya kita bak rumah-rumah panjai. Jam ke dia tu ngka bak sebelah ruai. Bala induk kita ya. Berjimat ngau dapur ya. Jaga pengelikun kita. Selia hari penuh sangus. Lalu pihak megak ngagai bala peninga kita nang bakal selamat. Ali pukul 3:30 kita dekat bergulai dengan menti sigi. Apa aku dah bersedia minta menti sigi bergulai kita. Lalu berkongsi sekedar berita. Nama kini berita ke dekat di baik ya. 3:30 kita di kapit. Di serata menua. Sama-sama kita mendiang ke berita ke dekat di kongsi menti sigi hari kapit. Lalu pihak megah pukul 4 terlegi. Bala peninga kita dekat berpantun. Ngagai bala peninga kita sedia dulu pantun. Lagi kita bertima pantun. Jadi pukul 5, ninga ke berita nasional. 5:30, dan bakal selamat Rana Ruai. Ya, berkenyak ke tusun program ke diungkut ngagai bala peninga kita. Sarito. 20 hari bulan 5 2026 tinggal 11 11 hari lagi untuk kita nyambut hari gawai wai ya. Lagu gawai kena muka lawak rentak ngali hari sawah van.

0: Yalah
1: CSP gue. Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntah lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan?
1: Nyamai yang main tipi ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, peningat mayu dah tentu minggu tau. Kelebih lagi buat ujung minggu ya. Dia mayu bala kita dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Kelebih lagi kita ke udah boleh cuti tau ke pemisi. Berserimai gawai daya. Ngambil kenyadi penemu ramah kita bala peningat ya. 500 ikut raban upis kereta darat tau ke di kumai kita JPJ Sarawak. Dekat berjalan ke pengawak di serata menua nyeruma pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op hari gawai 2026. Pihak co-director Mbak Upisnya Norizan Gili madah ke Upis Hari Raya Aidil Adha dekat Belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu Hari Gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Jadi sekedar pengawak di Pejalai ke mayanya ianya pengawak merasa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensia mayu lah. Bak tiga bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching Sibu ngau Megak Miri. Jadi pengawal berjalan ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi buat jalan alun di Sarawak ke pemaduk tinggi. Ianya 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin. Berindik menyak bagi pansiak dengan penerik adat trafik ke Sarawak Megak. Netap ke 57 itik kanan dur ke suih nyadi penusia berbadi. Di selatan menua, bentuk nyengkawam 27 itik jalai perintah besar dengan 26 itik jalai menggeri.

gawai 2006 ngau hari raya Aidil Adha. Ya, kita bisa lagu ke di Baik Gwen Sanggup Aku. Lalu tangkan dengan lagu gawai Aik Sadong dari Philip Jabu.

0: Dengar ke YFM Segulai Sejarai.
1: Ya, sudah kita bergulai dengan menti sigih. Kita ingat ke lagu hari ya, pilih jabu. Aik saduang.

0: Nya cantik lagu ke di bayi pilih jabu kena melinang peningat kita nya di baru telefon berdengan ti menti ke dekat berkongsi ngau kita berita ke di bayi hari kapit. Hello menti.
1: Ya, hello Gaby, selamat alai hari selamat baru.
0: Okey, nama berita Sarito.
1: Ya di tempo mana? Jari kami di kapit kemana? Panas mau tu di luar ada spek
0: mana? Sebenarnya aku tamak konti mereka kami di bandar raya Kuching pun hangat panas di to.
1: Aw
0: berita kita nanti. Okay, nada aku nanti jaga foto. Sama mertua tu.
1: Kalau titik-titik
0: gak kenapa ya? Laban dek nadai orang anti deh kasih kiki kau nuan ajak dia deh.
1: Iya, nanti tunggu ngau nih. Cara untuk
0: 360 berapa hari kita?
1: Tahu
0: kamu ya. Kenti. Berita kita.
1: Gaby di konti YFM di Kuching. Sekali lagi, mari selamat ngali hari. Selamat nama kita yang tu belak kita kebelak kini ke kawak bupi. Sekarang kamu gak terus mulai ngau kami di YFM. Mau jadi peringat mayu. Nang bakal selama nanti yang hari tiga jam maya tu dia nang buku lain aku hari kapit berkongsi ke sekedar berita atau ke info ke bisik dia tu tunggak ke menua kami di kapit. Jadi tu Gaby kamu gak peninggal mayu kita yang nemu akan nang ke dia tu dini-dini menua dini-dini menua dini-dini pelilih bahagian sini sikit atau program mantap kawai di sempulan kamu gak ngau sedak kumang kita yang menda'au. Sekedar nu malah sedak kumang-kumang tu udah temu tu au siapa kepala kumang bawa genap itik menua ke bisa dipekit ke jadi utai ke dekat dikunci ke aku tu peninggal bawa bagi menua kami di kapit jadi nanti kita berjalan ke Town Square dia sikit udah buka ne orang ke berjual ke pemakai perengkau ke bukai macam-macam utai ke dia ne. Udahnya cici dia tu nyentuk ke malam lalu muak ke malam bisik pangkau pemerinang ha. Ini peninggal 16,005 tu tadi dia pengawak pengerami mantal gawai bagi menua disung udah mujo dia tu kalai pengawak tu diguluk serta diperjadi ke yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi hanya basung lalu kena 17,000 tu tadi dia pengawak menjadi ke Kapit Culture Festival KCF 2026 megak udah diperjadi asal megak diguluk yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalinggi ke megak berjadi ke pengawak tu peningan mayu. Jadi berlaku hari 17 yang nyentuk ke penangguhan terelak yang 24 hari bulan dia mayu macam aktiviti atau ke program ke diisi nanti malam. Jadi kena 17 tu tadi nu berjadi ke KCF tu peningan mayu dia pekit pengelan dia, pekit kumang ke si F ke bisik mereka dia tu bersemai dengan orang kawai kita mereka udah muju dia tu kalau ibu bagi kami menua kami di kapit bisik 6 ikut penulis bala induk-induk darah ketika berdebut ke gelar kumang tenak 24 hari bulan 5 2026 dan kan-kannya dia kemari pengawak pekit berpantun mereka udah muju dia tu sudah riupis kadipa begulang dengan Upis Residen bagi menua di Kapit kena 19 hari bulan 5 2026 lalu 20 hari bulan hasar itu dia pekit poco-poco tidak tu tidak Kapit hari jadi kita akan dekat ngau sama tak tahu kenapa kita buang ke Town Square au. Lalu 22 hari bulan 5 untuk sedangkan Amit dia pekit ngepan anak Amit dia tu rumahnya malamnya megak lalu nangkan kena 21 hari bulan 5 2026 dia pekit ngacat individu bisik dia tu 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 ketika datai dia muak ke pagi bisik dia tu pengawak ianya Niti Daun bagi menua kami di kapit lalu ke tahun tu mengkak dengan aku mayu henal tim ke dekat ngau Niti Daun tu peningah. Lalu muak ke malam dia pekit bitok of the band megak di kerja tu sidak gerempung pemusik bahagian ketujuh bagi menua kita di kapit. Lalu ke Pludi bak pengawak penangguhan 24 hari bulan 5 2026 dia penangguhan bagi Kapit Culture Festival KCF dekat dia tu lalu lebih maya tu megak dia pengawal Pekit Kumang pen dekat dia tu. Jadi maya nyak meh kami di bagi menua di Kapit atau kita mayuah dekat nemu siapa kini bergelar Kumang Gawai Kapit 2026. Ha, selalu ya pengawal tu dia tu bak Dewan Suara jadi ke tahun tu bisa lain mimit dia tu Pak Tan Square di bagi menua kita di Kapit Tang nyemak kita nyak nak ulah ngerapai kerempu kini namanya udah cuti pulai ke rumah panjai kini kita tahu terus meta Facebook secara live pekit tu dia tu nyak bak Facebook Kapit Culture Festival 2026. Okey. Jadi berkenan ke sida kumangnya peningan mayuh kita nemu au jangka ku mayuh dan nemu namiko finalis ke dekat berebut ke gelar kumang. Jadi ba pengawak tu menggak bisi duitik kategori ke dekat di pekit ke hanya kategori kumang atau ke finalis ke fotogenik ke menggak bisi dibuka lebih maya tu. Jadi ba kategorinya peningan mayuh kita tahu Amli nama aku kita tiket ke berharga RM5 dikena nguni siapa bagi kumang ke dipilih kita lebih mayanya. Jadi bas tanya dia pemutusnya dekat ditemu kena 24 hari bulan 5 2026 lebih maya sidaknya ke berpekiat ilau jadi nya utai ke patut di perhati ke kita bas tentang duit kategori ianya kategori Miss Photogenic nama Miss Favorite tau. Jadi orang ke tahun tu kita bertanya nantinya mak kita dekat meli tiket undi kita tahu ngega clearance balumo 013-502-0610 tau ke ngega Puan Serani anak Sosili Simpau balumo 014-209-3405 hanya berkawal ngau sidak panelis bagi menua kita di Kapit. Okey, berita bukai hari aku di Kapit tu nadai tu Gaby ngam ke peningan mayu jangan aku benar udah start kiruh nak
0: yeah.
1: Aku gagak ke kuih pada aku biskut belah media rama pala pangan tengah pos ni ya kena nemu tai bakal aku tu nadai
0: nak yang main tunjuk aja banyak bakal aku
1: umai nak main tunjuk aja nak main aku ya okey nyajak hari aku ke sekali pagi okay. Ni pula dengan Wandi Konti
0: ya terima kasih YFM. Menti selamat gawai Menti.
1: Ya,
0: sama dengan kawan. Ya, tadi berita hari Kapit ke dikunci ke Menteri Sigiah sudah tentu macam pengrami lebih lagi pekit kumang ke Atul di sebelah menua kita ya, lebih lagi di Kapit.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Jadi tu berkawa dengan pelanda peningan mayu atau ke maraton. Kalau pengawak ngatu program Belanda malam tau ke breaking news run 2.0. Biasa ke mana benar dikena merangsang orang nitya ke gaya penghidup ke berpengerai ya. Kelimpa hari ke nempak menua Sarawak yang dipalan ke mana menal 200 lumak maraton di Malaysia. Jakut tau dipansut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka program Belanda. Tok yang kau maraton penuh ngau setengah maraton dan udah maja angkat di Sarawak. Mesti pak ngau pengawak ke dekat ngiri Malaysia Mayu ngau budaya hidup ke berpengerai. Lalu berbaik ngenyak Mensia Mayo udah diperansang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Run 2.0 ke diatur kena 11 hari bulan 7 lah ya. Jadi program tu ialah dekat dibagi dengan dua kategori. Ianya 3 ngau 7 kilometer. Hanya semengkap pengawak ke dekat dia tua bulan 7 lah. Ya tinggal 9 minit lagi andul kita mulai program Aram Berpantun. Dan merinang kita dulu ngau lagu. Kita dengar lagu Deluna. Lalu ditampung ngau lagu Ari Ramles.

Tu seterunia, tu sahati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Pantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Dijalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup penyelam, saban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta lanang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur hitai.
2: YFM 101.3 MHz.

0: mana mana cuma makai tumu pagi ngisap tukuyuang salah hari se urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumu sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap. Yamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ia adalah tai bawa Nur kita berpantun wayah. Jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Sekali lagi, ngelalu bala peningah kita di sebarang alai kita boleh mendiang ke kami. Banyaknya di pasar-pasar besar tahu ke di menua pesisir jam ke dia tu. Sama-sama kita berpantun wayah. Ngelicah ke program aram berpantun untuk ngakai pukul 5 lemai itu lagi sebelum kita mendiang ke berita. Udah berkijap telefon kita datang. Kita berperinan dulu au boleh ya. Lapan mari awak ngagai kita merintai mana pantuan kita ya. Tentu ke Timal Munyi ya. Lapan program kita didengar di serata dunia. Nak percaya atau tanya sidak ya pula hari muna tasia sidak mana kalak ninga ke kita berpantun ya di Indonesia tanya ga ni kita orang Indonesia ya kita ninga lagu kau kau ya bala peninga kita sama-sama kita berperinang.

0: Semua kita berengkah program Aramba Pantun. Jadi aku dekat nyawut kangau hari bala peningah kita nyari peningah kita ke Terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya mere selamat lemai ngagai nuan Jessica ita to.
1: Okay, Carol to.
0: Hello Carol. Okay Carol, udah nyedia pantun?
1: Udah.
0: Okay, terus ke dia.
1: Orang kenyah, orang iban. Nadai salah, dua berpangan. Tajapan dua, jauh hari pangan. Lambat laun, aku sikit ambil genuk. Ambil nuan.
0: Lagi bisa?
1: Lagi. Satu hari bulan enam, kita nyambut gawai. Orang mayu, datai penatai. Kini ketungak nuan amai. Malam tu tua, jadi mempelai. Lagi, si Peggy. Aku ngiga pangan bernama Ristan. Taban tua sama-sama udah keran. Tajak pentua sama ngai ngai ke pangan. Lama udah aku lengau ke nuan. Siti ke au?
0: Au. Terus ke dia?
1: Au. Aram tua ke pasar Bintulu. Kita ke Bintulu ngiga sulu. Aku ngai nuan asa-asa. Aku ngau nuan asak-asak je sulu. Laban tua sama-sama dada orang ngempu. Ya aja.
0: Okey. Yang tadi peningat kita ikat terubah. Ya peningat mayu lah. Maka kita ke dekat telefon 082258634. Ngau 082258633. Jadi kita mulai ngau peningat kita kedua. Hello. Hello.
2: Hello, bujang sinong ngenang.
0: Okey, bujang sinong ngenang. Pantun kita, wai.
2: Pantun lah lah, betul. Tunggunya lo, pantun lagi sengai semua.
0: Okey.
2: Tunggunya, buah cukup, buah sebubu. Buah kenanang di muah pintu. Nanti kita ada yang hidup, para ngeluh, atau kita ngabuk, anak mai mutu. Nah, terus ini, kita juga ngasih semangat sama gawai. Buah sukun, buah dabai, pakai di sisi rumah. Aku pantun beri samat gawai, ngarai balas semua. Tapi lagi, ngarai je kena aja, apa aku sini ngak. Nah, ini aja lah.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya nak ngira dini nur kita peningat jam ke dia tu. YB ya. Sama magang di perangsang kau berpantun. Okey, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
3: Benar tu.
0: Kau hari ni nun.
3: Hari dalat tu.
0: Okey, terus ngau pantun nun, Wai.
3: Laju-laju memerah sungai, taban takut pulau baluai. Jayu guru segera nyamai, selamat menyambut si hari gawai.
0: Lagi bisa? Ya, pantun hari gawai. Laman kita ikat gawai, nyari memayu bala peningat kita. Mereka selamat gawai hari apa pantun ya. Kita terus berpeningat peningat kita tau. Hello.
4: Hello,
0: Bujang tu. Siapa?
4: Bujang.
0: Bujang, hari ni Bujang.
4: Hari MDC.
0: Okey, terus ngau pantunan Bujang.
4: Kau malas pantun mapeng harinya.
0: Ini inapeng, dengar inapeng.
4: Ya, terus awak ya. Yang ngomai ku nyakit eh. Terus awak ini. Nomor satu. Ini ngomai ku cok nyakit. Leban. Leban ini adalah nyabung. Nyagam ini ke dalam air. Kena ku jakuk ke nyagam terkuyung. Agi biar udu aku tu ini. Buka ramau ini betul. Benda nyamai dikimbir aku tu ini.

0: pernah mati. Semadak, semadaknya ukai semadak sengapa. Alah nyabung, makai cabai nak pergi ke. Kati pernah jai mimpi, tinok malam minyak ngerama. Nomor tiga, aku bujang, pengayat tinok darah. Mali pulai, nanti aku berdua boleh. Bujang sigat, sigin tetap putus asa. Nanti aku putus asa, hati inut telah. Ken kia, di empat korea. Nomor empat, Robina nomina, selalu salah tiup. Tiap kali berpantun, udung umai orang nyaru. Orang mai bahamai, Robina milih hantu buyo. Gajah tak mau mata, di kumai Robina jago. Kayak kepenyudi. Orang udah keran, Robina bengai-ngai. Orang mai betaban, Robina sekati hamai. Peluang kemana, nak selalu ya suai datai. Kapak ngalala labi lelubi. Nisa dudi, nada reti. Nyabek nuan wai. Okey, sekian terima kasih.
1: Hanya tadi peningat kita ya. Ya, bukan lagi peningat kita. Ika sekarang itu, hello.
2: Hello, DJ Kesan. Kami.
1: Jessica, tak baru Jessica, ne?
2: Rindu ke DJ, nasi boleh ya, ke call.
1: Okey, Jessica, pantun kita.
2: Okey, bisa lah panitik pantun. Kira. Okey, pantun pemuka hari aku. Beri suap ngagai kasih biru. Ngatu sekejap makai roja. Tu aku ngau kita berpantun baru. Bansi kena matuk telefon aku rusak. Sikit tu balas telefon hari jeng bak tanya FB hari nya. Nyumai lau nak ingat gulai ni cin. Udah masau dempak na daya say. Cincin dah dari cincin eksin. Beli di kedai Cina kaki lima. Tok menuju bujang semalam. Turun ke pasar makai laksa. Lalu tapau pulai cempati. Penghasil pengrindu nak uliah paksa. 100% curin ari lubu ati. Biji tu pantuan menuju orang lelaki bergrup. Aramu pantuan tu. Ngemudi perahu nanjak gelombang. Datai bertebel muntah kuning. Lelaki kemari uduk kak manyuh rambang. Bedau gawai udah dulu sebening. Jadi waridan asam payak dikerindu hidup benang nyerah. Janji manis murid lelaki anak percaya. Serai itu jadi pergilak maik berselara. Okey, tu menuju Macagat ngau kunci serikat. Tengah malam hujan banget. Dan pagi terkenyit medau bah kilat. Diri bulu peguk serta isi celap hangat. Sidak kunci serikat berebut ke janda ngau jananyu berkuntau berkilat berkuntau bersilat. Tu nuju miau ngau mak erek gunung sentubung bak semata lundu tempat bersejarah dalam Malaysia. Siang malam diracun pengrindu nak udah diselih nasi kita mansia. Penudi tu pengcun penutup hari aku. Mana-mana daun sabung nak telaban ke daun getah. Ukai lawa, ukai sumbung. Juga api sigit ngigak sulur. Gawak perintah. Okey, ngajar DJ. Selamat jalan. Kita sebilik. Gaya guru gerai nyamai. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ya, hanya tadi Jessica Itan. Ya, kita ngatu nak lama. Kita lingat ke lagu kali baik Eddie Kuyang. Saya Warintan.

0: Ya, kita lagi Express Jalai bawa program Marang Berpantun. Saya mulai selamat dalam air megak ngagai Luk Antas. Kebenuan meninga program Berpantun ya. Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello. Ya. Aru merindun tu, aru merindun.
0: Merindun. Orang merindun. Nama berita orang merindun.
1: Mana DJ mana?
0: Kata udah ngapa bubu tadi?
1: Bisa kini ngada penganan benung ya orang itu.
0: Apa nih? Nyangkuang kami ya. Di YFM eh? Ya. Okey, pantun kita.
1: Pantun terubah sektor DJ.
0: Ya.
1: Lama ama ya aku ndak ke kebun. Dekat aku nurun takut berlama. Saja udah lama beribu-ribu tahun yang di dalam hati asai kebaru belama.
0: Okay, dai. Okay.
1: Tunggu malam-malam tunggal, malam tunggal lah. Menjadi nama mekubuah aku tindak malam suah mimpi rawan. Yang kalah berlemai aku selalu kenyang makai. Ngarap ke kita kawal kita bertunggal menjadi tetap meruan. Saja apa yang naik kita sama udah ngadai. Ya DJ, aku beri selamat hari gawai dekat datai ngagai semua. Harap ke kita sama belak gerai.
0: Aman, ya. Gerai, rami kita gawai nih.
1: Ya, ya. DJ, woi. Aku minta lagu, minta lagu.
0: Lagu mana?
1: Lagu selamat hari gawai hari di Betiu, di Kati, Kati kan namanya? Di Betil.
0: Okay, lagi kunyit
1: keluar. Selamat hari gawai hari di Betil.
0: Lagi angin kak keluar. Okay.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, orang merinduan, wai. Ya, ni kita orang merinduan. Oh, seluruh ingat ke kami di YFM orang merinduan, wai. Ya, ya terima kasih yang ke orang merinduan. Nah, selamat berkakak ke. Nama gagak kita, wai, selamat semua. Yang tadi apa kami udah nemuai kian. Yang silap lagi ingat ke kami. Terima kasih mayu-mayu kelebih lagi pengingat bukan lain kita seruran bakti kami.

0: Ya, kita buka lain kau peningan kita. Hello.
1: Hello, sengah lemah-lemah, Dara.
0: Hello, Rubina. Okey, bisa ingat pantuan ke asal ku, supaya ku hari kucing tadi, bisa.
1: Ukainya, Dara, anak-anak kemelek dia, dia merdana sadinya.
0: Oh, okey.
1: Lagi ingat pantuan ku.
0: Okey, terus ke dia.
1: Udah hari Minggu di kumbay hari satu, ngureng keladi, gulai sayur ke jaruk, sampai mendah cerita katun. Tumunuan ke Tanjung Batu merdana sadi laban wan udokan nyaru maya tu pegeri maram bepantun. Tu ke dara nurun ke pasar meli henga ngambi we seru lalu ngesan pada ya ko madah ke kita bala peninga orang ke udo nyaru nya me merdana sadi. Oh iya dara.
0: Lagi pantun baru. Okay, nyata dari Ari Robina.

0: kita bergulang dengan peninga kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah.
0: Hello, Ina Peng. Merik selamat lemah dengan muka Ina Peng. Lama apa kau buat tadi, Ina Peng?
1: Nana dai pagi tadi ke pasar dan nyak nyembi.
0: Nana apa kau
1: buat? Buat pandai tadi.
0: Nana apa kau ke kue tahun tau?
1: Ah, bisi gak te tu tang bedau tapi aku bisi melim-lim mimit. Anak ucuk kau nak mulai.
0: Oh, kediri empuk, kediri ajak menyambut nah.
1: Ya, kediri-dirinya ya.
0: Ya, ilang
1: ngaben kediri gak. Tuk pantun gawai ku terubah sana ya. Tuk menyi pantun aku. Buah petai tiga merundai, empat semawa, lah buah sepating. Aku meri selamat hari gawai, nuju kita. Kita dipinta datai sampal, karuai indai piang.
0: Mm-hmm.
1: Tuk ngambil gawai deh. Tuk malas pantun kemadah dari bujang, dari kuciang tadi ya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Kai daun sebarang daun, daun kupumpun kayu kemali. Tusun mana kelekapan tuan. Anang nyebut jaku kau du kanji. Ni tau kita nyebut bikin-bikin biat ni ya. Aku bala peninga aku tu dah lama ngoro pantuan start buka pantuan selia. Nah kala aku nyebut tanya nyelai menyenya. Nah, kita berbahasa kurang berbahasa kedrim pun ya.
0: Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Okay, terima kasih ya. Ya, bisa betul mereka Jakob Ina Peng ya. Dalam program kita didengar di Serata Menua. Ya, tu bisa ya pantuan hari Look Antas dengan mana-mana peningat ya. Berjalan rawan agai bulan, agai terbaik ngenak daun buan. Pengrindu penyayang aku ke Nuan, lebih hari aku rindu ke Intan. Okay. Ya, terima kasih Luk Antas. Boleh tahan kawan kita tu ni. Ya. Ya, kita teruslah bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, bujang sino ngenang?
2: Bujang semalam.
0: Bujang semalam. Okey, terus ke dia.
2: Mantan malam panjuan kira minggu dulu sobo. Betul bunyi kira. Makai lemai belau talai. Panjuan gulai ngupo sawayat. Anang ngai nuan kelati tuai. Hilo malam nyamai dekimbit. Atau nunggu sekitan tu. Nurun nubai ngelaban hujan. Ikan mati mudik kulu. Maya gawai tu aku ke ngebang nuju nuan. Mayuan gulai ngirup air pengayu. Burung tu mene lemai. Iga indai minta sandi ya. Ya aku mabu anang ngasuk tindak duai. Bak itamu tindak bila ya. Nurun mandi ngelaban hujan. Mulai mandi ke dikit tanggo. Tidak bisa datai ngabang ngegenuan. Kuko na pintu baik aku tamo. Nyajar di je.
0: Ya, yeah, okay. Tanya tadi peningat kita.

0: Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai. Kita akik bisai awak. Sudah pukul 5, berpantun ya. Ya, terus telefon dengan kai kami di Konti. Kita pukul lagi pendengar kita. Hello.
1: Hello,
0: tu Mina Ramiri tau. Oh, Ramiri. Okey, berapa itu pantun cerita?
1: Bisik dua cek tau.
0: Awak terus ke dia?
1: Punya tau ke ya? Hari bentuk lo, kita kesibung, ngetuna lama, ngirup kupi. Aneh lo, lalu silo ilo, kita mesulu nyadi ke ganti.
0: Amat, ya.
1: Tuk sitik dak dah. Borong kuci selalu memunyi pulai makai buah karak. Ana ngarap kejak ke orang laki laban sida ke manis di mulut aja.
0: Okay. Oh, lagi apa kilat nyawatnya? Okay, apa kilat? Ni dek.

0: Ya, bukan dengar peringat kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa dengar aku beranau?
1: Gebre Seriat Arai Batu 28 Jalan Bintulu Miri.
0: Okey, orang Bintulu kat berpantuan eh?
1: Okey,
0: terus ke dia, Wai.
1: Bisa dari saya pantuan dulu je.
0: Okey.
1: Aki nikai buah dabai. Lalu nikai buah binjai. Aku meri selamat gawai. Arab ke gayu guru gerai nyamai.
0: Oh, mana nak bunyi pantuan, okey?
1: Buah petai bekar lai. Labuh seperti yang dembak tupai. Minta putar ke DJ lagu gawai. Arab kau lihat pemisi gawai. Ari Zabia meringai. Okey, nyajak DJ.
0: Ya, lanyak lirik orang Bintulu berpantuan ya. Terus berpantuan lah ya. Lekah pantuan betul lah. Kita pergi lain dengan peningan kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai darah nuju apa kilat.
0: Okey, terus ke dia. Awak apa kilat ayam, ne? Lalu nak empat bunyi apa kilat?
2: Ya, nanya kia sekali metok.
0: Oh.
2: Buah pensik berasai kilat, duduk daruai nutua serai. Ngagai nuan apa kilat, maya gawai mesti nyaga pengerai.
0: Oh, okey.
2: Oh, tau ke darah? Lemai hari satu lepak nak lama medak penari bangsa Melayu. Nak lama dah agak kat 31.005. Nur bala kita semua nyambut aik pengayung. Terima kasih, Dara.
0: Okey, nyata di peningat kita.

0: Ya, 08225-8634 atau ke 08225-8633. Itu ya, lalu telefon dibuka dan teruk. Kita ke dekat berpantun kita mulai ngopeling kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Hari Baya Tasi.
0: Okey, atau Rosliau tak?
1: Betul.
0: Rosliau, nama penguat tadi Rosliau.
1: Nadai, nadai pengawak.
0: Okey, Rosliau.
1: Anak, nadunya kami ditau.
0: Kami
1: selamat anak. Selamat
0: terima kasih.
1: Ya. Nadai kita sendiri, Arab Gerai, nyamai, gayu burung, celak, lindak, puan, minum.
0: Ya, okey. Terus dengan pantun,
1: tau, nak? Nak mencik pantun, aku tahu.
0: Tau, terus ke dia.
1: Umur pagi ikan nubai sungai, nak mukai-mukai hari berlabuh hujan. Kau mulia kesembah, boleh ikan seluai, bergerugok batu selepak kerangan.
0: Ya, ya, okey.
1: Hati, hati kenyit nyau tergepang, medok belalam cukup besar. Kaki ngai nyadi nyingkang, kayu rebah ngempang jalai. Lebuah rawun ngenok bilun, lawong, lawong ngai ngenok kereta. Hari jai balat bersebun, bilun sepawah patah pilo. Berjalai lebak bak tanah lucak, disinggang hujan tanah rata. Orang laki lebih agak juga, untuk ditimbang lebih 2 kilo. Menuju janangnya, malas pantun janang, kenapa menuju jubiat arenya.
0: Oh janang, ya. Oh ada janang, oke.
1: Hari ke asai ke luput spray rumput, rumput ke spray madam lai. Lebuah ngirup ai bisa anang nak ngira spot ngicok ke umur kita wai panjai. Sarang damang induk ngkerawai debalut semut induk kesok. Aku merik selamat hari gawai semua kita kebeban seradaya. Nah jadi
0: je,
1: terima kasih
0: Hagan Wan. Ya sama-sama. Hanya tadi peningat kita hari bayam Pak Bayam Tasia Barong Muka tau ya. Ya peningat kita je. Hello. Ya hello.
2: Hello.
0: Hello DJ. Ya, jawab ke Mimi hari radio au. Ngambil ke nyawa orang teran di dengar. Siapa ngau ke berandau ai?
2: Ai jam DJ.
0: Hari ni nuan.
2: Hari kuti.
0: Okey,
2: terus kita sudah tadi.
0: Au pia, ketubah ya mulai kami bapa program berpantuan tau.
2: Ya.
0: Okey, terus ngapantuan hari nuan.
2: Ino na mina orang berpantun.
0: Iya, kita betul naik doai. Tuan tarang hati.
2: Pantun kita ada naik. Dia tu pantun tiga.
0: Okey, nak ngawak ya, ngawak. Terus ke dia.
2: Hari teratu aku pergi ke Belawai. Singgah di pusat membeli garu. Ikhlas ucapan selama hari gawai. Tantang senang kayu guru.
0: Mhm.
2: Nyajak DJ.
0: Iya, iya nyak tadi ya peningat kita. Ya kita mulai ngopeningan kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello Nim, Juspin dan Nim. Mari Sibu Jaya.
0: Hai, Datuk Bas Sibu Jaya, Datuk.
3: Au.
0: Au pula permisi kawai na tu mo orang.
3: Ya deh.
0: Au.
3: Tu pantu tanya ke Nim.
0: Okey, terus ke dia wai.
3: Au. Lalu-lalu kelubuan tu melikan salai panduak ketabas. Dia tu aku dekat nanya bala peninga kati bubu kita semua. Bubu tuak kita uai udah dia abas. Ya pia maya tu nenen, mari sama gawai nen.
0: Oh sama gawai mega. Maya ya tu nen, baba bubu ya.
3: Aku mau bubu orang dia tok. Kami kelihatan pia muai tu mau babah bubu.
0: Suak lama sama bubu ne. Okey. Okey.
3: Okey, terima kasih nen. Cek nadai orang tu nadai nyuang ke kurang dai kan. Ura nak nimba aku, nak dai strom
0: kan? Ngai, ngai ku ura pelapa aku lagi apa kilat kini lagi. Okey, kita sama-sama ninga lagi ya.
3: Lama pelat nama rasaku.
0: Iya, takut apa kilat. Okey. Ha, boleh me pantuan ngai gai je spin nah. Ya kan naya nya. Dan mengaya malas.

0: saya peninggal kecah. Hello. Hello.
1: Aku tu Carol baru.
0: Carol, okay Carol, pantau kita wai.
1: Awak sipe je. Anam kita pulai gawai. Kita pulai gawai ngemai ke sulai. Anang lama ninggal aku ambai. Tajak panduan gai aku sikit nitih kun ambai.
0: Apa ne? Awak menti ama ake? Ya, ya, ya. Ah. Ya, ya, tadi Carol.

0: Chị Tây, hello.
1: Hello, small my DJ.
0: Anya, pakilat. Okay, pakilat. Terus ke dia.
1: Mengapa mm-hmm. Entuan sampai kol 6 lagi tu?
0: Dia ke mana ni? Pakilat.
1: Ya, selamat my DJ.
0: Okay, terus ke dia.
1: Selamat gawa ya, terbato. Pantuan. Ngerah-ngerah mimit lah balau ke pantuan mamanya kenuan. Mm-hmm. Bingkuk tanduak rosak buruak. Rumang batang sesuatu tunjuk. Cabik selaka up. Angat spray wak. Stian tu so kerah selubuak. Ha, nama orangnya ti pantuan dalam. Nama orangnya. Tegal sikuk kita pantuan nak mana. Semua kena. Tiap kerti je pantuan. Yeah. Terbaik gode tali ni luan. Cari kertas laban hujan. Amat rugi aku nusun pantuan. Nak dibalas miau ngeje si kaitan. Mm-hmm. Atau ha, malas pantuan ini tu air tadinya. Mendang ia kan mental lagi. Dengan mana kah? Orang induk kurang sama mimit lurus mayuah kecundung luar manah tepedok mata bakal nangkau dalamun karuang tu nujo pinta tujo ke despen dari nirian ke tujo ko bintang buyuk berjalan malam senawah bulan di selang dinding lingar perahu sarat luan lepung di benuang karam di tebiang musim yang terbaik ngulu ke sungai nyamar pantar panas pagi. Bayar di pantai, makai meradai, buruang di sangkar mati berdiri. Tunjuk ni tu airnya baru nyual lagi ya. Buah inya akan rusak, bulan sangkau di langit. Rusak pedias kerigai terbatak, induk lacau di sangkau nyumpit. Munyi cerita sarung kumang, dia di karang kerubung balo. Induk sampuk kengagak sarang. Antu kamu kemputus. Terima kasih DJ. Selamat lemai. Selamat hari gawai.
0: Iya, selamat gawai. Nyak ya, pekilap ya. Berdau ke Nurian. Nurian lama nak bantuan. Ikut hari orang ke...

0: Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, aku kenyawa tantuan Y Justin.
0: Okay, terus ke dia, Y.
1: Oh, enggak nang lala nyawa aku, ge.
0: Iya.
1: Oh, si jalai tu, kenyaru.
0: Okay, jalai nyaru, ge, bersih senior tau.
1: Nang enggak ya. Atau muni pantuan ke Y Solo. Munti tebu datas batu, umbang ya, sikau kalubu. Aku nadai ngetan bubu. Bisi gak mimit-mimit berbelah telur.
0: Oh.
1: Amat ada ngetan bubu, ku nama kena bas.
0: Amat.
1: Ya, okey. Sama gawai agak nuas sulu, Justin. Ngagi kita sepilih ya. Okey, okay, ba.
0: Ya, nyata ada inapeng. Nuju dengan Justin. Ya, tinggal 10 minit lagi ya. Kalau kita sekolah sejalan bahawa program Aram Pantus, kalau kita ingat ke berita nasional dari palang bilik berita Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyak 5:30. Mulai dengan kami, Bak Randau Ruai, program ke disediakan Komunika Media ya. Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru, darah.
0: Ya, Robina. Terus enggak pantunan, Robina?
2: Lurun ngintik boleh ikan seluai. Duduk di Tanjung Main terus. Harap kelantang ati nyamut gawai. Pengerai mesti dijaga sepedau ngirup. Lu ngagai temuda mata jabang di ulam kita duduk di ruai. Harap ke kita semua ngawati terindu nyambut pengabang Bak Mayari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Iya, sama-sama, Robina. Iya, nyatali ya, Robina.

0: Ya, peningan mah. Ya, sepakat berpanduan atau tipu neto. Ya, peningan kita. Hello.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Hello, selamat lemai. Terus, siapa ngobrol now? Roslia.
1: Rianto.
0: Okay. Ini, terus ke dia, Wai.
1: Ketengah bahan aku tu.
0: Mimik lah, mimik lah. Okay, terus ke dia.
1: Malah utang tu, DJ. Malah utang.
0: Oh, bayar dia ngai ke. Dia ngai utang lagi.
1: Sama yang bantuan apa kilat. Mm-hmm. Minggu titik itu tadi pada umbiah di balai aku yang ditujuk ya ngagai kami dua Yusplian jadi itu aku kemalai titik awak kembali aku kena di utang itu mungkin pantuan aku pekilat mandi melenang lalu tersangkut mereka jematan kaki sebelah suah air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulannya bak ketungguang. Aku ulang pantun kutu baru DJ.
0: Oh, terus ke dia.
1: Air mandi melenang lalu tersawang. Mereka jematan kaki terseliwang. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulan ya bak ketungguang. Hanya menyebalah aku pekilan. Ya genuan matah kah ngirup aik ngun sedekan. Ngirup aik ngun sedekan. Ini nga bulan yang pak ketungguaknya ya menyak.
0: Ya.
1: Ketungguak kusang bulan meduang. Nya kebuah bulannya nya pak ketungguak.
0: Amat. Okey betul nya pak kilat. Lagi meh.
1: Itu aja DJ nah.
0: Okey terima kasih. Ya nya tadi peningat kita. Gulang apa dengar kita? Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, baca gad. Terus ngapa tuan rancak baca gad kita?
2: Ibu Jessica, Jessica Intan.
0: Jessica Intan dengan mana Jessica?
2: Okay. Okay. Jessica. Aku balas aku ngajin mana? Okay. Getas kati dijual si menang. Kena meli air pengayung di Europe lemai. Mana lagi ambil sekali kilat juga janang kesuluhan mayang itu gawai. Nyak ya boleh ya.
0: Terima kasih. Nyak tadi peningat kita mak cagat. Jadi peningat mayuah jam kita nyokap pukul 5. Nangkap tu aja aku sekelas jalan kita buat program Aram Pantau Agi bisa memang berkijap di tok ya. Gulai dengan aku baru buat minggu baru kau. Laman kita dekat linga ke berita. Lalu lagu ke sekali tok, lagu ke bisik dipinta peninga kita. Dia ke minta lagu Arizabia Maringai. Dia ke minta lagu David Tia. Tadi aku nak medak lagu ke dipinta kita ya. Gulai baru kita, mak minggu baru ya. Dah sedia ke dulu kan bantuannya kita ambil ke bisik di bantai mak minggu baru gak? Ya, terima kasih ya hangga semua bala peningat tu bagi kita ke berpantun dari Amiri bisik, Bintulu bisik, nak tadi dari kucing ya betuang tu bagi di muka ya.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sari itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak bapa mesai tanah 12.8 ikar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak dengan ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikenang agak sebuah rumah panjai dikala Nur Naga film Farewell to the King. Kelipah harinya, Nur Kento kesemah ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar untuk ngatur mayu bengkai aktiviti. Nya kebuah mayu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk balas Kalsmer Girls Guide, tim rapid ke kawul, ngau pangan diri, kelimpah hari tim negap ke penemu, disiplin, uliah nampak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal, lalu ngada ke mensia tim menyana. Jerana jerit alamat Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Uji ginsit ke Mimit. Agi, tak terang, Mimit tak agi. Ya, baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

si les jalan kami bawa renta ngali hari. Pukul 5:30 tu lagi kita ninga karana ruai. Ya udah tentu bala peninga kita eh. Bapak aku lebih lagi kita ke benua di rantau jalan. Lepas kena hari menua panas nar ya. Di mana raya kucing tadi sudah tamak konti langnya panas kelalu wangan jaga pengerai mayuh ngirup air amat ya sama-sama kita nyaga pangan diri lebih lagi kita cebili ya.

Pukul 6 telegi kita dekat bergulai dengan Monica Midi. Pak awak sadar lemai. Ya, terima kasih semua. Laman kau dah bergulai dengan kami. Kelebih lagi kita ke bergulai kami. Kenyal tumuh pagi tadi. Yang tu akan dia tahu. Karena lejuk bergulai dengan kami. Kau nak kat uliah kami hari YFM. Berinang bala peningan. Tapi megak nyedia ke main macam program cukup kita. Ya, sebenarnya kita ingat ke Ranau Ruai. Dulu menerang kita ngau lagu peningai ya. Cerita lagu. Ya, ngotok mukuk dulu aku. Bye-bye.

0: Ilam
1: Wife FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal tanah nak mendapatnya jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerana mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas kemua. Dan nama-nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Saya sengaja duduk berbang kenyang mah orang apa-apa masuk sumpit ngerjat ke PN tadi kawak ke kami medah maya maya bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang keliak kedua kita udah mah jegak maya keliak jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena ada dua ajak leningau tai ke pasang lah kita kepada dia nah dai ni dai di gerandang udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nak tadi gitu bos.

Nyanda babah ke bubau kita. Tapi makai meran bisa kita udah sedia muco. Ini mamen kita udah sedia magen. Mina tidak sanggau sendiri kenyelai. Memiu ngau memakai di sedia kena kawai tangan tau. Orang gak dekat bersamping ngau orang diliam muco. Bah, sama haram sama tinggal selama ruai ke sekali. Tau ikut muco. Atau berkena ke

0: Mas Didira Rakuna.
1: Apo ya sengram. Bentong babadiu ko ngagay pangan ino tilayan ni kanya. Kay ngayong bapay na kap-kap tayo niya. Kay red morti, tayo bukakap, bapay na niya. Namaw, tayo kasigot aya sengram.
0: Kun kalanta kari?
2: Kun ten kangai.
1: Namaw tayo kako aya sengram niya kini. Minta pangan yang kirim ke kari, okay yang kejualnya, itu pangan kau sudah kejual.

0: tutup. Koma ke ki.
1: Kun. Kun ke ma?
0: Udah minta kirim ke kari, minta kirim ke kacang ma, ayah seneram. Ketemu aku. Nah, dari orang tilin dimakai kacang ma. Makai pes pansu. Kina kian isi ke kini. Setengah jam udahnya. Ayo, saya sudah pernah Iman punya cekap. Ayah seneram. Udah apa video? Live video. Aku tukar sama live buat Facebook. Live buat TikTok. Tuh sikit mayu. Peminat aku terlagi. Nih, tahu ala lawan ayah seneram. Buat TikTok mayu lagi. Merik bunga-bunga. Ikan paus. Rumah gereja. Ikan paus lagi. Pemahami kena aku beli price. Hari pengada. Enggak keperan aku sebanyak. Dini aku tu, aku live tu. Belakang bilik din mana lagi? Bisi mayo lagi. Kayu kemuntiang, kayu daun buan.

Halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nemi sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK kanyo. Aku pemadu sikat, pemadu pintar. Bala indodara baskola sikit mayu rindu kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Ya iya. Bala pengajar ke indo mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sebeli. Bisi jani, bisi manut. Jani kami mayo bansa, bansa Sabas. Jani menua, manuk kami pun mayo, manuk sabung, manuk serama, manuk tuai, manuk Cina pun bisi. Tok mes kejual, ini aku ke sekolah. Tisi pagar jani kami pedak kita ingin mayo amai daun sayur tanam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikira tupi dia. Bedak kita besai daun keladi di sini. Nyau besai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Kakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat. Keempat jenai udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami doa ayah senderam bagi ia mimik kesumai kelawak kami sepilih nyak kadang-kadang sinu gak utuh makai keladi kemaya meulia makai manuk goreng kak melina dai ketua kak gawa bedau gaulia bedau cukup umur nyemak bisi tuh beri orang duit mayalah tuh pemaga ulia mantap ketendu makai manok guyeng mana makai kesei wow yahoo mayu amai orang beri derma bunga bisi mega pick up bak pun bulu tak bisi mereka sulai wow nak rugi aku live sari tu sejis tidi aku tu terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat meri kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kaki jeng, cing cing cing cing cing cing cing. Eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layak aku tu baru ka bertanak. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah termampiteng.

0: Sengau, udah makanya kita ini jabut. Lalu berdoyan udah kayak benar live kebat itu begitu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama jabut. Aduh, sebab pagi itu landai di pedak. Munya mama yang itu benar mati beti tua jabut.
0: Aku tu nak dai meda laban ke bisi pengawak Pak Majlis Komoditi ngawi bi kanjuak Barma Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sidak Barma Panjai nya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayu agak sidak pemberi sian ulia ia gumpul live tituak ku sidak ya. Laban ke meda diri makai kradi lalu sumai ke janing kada beri ding aja ya aku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucu aku tau nih jabuat mama pengawak dek madak kaku meri dek makai kari empat janik bak tituak akai jabuat meri malu aku mama dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula pemameh ngawakum boleh sen hari ke orang dan tadi nemu di pemaya orang kemudian live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik din
1: merek malu ini dek tau jabut jabut madah kenarai makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal dek nemu dek ukainya sikut dua orang ke medak media lamanya jabut
0: ya masih dah terkenanya aku ukai ucuk sanggaunya aku sidak ya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: ya utai kengai aku nusi utai kenyadi baru akain diri sebilia bisa penguntung gak kudai
2: aku bisa pen penguntung boleh sen tang bati engkau nanti penguntung sekekekekaliknya
3: jabut. Oh jabut mayu gif boleh ada bati tuak tadi jabut
2: pama gaya senderan bisi MC jam aku lah tadi mayu boleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya pos tens kora putih kena meri radia kesidak kemeri aku sen maya live nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omaya kain tu
0: kena adanya jabut lapa di nak tanak mantai ketumbuang
2: engka mayu lagi mesti tak kemeri sen ko jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balain tau
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai kebal live titu nyaku deh segi terus dipadam ke titu utai kena menunggu bakinya nyak bisik 18 SA kau ke utai ke bisik kameh mimit segi nada boleh masuk live titu utai bakinya nemu dicabut
0: amai kodeknya senderam udah agak jabut agak gimit dia tu balan miak-miak di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidak. Kumbai sidak eksploitasi ni miak. Ukai sembina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenuk orang. Nak tahu ngenuk pengarap orang. Ngenuk bangsa orang. Bejaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu berdagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke titu tumu nanti nitih ke atur titu orang ke oleh live nak tahu umur kurang hari 18 tahun nanti dia tahu boleh give nanti buat nanti nitih ke give tau ke sin hari titu tu diberi ngajak orang ke live tu sebenarnya nak masuk bak akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ini kau sanggau
1: hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utainya pihak jabuat ya nanti boleh sien nak tak nak berbagi dua dek untung nak tak nak sama rata
2: Lalu nada boleh untung gak kau ini. Lalu tutup orang tito punya ketika berbagi kesin nade. Di topun satu.
0: Aduh aja buat terlalu nak merti. Ya gak nada ide tagang dek sanggup patut. Iya dek ngejar ucok dek. Kumai dek mana mentai kediri di luar minta pada orang. Orang nemu dek menyamai emas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyocok dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu nyak utai kerkengai kita nemu dek.
1: Hei kaki kak tangkap jabuat. Ntik jabuat seminak ngayan ke diri mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai gedek tuan rumah.
0: Ni nemu engkau bisi orang beda live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat medah kiri benar bak pasar kanyuak. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai kia nangkap ya. Kadang-kadang ngomai diri nak kita medah kiri dini live. Orang ke beda, orang ke berkomen dia hanya ukain semuanya rundia mana. Bisi sekedar kelandiak menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya nyak tengah kita ori puta melihat jaku orangnya kita main nama dah orang kena melihat kita lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya kecontohnya tadi
2: amai tadi bisi orang nanya mbak live aku dini aku live. Padahal kaku buat sengkar jani enggak manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tai kode nyatu rumah. Aku enggak bisa baca ke berita, ke bisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama tai ke si Sam ni ya sendram. Okay DJ YFM kenama sesami ipat ke Samnya kah?
3: CSAM to Child Sexual Abuse Material nyarti CSAM to inya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal namanya amit contoh bakal ke adik ke bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut ini mah bisa direkod orang udahnya orang pengerikod yang tadi ngayan kau tanya bahawa media ramah nya utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu nemu deh
0: kati ke utai ke dikumbai skamnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena sendram bakal kita ke ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya nya kira dia masuk dia magangnya kah
3: nya pernah tahu metode rumah bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituanya aja nanti merekod lalu disimpan ke derimpu pandai tahu Siti penyalah negaknya laban orang kenyimpan gambar atau video nombi atau telanjai atau kena telanjai pan Siti penyalah minyak
1: katinya tahu dikumai penyalah deh sendam
3: mai kati kena salah kita nak nemu tujuh sudah tu merekod enggak ngambil gambar lebih ganti buat telefon atau komputer laptop sudah tu tak penuh gambar enggak video nombi amit. Kadang tak bisa penyakit si datuk ini. Nggak kebelah mayukis masuk nama mit, nemu. Nggak sedikit penyakit ingin ke nama mit, minya.
1: Iii, geli aku ningau. Tak kemunyi nyak sendram. Nama mit dikenyari ke? Temu ram ke ngau palak si datuknya. Hidup nusah kurang. Patut uap mayu tak tuk nyari di menua kita itu. Dia bingar bak berita. Indah bak sekolah pun bisa jibat ke ngau bala nak kisai.
0: Angka di uliah berkongsi ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyalah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikongsi di bakal kedik lemai tu?
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum juga. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tau ke ngagai video, ngau gambar ni memit. Kena menukur tu. Dekat dihukum baru Seksyen 5 tetap menghukum jail nyentuk tenaga 15 tahun hukum sifat nang lui hari 3 kali dan sidak ke Semina Medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tahu ditinggal hukum jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke hukum duit RM10,000 tahu ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nyentuk ke section 10
2: ketika orangnya hanya doang videonya. Contoh bagi aku ke Betanda mantai ke Burit tadi bisa kena hukum kena ayah sendiri
3: ya besar lagi hukum ya labannya doang berkongsi serta nyual video atau ke gambar nememit kena senoyo dekat dipunyai hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
2: kur semangat ke selamat tumbangku.
1: Kata yang buat video ngah kamera miat aja dihukum, bekerja senam. Kata yang mak aku berlanduang, bisa diambil orang kamera lalu dipost buat Facebook dah.
0: Eh, siapa keminat kedeknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok balakaban ke bapak Facebooknya. Kumai sedang post gambar jani ngena kain, nyak terkenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap semua kita ibu penyalah berkatu penyalah nyadung nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayar kenyak gambar ramah atau kedejaga tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video nama mut atau korang besai tu tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megah hukum baru kanun keseksaan Section 292 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792
0: ya, dengar-dengar sanggau dekat mamai ngisi-ngisi-ngisi teh berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana belah Facebook belah WhatsApp utai kena betul di kunci kedai meh. Kumbai ni nadai hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kadi gagak kena utai kini kumbai orang AI nya. Nya, udahnya di kunci di saduang kita. Di nikah boleh duit kena mayar hukum. Nanti kita dukum orang.
2: Nanti nyemak ku tetemu kurang bersatu orang ke beliau tumbuang kunya dini aku kak ngeriputnya ya sendiram.
3: Nanti nitif tak kebaca aku kita tahu ngeriput ngagai bala polis tahu mega ngeriput ngagai portal ianya MCMC komplain portal nanti tetemu ke kes baka orang kesalaguna bak sida membiak tu atau telefon ngagai upis menteri membiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, pangan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah, ndak uliah kita gawai laban ngadai pemisi. Sudah dia nukai bisi pemisi gawai. Dan yang ngirim barang hari menua Thailand.
1: Nama kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai menua sedak din. Bisa gangirom baju cap talent ke kita tiga jabut. Sebenarnya gawai itu datai barangnya lah kau ya.
2: Tamam yang makai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak. Udah me begawai ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

0: Dog.
1: No, you haven't.

Ya, lagu Kadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Kadi baik. Tony Engkabi ke baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita bergelengok kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Nancy Nanggai. Kemudah bergelengok kita bawa awak rentak ngalih hari. Hari pukul 3 ngalih hari tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai. Ngelalukan semua peningas lampur menua. Kelebih lagi di Sarawak ditu TV Sininga ke YFM. Ngena frekuensi FM hari RTM ke Semak Ndor kita dia. Pekan ngelalu ke peninga ke bisik ninga ke kami ngena RTM klik My Preview. Ngau megak portal RTM ke lemai tu. Lalu hari tu hari 3, 20/5 tahun 2026, kita belengu aku Monica Midi dalam kandang 3 jam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ke tu lagi, kita dekat begulai ngau Christina James Suntai. Ninga kenama utai ke dekat dia tu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Ba hello, Y Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedar lemai sebedau kita begulai ngau Christina James Suntai tak kenana Ari Sibu nangkan ketu lagi.

LDC Bu dekat dia tu apa kerip. Selama lamai bela peningan bela makunana ari WFM Sibu. Jadi kalau mai tu kita ada kabulai baru ya dalam Hello Y Sibu.

0: dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tau. Jadi paket ke diatur Besri Mangga Perami Mantar Gawai Dayak Sibu 2026 Baas Buah Hotel di Sibu dekat diatur berangkat hari pukul 7 lemai. Lalu pengami itu diatur bulai antara Gempung Gerempong National Dayak Sarawak SDNU Sibu Serakop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu Gerempong National Orang Ulu Aunang Sibu Ngau Gerempong National Dayak Bidayuh atau ke DBNA Sibu. Jadi dulu KR itu dia habisi 15 ikut peserta ya. Udah nyerta rengat ke Terubah ke diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi. Lalu seminat 10 ikut peserta tip pemadu mana dipilih ya gagai rengat final. Akuman gawai Dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu gelar leluang dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau certificate penyerta. Gelar selingan matahari dekat mai pulai RM2,000 disempulang selampai trofi hamper ngau certificate penyerta lalu pemenang bak lumbur keempat yang tuaga 10 abalak dekat pulih RM800 serta certificate penyerta jadi ke peraya Sakwati. Ok, lalu berita kita kedua, tim Raban Pesaka Akiuban Aris Pulau Sekendri Asprehat udah nyari champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong-Gempong National Dayak Sarawak SDNU Sibu tidak dipercayai ke buat Permai Lake Garden Food Court Lakeside ya, kena ke malam hari 6 tu tadi. Ngau nyari champion pekit tu dia tim tu dekat di pelanja SDNU Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu ke diatur bulai SDNU Sibu Serakup Indo Dayak Sarawak Sibu Gempong National Orang Ulu Sibu Ngau Gempong National Dayak Bidayu Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu menjadi bak penduduk lumur 2 di tim tapang berkumain dengan Salim lalu bujang berjuang kumam bertandak hari buang asan bak penduduk lumur 3. 5 tim kebukai dipilih menjadi pemenang Sagwati ianya Raban Pesaka Ini Uban, Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibu Jaya, Raban JKKK Durian Kanan, Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayong Lundai. Champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke ngau penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi begak nerima trofi pekit. 5 pemenang Sagwati nerima mata duit serta certificate penyerta. Jadi 7 ngatu pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di Serunyut Jeman. Lalu berita kita penuri bahawa hello why kita ungkup ke lemai tu dia berkaul ngau juara Ramah Madani. Jadi juara Ramah Madani dekat diatur kena ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Pak Sibu Yu Chiong Grand Hyde berangkat hari pukul 8 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai. Lalu jualan Ramah Madani bergerak dekat diatur Pak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berangkat hari pukul 9 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai. Yang berita jualan Ramah Madani nyata dek ngujung ke Hello Y area Sibu. Terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made, brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makan ino, empat belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita eh. Jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji tuan jepik kasar milik aku. Ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup. Orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jakau alus main orang ngirup. Jadi tua tu lebuah orang ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang.

0: Pulau sangkainya muji tua di tanah bala orang ke Kumang di panggau di Baudin jadi Kumang sano mulai ya jadi Kumang udah ya gak kerabat jauh ya biar baru jadi tua jadi kita kenyirup tua kuyanya bisa nasir bisa budi bisa tua bisa limpah kita ketua ya tau jadi biar kita ke bujang tak boleh bini kita ke bumai boleh padi ya jis ujung isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patigi Leonard Linggi anak juga.
2: YFM Segulai Sejalai.

Baik, lagu Kadi baik Donny Lang, lagu Kadi beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai, ertinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen jakuk nyandak sebaka, sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi. Enang amat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu enak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah puluh tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari, jakuk ke dia tu. Mayuh hurang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sidak tu ukai ngai pulai. Tang nadai agi bilik bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah hurang agak rumah baru sidak tu nadai nadai agak bilik. Sidak sebilik tang berkunsi ngau bala menyadi apa menjadi indai, menjadi aki, menjadi inik sidak kini. Atau ke nang nadai bilik, nadai ngau orang agak bilik agi. Laban ku dah diau di negeri, udah nyadi orang negeri. Lalu nadai kalak pulai agi ke menua. Antik pulai pandang bisik pengawak keberat amai. Nyak uka jarang agi, nyak sigi nak pulai pulai ke menua. Jadi mayuh megak kebuah kita itu ke jarang mat pulai gawai. Bisik sekedar orang yang tadi ia jauh di menua bukai gawak, udah nguai ke orang bukai pulai gawai pen kerat mimit. Kelebih lagi antiknya mak ke orang tinggal ia jadinya tadi ukai sama bangsa, ukai sama pengarap. Lalu pian megak engka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup, gaya penghidup di rumah panjai, gaya berbutik lebuh maya rami bak rumah panjai maya gawai. Bisi megak sekedar orang ia lagi bisi bilik, bilik puang nyau di namanya tadi bisnis kedak biliknya tadi nyau di tumbuh akar, tumbuh pun kayu. Ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai, ke Tegal yang gai tang bisik ke buah yang gai pulai gawai. Engka bisik pengingat kena uliah di seliah ke lebuh maya pulai. Ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai, apa indai udah nadai kira ku dah mindah ke Batam Mandai bisik sekedaan tadi. Nanti jemak ke pulai gawai benda rumah bilik puang, lalu mayuh hutai ke ngasuh siatu sino. Jadinya megak bisik siti ari kebuah mayuh hurang ke jarang pulai gawai. Tang bisik sekedar orang tadi nanti pulai gawai ia nyemili balam menyadi apai, balam menyadi indayah di menua. Kadang-kadang nak tu nyamai, kelebih lagi nanti nyemak ke jarang berpedak. Tau ke sekedak baru ya ke berpedak. Jadi kak memalu mimit ya ke buah sekedak tadi jarang magak pulai gawai. Lalu sekedak hari ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai. Ke Tegal pemar pulai ke menua. Bisik sekedak menuanya tadi bedau bisik jalai. Agi berkena ke air, antik berkena bakal menua kami. Agi kena air tang nantu jauh, dia tunjuk nyaman meraya jauh. Nak datai 5 minit dah datai di menua. Tajak pun agi berkena ke air. Tang bisik sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjai. Nyak siti air kebuah megak, sidak tu jarang tau kejarai pulai ke rumah panjai. Tang tajak pihak, dini menua kita diau, dini kita gawak. Tentu ya bala kita kenang mit tau ke arimit kalak besai di rumah panjai, kalak dia di rumah panjai tajak penudah nyadi tuan dia tu di negeri menyikurang. Tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak melekat ari untak ngau penghidup ngau hati kita. Tajak pun ada ki bilik endur kita pulai intinya mak ke pulai ke rumah panjai. Jadi nyak sekedar ari cerita siku-siku kita itu meganda sebaka nitih ke penghidup kita ya. Okey, jadinya sembilan kenang kita peningang hujung ke jam 29 minit dalam pas pukul 6 lemai. Kita ninggal ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Biang gau Niang Michael Jemat, lagu lama Joget Hari Gawai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Ya, lagu kadi by Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nantang Isang. Oh, jadi lagu kadi beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brami Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun tu tang maya tahun ini tiang tahun mega suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayu benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu lalu ke bedah lagunya dipinta sikup dengan kita ke dia jauh di menua Semenanjung Din merik selama lemai ngagai leh mambang beliang ke minta lagu tok ko ya dikena yang merindang sidak serumah laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau orang Sabah oh pamang ngambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia ke diri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu ku ya lalu ngarap ke bala bertemu bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah ke gayari di Kuala Lumpur nya siku peningat kita ke bisi mendiang ke YFM ngena artikel RTM klik ke lemai tu. Terima kasih leban tajak penjauh haki semampai nyukung YFM. Jadi kita berarti ke upis upis tinggal mata ke gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak gayari di Sarawak. Sari tu 20 hari bulan 5 lemai tu nyentuh ke malam tu lagi bisi hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu Muka Kapit Bintulu Miring ngau megak Limbang. Sejak pihak tunggak kita kito Kuching Serian Sembarahan Seraman Betul ngau Seri ke gayari ke mana jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pagi lah hujan bas kedandu di Kapit Bintulu Miring ngau Limbang tajak pihak kita tunggak ke menua adab kito agi ngemuan gayari ke mana lebagi kita ke diau di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu ngau megak muka nyedinya gayari ti dikunci ke opis tinggi mata ke gayari menua Sarawak ok lalu sekedar hari info bukai ke dikunci ke ngau kita megak ke Sarito mayuh pengerami gawai ke bisi diatur ke semina orang ramai Melah Pinang ajak tang bisi megak pengerami gawai ke bisi diatur di menua kita kelebih lagi di Kuching di tu bisi program pengerami gawai Kampung Bumbuk Kampung Bumbuk di Kuching di tu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai belagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar Serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuk ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di Serian inya pesta Serian Timbungan 2026 yang akan diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari Minggu atau ilak lalu bisik diatur mega pengawak berjual barang ramah pekit belagu mayuh pekit bukai ke diatur nyengkawam pekit pemajik gamal ratu kebaya Serian Timbungan 2020 6. Dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua Kitai. Okey, jadi ya. Mayuh bala akan rindu ke lagu tu. Jadi siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu. Ianya Akik Mu'am. Benuang dini dia tu Akik Mu'am. Bintulu. Jadi ia minta lagu tu kena merindang. Semua peninga YFM ke ngelala. Lalu ia berkunci ke gayari di Bintulu. Kalemai tu cukup manah kok ya. Yang ajih ke bala gerai nyamai. Nyak sampai Akik Mu'am. Terima kasih lah bermain ke YFM. Terus ninga ke lagu Gwen. Sanggup aku. Sebedau aku berkunci ke pesan berat kalemai tu.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang ketai haba awak andur haba kongsi ke pesan berat ngau pesan berbatang ke halamai tu. Jadi terus ngau pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu inya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali tu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ia ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu inya kemari 1905. Nya alai minta semua kaban belayan di ulu kota Nanga Kota, Sungai Poh, kaban belayan di Nanga segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, pemega kaban belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Menggumpelam, Nanga Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Mungguk Lengain, Marau, Ngenegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Rabah, Sungai Ulu Budu, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai ke nama itu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, ba rumah Lembang Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engkau ditu 23 pelabak aku ke salah hari bulan ditulis aku engkau 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya berkawal ngau pesan pemati ke diterima kami itu kelebih lagi engkau bala kita ke ngelala Senai anak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat ngan ke pesan, perhati ke dulu hari bulan hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung kita ndak nganjung pesan 2 3 kali lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetah sulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedara sekandis lemanak meludam semumuak engkau semua kita kenalah diintai ke nama dito ia ke ngelala niang ia ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke indai nata tu dipinta datai magang sebarang tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935-272 atau ke judi numpang 010-9698-412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu datai Aribata anak kumbang tau ke indai bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngangup ngetas ulit ngangupas tebalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ia ke diau di batang tabai julau pakan baliah kapit engkeliling ngau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak delim tau ke apai bibut tau ke laki Zuzi anak sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke mesti tanya berkawa ngau pengawak ngetas ulit ngupas terbalu tu tak bertelefon ke lumur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke Skalito, datai Ari Livia Miana, anak kelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel Gelima anak bakar atau ke apa bia udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi kita terus ke pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami Ari Jarak Jawai anak Jarau jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau anak Manggat atau ke apai utung. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau anak Manggat atau ke apai utung tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjung lumbuang ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan ya ke ngelala niang Jarau anak Manggat tau ke apai utung tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Sebab tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utung 0176505744 tau ke Jawai 0112435810. Jadinya pesan ya ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik dia terima kami ke sekali tu pesan berantu ngintu pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas anak angkuh atau ke apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengamuk berantu keniang apai sidak ke bernama angkuh anak jantan atau ke apai Thomas. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, Kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai kena 2 hari bulan 6, pukul 3 ngelih hari lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah balis Nanga Jenga Anap Tatau. Jadi kita ke bisi tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang angkuh anak jantan tu ke apai Thomas tu tau bertelefon ngagai lumur Thomas 0198353749. Jadinya pesan berantu ke BCD terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke BCD terima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Douglas tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit. Kabar melayan di Sutuang, Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawa, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Pemegak Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar, Sarikai, Rumah Mula, Batu Nindi yang melipis Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, Kabar Melayan di Sibu, Kucing, Gau Miri, serta semua kita kenglala, Niang Dio, anak, anak utu, dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi minta semua kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak gawak antu ngau ngintur gang tu tau bertelefon ngagai lumur Sarjan Douglas tau ke Rigidio 0148771983 Madam Eliza Dio 0104327060 tau ke Renato 0113569591999. Okay, terus dengan pesan ke bisik diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ke diterima ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai Ari Ijah anak Lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang Jos anak Kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Henry anak kasihan kampung panggil. Henry anak kasihan dipanggil ulu kanan Sri Aman. Nyalai minta ke pembelayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Kebelayan di Sandian, Tulang, Pakit, Batu Besai, Pungguk, Panggau, Puai, Keramut, Nyelam, Selepung, Sebemban, Betung, Lempung, Simpai. Pemegang kemelayan di Keleli, Jawong, Sebuyau, Belimbing Besi, Bajuang, Ruban, Miri, San Ugul, Ngau Bala. Ia kengelalan yang jos anak kasin dipinta datai magang. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon gelumur Annie Jos 0111-582-1053 atau ke Umang 0113612-5146. Jadi pesan dia ke sekali tu sebedau kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu. Jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datai Ari Lerida Jarau Janau anak Anggato ke apai Guye. Jadi pesan tu madah ke pengawak Muai Basa Keniang Jonathan Jana anak Anggat tok ke Paim Paliang ke dekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabang belayan ke diau di rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demen Daji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kemelayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kenalah dirintai kenama itu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 di Kuching itu. Kau sama nguluk pengawak Muai Basa ke Niang Jonathan Jana An Anggat tau ke Apai Empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayuh pesan ke Bak Muaku itu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini cara kita kedekat ngatai ke pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngap pesan ya ki bisi. Agi bisi diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan kediau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito, ke Ngelala Cecilia Anak Sagir, tau ke Indai Jorina, tau ke Nduk Mit, ke Ngelala Cecilia Anak Sagir, tau ke Indai Jorina, tau ke Nduk Mit. Kudah nadai kemari 19 hari bulan 2, hari 2. Jadi Cecilia Anak Sagir tu tau ke Indai Jorina, tau ke Nduk Mit tu dekat di Sengai. Kena malam hari 3 ngau malam hari 4, 20 ngau 21, 25. Ba persatuan meninggikan akhlak Cecuan Ho, Jalan Akses di Semanggang. Jadi ni yang Cecilia Anak Sagir atau ke Indai Jorina atau ke Nduk Mit tu dekat dikubur ke kena hari 5, 22 hari bulan 5. Ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesilia berkawal ngau pesan pemati tu kita tak bertelefon ngagai lumur Jorina 013-8468828 atau ke Fiona 014-836-8690 atau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani Anak Mahi atau ke Engkuak Madah ke Pengawak. Ngetas ulit niang indai sidak ke bernama Subang, niang Subang Anak Ungih atau ke Nengkuak. Jadi minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Nengah Dap, Nengah Buan, Teluk Jambu, Benguang, Song, Sibu, Bintulu, Miri. Kau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke Ngelala Niang Subang Anak Ungih atau ke Nengkuak tu dipinta datai. Kena malam hari 5, 22 hari 5 ngau pengawak ngauan ulit. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6, 23 hari 5 bak rumah Ida Anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit. Sabar tanya berkaul ngau pesan pemati tu, pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Gani Anak Mahi 011-4035-0015, Rika Anak Mahi 014-3542-303 atau ke Catherine 011-5167-558. Pesan ketiga ke sekali itu datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang indai sidak ke bernama niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap, Pia Mega, Ilik Anap, Muput, Batang Sangan, rumah mulai melipis kapit, rumah Nyalu, Nangatakan Song, Sungai Semanuak, Kuala Tatau, Simpang Bakun, Jalai Bintulu Miri, Ngau Kemembelain Bukai, Ke Enda Allah. Dirintai ke nama Dito, ke Ngelala, Niang Pola, Anak Jenat. Jadi kita dipinta datai ke rumah Steven, Sungai Paji, Ulu Anap Tatau, kena 2006, pukul 4 lemai, Ngau Pengawak. Beranyam kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu leban ke di padah ditu pengawak beranyam berengkat 28 tang bala ke di pesan tu 2006 tang kabisi cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua. Anda salah kita tahu bertanya ngagai ia ke nganjur pesan ianya Harrison Resa 011-250-19746 tau ke Lawai 011-5690-261 tau ke Ubar 011-1999-5573. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang Paula anak jenat atau ke Indai Ubar. Kayaknya di pesan bukai ke GBC diterima kami ke sekali itu. Kita mendapat pesan ke sekali itu datai dari Uri anak apuk atau ke Indai Bungup atau ke Indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di Intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyala yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu dipinta datai magang. Nangkan kenya pesan ke BC diterima kami ianya datai ari kapuang anak Nayur tau ke Apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau niang anak ia kedam bernama niang Peter anak kapuang kena 2 hari bulan 6 nyale minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintulu Miri kebelayan di Satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6. Sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngai lumur kapuang anak Nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapuang 011-217-81921. Lalu pesan ke sekali tu ianya pesan pemati datai ari tayai anak Lindang madah ke apa ya ke bernama Lindang anak Manggai tau ke apa tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam hari 3 nya malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi niang Lindang anak Manggai tu dekat dikubur ke Pegilak 21 hari 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif Penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama ditu ke ngelala niang Lindang anak Manggai tau ke apai tayai tu dipinta datai magang. Sebera tanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inyak tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita dengar kalau dulu setiap lagu ke sekali tu tu lagu kedai by Ricky Anderson Rumah Gawai Terantang Tawak Gawai.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi ya, terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu, pesan datai hari terumah Caroline Insat anak minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit niang minggu anak uban tau ke apai cik. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu pengawal dekat diatur kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Nyalai minta semua ke pembelayan nangira jauh tau ke semak ya ke ngelala. Ya ke ngelala niang minggu anak ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang kau pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okey, pesan ya ke nangkan ketu pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawak merantu niang ekstra rumah tincin anak bara. Jadi pengawak merantu ke niang ekstra rumah tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nyalai ya semua kita ke pembelayan kelebih lagi ke diau di sapak mungguk sawak keranjik kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak tincin tau ke rumah sini anak tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk pesan ke bisik diterima kami datai area Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Revelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta Nuan Priti datai ke Wad Beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu bayi anak Nuan ke Ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indonesia dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak Nuan. Nyalai sebarang tanya, Nuan tau bertelefon ngegel umur Sepital Kapit 084-796-333. Lalu minta sambung ngagai Wat Beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu. Inya pesan ke datai hari Akiang anak bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang tau ke semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturong Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua pembelayan ke diau di Nangatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Bata Mujung Baliah Bata Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah ke ngelala niang Rocky Martin anak Akiang dipinta datai magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi sebarang tanya atau bertelefon gel umur undi anak Akiang 019-9789-636. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu kena tukar nak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas sempat buah rumah rumah panjai pakut luar liam berkelit rantau lugai kenawit kebelayan di miri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap. Nyalai ya minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukar anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukar anak pasang kena 28.5 ngau 29.5 nganjur bungai ke pendam SIB di Lambir Miri. Sebenarnya tanya kita tahu telefon ngelumur menantu ya ianya dasu anak sab

0133309800 tau ke Ucuk ya 0137670029. Jadi ia ke sekali tu inya pesan datai ari rebiah hana banta tok indai rinda madah ke pengawak berantu nyalai minta ke pembelayan ke diau di betung ke pembelayan ke diau di nanga mutu jelang luyang begumbang temedak pemegak ke pembelayan di lubuk numpu uluniah temas tapang lubuk apung sekaluh bekelit libau kelintang kelitang sungai mirah serungut bakas bakas dalam ngau semua ke Melayan ke diau bak Sungai Karak ngau Bukit Song di Miri. Kita dibinta datai ke rumah Lingu Pakut Sebuti bak bilik lumur 2 ngau pengawak berantu Keniang Tajai Anak Imban kena 28 hari bulan 5. Sebelah tanya kita tahu bertelefon ke lumur Ucuk ya nya Stila 0167430072. Nyadinya pesan berantu. Lalu ke sekali tu ianya ya pesan ya ke bisik dia terima kami pesan semiang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa madah ke pengawak semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu. Nyalai minta ke pembelayan kidau di Sibu beguang Terumasan dengan kuah ketiba song, miri, bintulu, kucing, abuak, seriaman, sebang, lubuk antu, lijan, julau. Kau semua kita kengelala. Niang, Edwin, Umpang, anak Brian tu ke apai ayat tu dipintak datai magang. Sebelah tanya atau telefon ke lumur inalin anak ya 0137955768. Jadinya pesan semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisa diterima kami datai hari terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nanga 3 Ulu Sebetan Seratua. Nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Seratua Betuang Serikai Seriaman Kuching Bintulu Miri Seribu serta Kenglala kehendaklah dirintai kenama dito dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit ke niang jugi tau ke niang bujang anak luyang. Kita tahu bertelefon ke lumur Truma Flora 0103024096 nanti nyemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia tanya. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit serta muain terbalu ke niang alam anak ugul yang pengawak tu dekat diatur 27.5 nguan ulit 28.5 pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu dekat diatur nyalai kaban belayan ke jauh dipinta datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda Nanga Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu ke sekali tu nya pesan ngelumbuang keniang Selawas anak Akup. Jadi pesan tu datai Ari Marta anak Selawas tau ke Indai Jerul ngari ke sidas bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya niang Selawas anak Angkup lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang. Lalu pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak Anyau Nanga Iwang Kapit. Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu jadi pesan ke nak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak penggerak pagi atumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedibai
Josie Menti ngau mega Joseph Dresa ngau bisik bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpentik. Lebih lagi kita kenang, kita bala kita kenang bisik pengerai namanya bisik penyakit. Anak nak jaga pengerai sekedar hari utai ke dipakainya tai ke dinahnya sigi nak boleh ditegur kebenar ya bisik sekedar boleh ditegur tanda tahu mayu hanya alai Arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke jak, lagu Joseph Dresa engau Josie Menti ke sekali tau.

Berita lemai 25 tahun 2026. Eka terubah tu batang berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi. Berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu, isi berita. Berita awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda berlabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966 466,440 hektar sudah digezet menjadi Reserve Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban bulih surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tengawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjakuk lebuh mayan nyimpul jurai jakuk Ariopis Menteri Pemansang mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Maja numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang mengeri baru. Palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit. Melanggur pemansang Malaysia lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan kenyak RMK-13 megak ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena terus ke projek kebisik berkawal enggaunya. LCDA begak dekat ngemansang ke rumah ulih dibeli hari baru skim nangkir genturong pendiau SPK palan penumbuh menua pesisir enggau bandar baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13 RMK-13, bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engkau agih belanja 405 juta ringgit. Itu dikenal nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikenal baru engkau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap mengenal sistem kuasa solar engkau ungkus 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA sudah dipersa Komiti Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRAB nyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya sudah dikemendar lalu 4 ditulak. NRAB megak berjalai ke 372 pengawal matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur sudah ditemu lalu atur tik terit dekat dipejalai ke. Nyengkawam ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbangaunya NRAB dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pemersih ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pokok di Kenatai Kesapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang madah Sarawak di Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pokok domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku ke terubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Yang madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megap bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajam pihak Sarawak agi ngembuah rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upaya sementeri yang ngatur awam bergulai dengan gerempung dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuk endur berarti ke 4 hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ekor orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke dia tu 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngena cara kontrak program engau market. Dengan langgur pemansam Malaysia Lumpar ke-12, bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urat dagang, 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut orang dagang ngau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku ngau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid ngau jalan pemesai ketik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit. Nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merempas ke balat ngagai penatai pemisi hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tiknya di pengimport besar ari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik engau kayu pelet. Nangkan kenya industri buluh megak, bisik penguliah dikena nguliah ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke dia tu. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ketiga buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti uliah ngeluarkan 450,000 pawang buluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai ari Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai ari Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besar ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngagai jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai meraka antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut enti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Bak pemansang ke berkaul sektor pertanian bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemanah nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampa minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu.
Basuku Keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit Megat Majak nambah enggau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar nanti dibanding kengau 1.76 tan sehektar dalam tempoh kesebakar tahun Siti Tukumarik. Nangkan Kenyak momentum sektor pemansut hasil di pelabak ke Majak Tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur enggau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13 dekat Majak di Perjalai ke. Kita jatuh benda mendiang ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal dengan pengawal ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalan ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuh 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke semua penyampau rega ke dirampasnya pemadu tinggi direkod ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresa di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tinggawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Nya alai atur keteriak dekat di pejalai ke gage sidak ke bisik berkawal dengan pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ia berjakut buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Buat pengawak kesebakar, bisik 21,746 kes berbadi berjalai alun direkod kenyadi sepemanjai tahun Siti Tukumarik di Sarawak. Bagi pansiak, ngau penderik adat trafik Sarawak megak udah menuku ke 57 bengkak endur ke suah alai penusah berbadinya di serata Sarawak nyengkawam 27 batang jalai besai enggau 26 jalai batang di mengeri. Berindi arinya Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak berserimai enggau Ops Hari Raya Aidil Adha enggau Ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Aidil Adha di Pejalai ke Belabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5 lalu Ops Hari Gawai di Pejalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresa bas ekspres ngau perenggak pengangkut mensia mayuh bak 3 bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu enggau dimiri. Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agi ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh data dalam tahun 2027 ilak. Direktur Upis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketu dikena nentu ke tiap raban Upis Bomba. Seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penusah ngenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkah pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkah pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju pengelikun khas Megat Benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh data tahun 2027 tu ilak. Perintah Besar hari baru budget Perintah Besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba nyengkawam 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk Maya Gempuruk Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik hati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan DSP Barry William madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 atau tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buah. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, commission accountant ngau kos import.
Lalu induk tu dia so mindah ke duit 48 kali ngagai mayo bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak induk tu sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisennya bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 420. Kes tu dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan ke Tegal nipu. Siko lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis sebab kampung sesok ke Tegal dipelabak ke nyadung dadah malam tadi. Nitika penerang dari Kepala Polis Pelilih Muka, DSP Muhammad Rizal alias. Mada ke pengawak meresah ngenyitnya di pejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuh pengawak meresah sebuah rumah kena dai lumur, dia polis tertemu ke 14 itik tiup. Tingundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Penyampau semua dadah ke dirampas di pelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari periksa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39A, Bracket 1, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak. Hari baru Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, laban suspek, nadai ngembuan, dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak sudah ditan riman. Suspek kegawa kontrak sudah ditan penglama 4 hari, nyentuk ke 24 hari bulan 5 tu. Dekat nang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak membenar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Berita kebaru di pendian kekitanya tadi ditusun Nur Akila Arba'in serta disalin Desmond Ganai dari Bilia Berita RTM Kuching. Salam segulai sejalai.

0: besar itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts Ngaugal Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak bapa mesai tanah 12.8 ekar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak kena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur game itu kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur moyo bengkai aktiviti. Banyak kebuah moyo benar orang ngasai ke game itu nang bakar rumah untuk balas Scouts Girls Guide dimerapit ke kawal ngau pangan diri kelimpah hari di negap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia di menyanal. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu anak gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Selakaja ko sarito ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Reti gindir ianya pengawak nekan bakal nempiak tau kengenyak kutai ngasuh utainya mipis. Mayangena selakaja ko tu ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami mir yang pagila. Tau ke gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak selekajaku sarito ianya gindir.

0: pemberian sinar ngulu bulan biar main raga
1: tutup pintu kita sepia nyak lemang sinar meraga tumpuk pakai kita pengabangnya nyak
0: baik ya malu mak kita yang kering sepia kedewai
1: au ah
2: haram makin ngaku menuah keraga aku tau bisa dempak kita yang pulai pergi
1: ngai kami baik nuan tumpuk makai orang
0: haram pulai kita pulai ke siko jadi haram pulai kita
1: pulai-pulai haram
3: ya lagu gawai ya kadi baik Rosita Matthew Jeffrey Andrew ngau di Bekime berancau puang ngau jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam dan bekas selama pukul 8 malam nanti yang hari 3 kita bisa menasal inya pantun jadi bisi dua ti pantun ke dekat di dinga kita nangkan ke tok lagi pantun ke trubah yangnya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji jadinya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke sekedar ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi dan ingat kita bisik program ngenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau Sam serta mega terumah empetin jadi terus ninga ke pantun niang nyung anak aji. Yeah.

ako asi kanusi kagita mimbi ako katinoa nilala ni ganuang nabalan mimbi galae dati kae kubuara danya migao ngaku lengao nganao tinoa tengah malam mimpi ngarao aku ansao pulao aku alengao kaki karangan de aku tapada kabua ma ngikita.

Mercurio, te mangas udah leme. Dapat teh, nah dapat tanunyan, udah kuyah, dapat aku wae, nah dapat bajalan, apa tuang, kami orang, ino, nyawa singgoang, kemae dalengan. Nya malam batu buah belah, aku nani di lunang, ka kamare, maan sana, bisa, maku wae, dapat kita cama-cama sebelahnya tubuh bunga aku ngiga buah yang gak kaget bisa larah dah bintih mantamahnya ku siang we malam utang

Kanyadewae, kanyapae tangkae, amakuk babirae lebat, brabinan utang dalam aku ripuat, tati aku tak kuat, wae sarta rawat.

baina lae. Akung are mae tata e tana tambran ada malia kati siruri kulunang orang laki tu boa rembam tap dok sarendinya babi seran kibata ise nak nyade

Aku dulu at parnanya dia dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuai dia to datlah punem.

个都话皮包啊，库巴加拉耶塔亚哦塔亚哦，安萨哦兰达哦，尼亚鲁布啊，达拉姆迪亚，库马达伊坎班达，

tiap silao masidaya ptirindao nyanao darandao nyalubua dala. Andai kan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai cida ya beta kina nusu darba nyabar wah reban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah lembang media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

Urang nyampaiat kar ngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galao parawa. Utang adini nyala kasayao kapi paong gula ngao tubo arambam mau na sawa ngikita lunang. Aka nabao ngararan kibatay ko ngikita kleang keno namu maku ya bedao runo runo ngedo tidengo gundoar basimban natu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu coang nyabukia tagurah. Lembang tu buah gemo.

makatu bo makuria to udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari makuria tolunang urang laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6 Samina ngantai ari kamalam pansuat kalma.

itu orang itu tanda dama mana yang dada kasihya da beraja sapa iban mengemuan sapa mensah.

Jalaya kasihaya dakuma hurang kena bensar kah nyamang kena kami ko bujang.

samsayaujuang tarunyam kasaya dekumaenya urang nuhan takut barugan kasanya ayah majuang pada rugui

latanya di kumai. Orang sembilan macam kasanya majul nama baca cembua pengganti galang cerita kita orang ino anak mereka nyarawang kabila pekan nanang

Balo bah pulian puan nisian eh pula jarman dia aku kangen ti satu kian kaki kak nukal baju dalam kesehaku.

kanamang tangguang anak. Burang munaan kasi ayla kada aku hilataan. Di baik nuan kasi dan ya abatipan ayah kumyang.

Rariko di kumai. Aye hurang asa kasaya aye bulan kasaya kada aku ila aye tan ngilaban.

urangnya ino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nya tutup ukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai

0: thôi.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: YFM segulai sejalan.

kutu kita cuma nangga tau ke kedua balik nama kutu Epita J hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti pengawak kade cerita kaku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari aki ini kita kelia ke buah pia bungai jarau tu saya merti saya matuju ambek kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah saya cerita sida aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dikenak sida ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang ba nya tersang tau ke ba panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini taker kena ngintu pedara ngintu pengawak dari bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemut tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu kaluang kini utai ke lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang ke keliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya memang kita bisa mendak temukuk talinya tadi te 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke keseliat sidak ya bakal duko gak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi penaik tau ke sidak nyangkahnya bawa pala tangga kini orang keliak tu tika ngayau tegas sidak ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke pengawak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama suka laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngenak peluang tu mega kami sebilia sama break break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

besar itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts Now Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak muncul di gagak bak pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Game itu digagak dengan ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya, Nur game itu kesemak ngau bukit, ngau sungai, nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Banyak kebuah mayu benar orang ngasai ke game itu nang bakar rumah untuk balas Kalsmal Girls Guide dimerapit ke kaul, ngau pangan diri, kelimpah hari dinegap ke penemu. Disiplin, boleh nampak bala nembiaknya dituai ke jemaah hilal, lalu ngada ke mensia ti menyana. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lagu kadibai William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peninga. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Itu ada tuai baru nah Sam. Dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Nyerita-nyerita ke penelebak diri Belebuah Maya ke nyokak putus put.
0: Ditinggal penusah menyatai.
1: Santai yang genggam semangat nah malam tu Sam.
0: Genggam semangat menyatai. Bapak program genggam semangat kita nang bakal selama nanti yang malam hari 3. Ngarap ke bunyi kawan tu rumah ya. Kaban ke dekat bercerita udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya megak-megak sudah ya ke semampai nanti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemarin mayuh ga pala peninggal kita.
1: Gaga tuan alaikum ai tanda ini Sam.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh
1: ya. Tang minggu setiap yang kemarin Sam. Tua mayuh ninga cerita ular Sam.
0: Ular. Ular. Minggu yang kemarin ne. Okey, jadi tentu ya pelabak ku malam tu mayuh mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Pihak mega saya nak di kingan ketua, nak di lupa ketua.
0: Ya.
1: Meri selamat gawai mah.
0: Ke dekat datai ni.
1: Ada datai.
0: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke Pudi, sekedar ke dekat pemisi.
1: Ya.
0: Udahnya ialah udah pemisi gawai korang ni.
1: Kalau bersama berjiman mah baik ke perangkat pengangkutnya Sam.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 082-258-633.
0: 258-634 ya.
1: Dalam mensia

0: bisi entu dan dalam entu nadai manusia.
1: Oke. Ya terus lipun udah lagi kita berengkah tumuh meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Ya Sam, tua ya. Berpun ngau nyambut
4: kangau peningau atau tu nih baru lebih sih kangau. Okey, nak dengar awak segi bakar ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nak dengar awak peningah tahu terus telefon. Okey, kami dua dua rumah nang nyawat kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Oh, hello, selamat malam.
5: Hello.
4: Oh, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Oh, siapa tu, oi?
5: Itu panting anak empari itu.
4: Oh, panting.
5: Akik siko lama aku dah. Lebih kadang nak bisik sebulan setengah tu nak
4: dah. Oh. Amat gaknya ne.
5: Cerita aku tu udah lama nak.
3: Okay, terus kena
5: cerita tu tahun 1972.
4: Oh, okay.
5: Jadi cerita tu bukan cerita orang lah, cerita kumpul deh. Jadi cerita aku tu ketuk. Aku nak ingat dari bulan 1972 ilai aku kena dah aku mati. Ini mati naik nyok biasa lah kita ibar rumah panjai nyok ngulit sebulan deh. Angkat ngulit nyok sebulan nyok kau mai ngulit nyok bakar kip gila kau mai ngulit. Malam tu aku tidur bisi kenyap. Bisi kenyap jadi kenyap aku nyok kira umur aku satu aku dua kena jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok bisi kenyap sedani aku asuhnya indah aku punya ke mati nak ngambil utai lagi pendam saya kami relik rumah kami malamnya. Jadi lama aku berundian kok abang utai nak dalam ni jeku ni menuan tu menuan ke mati ke lai. Dan apa boleh buat lah lemah kita nak mu cara untuk kita yang kat aku punya nak lama tu pelalai ke abang aku tu nak berani ke diri. Mai anak tunggal aku tanya nak ngau aku pendam pian nanti jauh nanti nasib dia kau ngau aku. Jadi mereka nak ukai dia bisa meruan api kena lampu pikir yang nak bateri aborigi teklio dia buat kira kau penuh naik ke kita tak nak mu cara hantu kita
3: tidak ni banyak pagi udah di ninga udah dek bermimpi berkenyap kenyap tadi dek terlalu terani
5: halo terani terus berundian dulu nurun nasihat anak tunggal kunyok kat baik aku dia tu anak tunggal kunyok pun beda itu kau yang si nyok kredio ke malam tu jadi nampak pun nasihat ekor ia jauh dia asal aku nganti dia. Jadi aku tu lalu dikit tanah kendam kami malamnya.
3: Ni punya jauh dari rumah kita ya.
5: Kira okey, tidak jauhnya lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung medan dia tu, luar segi lah. Jadi, kira okey, lebih dari 10 minit. Jadi, mempuak makin tua, jadi aku masuk anak tunggal, kalau nanti itu, aku pendam kian, aku kong ni. Jadi, berjalan aku kian, lalu menuju dah tempat, tempatnya yang dah aku subuh. Jadi, ni ikut gaya utai tu kuat ni aku aku pun tak sedar ke nama-nama. Jadi datai aku semak ni nadai berasai mali buluk nusui cerita tu tak nadai berasai aku ni tadi. Jadi nadai berasai apa kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit isi aku nak nemu kena keni kau macam aku ni dia berasai ni luput ke tak aku pun tak menemu kat ni sedar aku tu tadi aku lalu angkat bersentang yang indah aku sebut angkat lalu mulai ke diri. Mulai ke diri angkat aku tak berarti aku tak kembali jari aku ke genggam aku dan ada berarti kena lalu sampai temu anak tunggal ke nanti aku jadi baru aku nak sedar bisik tukgai ku tai buat buat jari. Yang lain udahnya pulai mekemuduai ke rumah ada cerita kena dan pagi kami lalu mai lihat ni indai ku makna ada biasa bahasa kita keliok ada rumah pak jai. Jadi bantu ku kami kita tahu dia aku si cerita ngagai kami seumah kau ni apa ku subuh mana ku tu anak iru dah ni. Jadi sesuai ku cerita dengan ni apa ku jadi ku ni apa ku subuh tapi tu nak tahu ngagok ke kira dah ngagok ke kiri yang bantu tanya dia beri antau kita nak nama tuju lah kalau cinta nanya aku nama teka dia beri ilai dengan Tuhan dia pun ada yang madah dengan aku. Jadi ku tanya tadi kalau derengkau kami lemai engkau kemai lemai yang aku kerakan memayau kiri yang madak macam tu meh kau biar orang. Jadi ya suah orang kemayau kiri yang kami nyok namanya duaan aku lah batas kalau aku tidur kena tiga malam. Jadi malam ke tu bah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai. Jadi malam ke kicau tadi aku bisik kenyap kenyap jadi utai ke break ni yang dah aku sebut ia guna yang tak kalau banyak ukai ungkup bagi anak semua dan dah ungkup aku ajak. Jadi utai nyok tadi lama ke aku ngebuan utai nyok tang utai nyok tak tahu berapa buat aku ni kelama lama tu tadi aku ni tak guna aku utai nyok lagi lama aku ni yang masuk sepiang 12 tahun tu dah masuk sepiang utai tu lah minang utai lama angkat utainya tadi dan juang aku lagi anak aku ketua ya.
3: Kena namanya kertuduh ni yang indah di anaknya
5: penting. Kena penyaga punya.
4: Kena
5: sekreti di yang bulu utainya. Jadi anjung aku anak aku ketua ya. Angkat usi 2 tahun buat anak ketua anjung aku lagi baru. Datang buat rumah kami ke dia tahu reti rumah lama nak ambil kongkah kau lambil liat lepas aku dah ni udah tu pengarap angkat aku tu dah suah aku jauh dia biar kami bisik langkau setuar alai ku nyimpan barang. Ni kama hari tu tadi aku pun bayar nasai ke laban tanya tak tu tak nyamai si nama aku buah lepas nyepi diri ku dah masuk semayang jadi tak tu tak guna kena lagi laban nyok kemikiah kerja orang kemiau kiri yang tak tahu nak bintu gua darah manua. Dan aku nyak nang irap kenyo nyalai lama-lama nyo kemari aku nade nguan kenyo terus terus buai ku nak sampi terus sampai ke cerita nyalai ku ke cerita ke tu depan balo ke semua ke serba ku umur isi ni mu cerita tu megang jadi wak biak baru tu nadai ngai nusui cerita tak persu-persu lepan utainya dia tambah kena tahu dia kurang kita tahu itu mulia jadi banyak aku kumai ke ngenggau sangat banyak lagi pendam cibuk bebas padah aku bisik itu takut kalau bantu tanya ini tubuh usia aku dah parai lama buat pendam saya aku dan nangi-nangi kata aku banyak dan limuan tu
3: pendam kelia
4: pendam lama
5: pendam kelia jadi dia tu bedau pendam pendam kuku banyak tangkir pendam kerja dia tu kisinya
3: udah di penting udah di ke boleh teknya bisa insur bak penghidup di ketiga anunya insur apa kata
5: aku tadi mula aku jadi saya nadai lah nadai saya buat aku dah buat biasa nak tahu tak dah dua ke kita nak tahu tak lagu langkung kita lah banyak nak saya buat kita bu deh tang saya tidak ada kerja kadang-kadang dia buat aku kok ngerusak
3: betul.
5: Kau merusak aku bawa fikir bawa rundi aku nak aku dah masuk sembilan ni nak guna kena lagi dia buai kumpul nak sampai sampai saat itu nyalai aku ke kau balau kita ke dia benar dia di seratu dia ke si nusui ni ngokun cerita tu kain nusui cerita orang tu nak cerita dari ibu. Tok meh cerita kilau semangat apa ni ngge pendam. Di tandak dah suan tu ngambi utai nama buah ku tau berani kok pendam lawan buah ku ngai nya pendam kin ti tak nyumbah siko aku ni buah ngai tak turun ku sumpah nya buah ku ngai ndak kian ke
4: betul amat ya
5: meh berita ku ke mai tu jadi mai somat gawai ngai bentuk ke dayo ke dak tai tu jadi inti bisi cerita bukai itu tak kau tanya aku enggak seruai dia tapi itu orang bukai bisik cerita enggak suah aku nusui uliah kena
3: tahu boleh
4: boleh
3: nanti tanang kita cerita kita nama te
4: lari-lari menggenggam semangat
3: semangat kita nyebut
5: bisik malo lebuah aku bertemu aku buat pasal serang satu ada pelama aku pergi ke rumah. Induk dah ni orang cerita tuan. Jadi sedikit kau nak cerita baru. Jadi aku cerita kita tahu ni. Padahnya aku ti kita enggak jadi aku kena tulis top surat yang main aku maco aku yang sudah ya. Jadi isi balok kebakaran ni kau mengaku surat jauh nama maco aku ngalai beri saya terima kasih ya. Nasehat saya cerita aku jadi kena semangat baru beri selamat kawai. Dan betul kita dayak ke datang itu tapi kira yang main ke guru nanti apa nanti nama ngajak. Terima kasih ya.
3: Terima kasih. Okay.
4: Ya sama-sama Pantiang tadi yang
3: Pantiang ini sama Munyi ke Pantiang tadi Munyi ketua lah ukai ke ketua atau nemu ukai ketua atau namanya orang pandai orang kelebih-lebih ya. Jadi ya Munyi ke Pantiang tahu kena tahu.
4: Ya,
3: ya. Jalai ceritanya tadi, jalai cerita di terap tu abah, abah apa tu? Nggak semangat tu sih, urat tergenggam semangat.
4: Ya.
3: Okey.
4: Okey. Peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
3: Ya.
4: Okey, itu peninggal kedua.
3: Halo.
4: Ya, halo.
3: Halo.
4: Halo. Halo.
3: Putus-putus.
4: Bisa itu tanya putus-putus. Halo. Selamat malam. Oh, saya mana?
3: Telepon baru au.
4: Ya, telepon baru lagi au. Okey, ya halo, selamat malam.
3: Halo. Halo.
4: Okey, hanya tadi nguji itu baru tu rumah. Halo, selamat malam. Okey, ya tahu terus telefon malam tu peninggal ni kami dua itu rumah nang segi nyawat kangau kita ke malam tu bak lumur ke disebut kami dua tadi ini ya,
3: 082-258-633
4: okey, tu nguji itu rumah. Okey, halo.
3: Ya, halo.
4: Halo, selamat malam. Okey, nanti ngawak. Okey, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
6: Halo.
3: Ah. Ya, selamat malam.
4: Siapa tu? Siapa tu eh?
6: Aki Wan, dari betul nama belah kucing Serian Cemahan.
4: Ah, Aki Wan. Okey.
6: Kau selalu ingat aku yang tahu supaya aku ya. Berdoakan
3: mencuri
6: cerita
3: tu, mencuri
6: cerita. Ceritanya,
3: Kiwan.
6: Cerita tu 2005 subah.
4: Okey.
6: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah. Orang jauh kami. Monyet tewa teh berambat. Nak saya tahu punya rumah berdua tingkat.
3: Apa?
6: Pusing-pusing katanya hantu kimsa ku kiri ku kiri.
3: Besi dengar ni nyawa ya berambat enggak?
6: Nadai tungkat aja.
3: Pama
6: ke bani aku se narek ngetia kunyer kak bu pegu.
3: Kayak orang bukai bisi ni kelimpar ready ya. Orang bukai bisi
6: kini ngah. Kami nyana, kami ini ku ngosu ko.
4: Kau ni ngah makai ang nih.
6: Kau ngah. Saya anak ko, saya pengarap, bata pengarapnya agi ika. Aku narek bani ngetia. Pama ke bani aku se ko pot jamnya.
3: Ni maya jamnya Kiwan.
6: Siapa
4: kau tahu? Patut
6: pagi.
4: Apa ulo nih?
3: Kita artinya tadani kenyat ninggal tanya lah.
6: Au.
7: selama tanya siang anak ku pakai hari agi enggak. Ada bini ku ngaji coba ambil dia punya buang kertas kertas pisau. Abang ku coba kerja kerja pisau kita kirang kertas sekolahnya. Tunggu bini ku. Nah, dah bawa berhenti. Udah berhenti. Utanya punya dok terjemar satu tahunnya. Tersindap. Amalik tersindap. Baru jam aku takut utang utang bunyinya. Cerita aku sebenarnya panjang lagi. Sama tidak aku berusaha cerita.
8: Terima kasih ya Kiwan. Okay.
4: Ya terima kasih Hakiwan. Nya cerita ninga orang perambah nih. Arwah ya agaknya takut nih tu rumah.
8: Kainan mu entak entak. Kainan mu orang perambah tu.
4: Tengah malam gitu.
8: Tengah malam gitu. Nyerer dua dar setahu gitu.
4: Pemal tu dah. Okay.
8: Ngai biji buah lah.
4: Aau ah.
8: Ji subuh muda gaya tanya.
4: Nak green tanya itu day. Okay. Hello.
8: Dah jamah nih Sam. Hello.
4: Hello. Hello. Ya, 8035. Selamat malam.
8: Selamat malam.
4: Selamat malam, ai.
9: Selamat malam,
4: ai. Okey, ada dengan awak ni. Peninggal kedua kita Yaki Wan tadi dari Tasmarahan ke malam tu ya. Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah.
8: Ya.
4: Utang pelabak kongkau nadai penanggul lah bari kita itu.
8: Mana pun mana.
4: Mana mari sehari hari pagi tadi cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
8: Ya gaya bisik ya no kan.
4: Okey, halo, halo, selamat malam. Halo.
10: Halo.
4: Ya, halo.
8: Halo.
10: Ya,
8: ya, selamat, selamat malam. Malam.
4: Siapa tu, Wai?
10: Malam megang ke dua ya, padam radio.
8: Padam lo radio.
10: Tahu ke program mengam
4: sebentar. Betul.
10: Ya, meh. Programnya betul lah buat aku.
4: Siapa tu, Dai?
10: Dalam tahun 19.
8: Okey, siapa tu?
4: Siapa tu, Dai?
10: Douglas,
4: tarik
10: kapit.
4: Douglas, tarik kapit. Okey, terus ke cerita Douglas.
10: Dalamnya menjalan tahun 1998. Menya subah, mendo kerja penuhilikin ke. Di Papua ke. Nama sudah dia laban masuk 6 tahun ne. Udahnya. So, ipaku tu tadi 6 tahun dan nyanyi 1998. Tadi. Mulai kami buat tu tadi hari puah, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti, leban kompetisi hormonan dia ni, bapa puan yang jadi dia, bapa puan. Bilun, tiga itu bilun kita, siete ini tadi, bilun hormonan. Enam lagi kau, kembali keraban, jadi siete ini tadi, bilun hormonan. Lapan kau, siete kemien agak, hormonan lebih kau aja. Nah. Kami dari munan, munan lapan ikutnya. Mulai hari Papua ngaget buat musbik ya. Cip makin yang ngobini ya, aku mau kaban ke siko, cadir namang, orang de bawasan dia. Ngarap kian ingat cerita tu, meh-mehnya. Kena kita celum ngau, celum si kiko. Yang kami kak sangkai dapat musbik, bak kadang. Laban aku kengau orang putih tempur Filipin nanya deh laban naik Filipin apa ya orang Australia Terence nama sekali mana kau ya laban aku kengima ya laban bilum kali ke bisa ya sikap ya pilot ya ini kayaknya kita ikut pilot ini ya kita hari kanan kita hari kiba lepas waktu pada mencari betul yang media ini mana? Douglas, pulang aku. Saya panjat kaki kita pol, pulang aku. Pan kena deh, aku mana ya? Nanti pan kepresa tu kau bisik bas kuda, antara pembela kita tu, tanya, kamu tanya. Pan aku, pam aku lagi dapat duit. Mai bantuan ni saya yang berdau aku yang pam kuat pam. Betul yang kami dia dia nyuri dia ngagai. Awak kem ni lebak tu.
4: Dah.
10: Tapi ngai ngai pam tu tak ting. Bisa bisa kemudian kena ia agak aku tetap kemudian banyak kau aku ngetran kau aku dia nyetak kaki kena main masalah ni yang main gue peko yang main yang nguruan kaya ngap ngap ngap pelik ngap ngap pasai kanya ngap dia pelir dia ngap ngap ngap ngap nguruan pam pam pam pam liang bedau kak pantuat itu saya menjadi kaya nganok bala kami dia kita sengedak ya
4: tau
10: nakar baik ya. Udah bergaul kan baru wah tadi.
4: Oh.
10: Orang ada pandang dia.
4: Heem.
10: Udah mesti ke padang dia orang ke mana padangnya mesti. Memang kalau mungkin lancar ni punya pada orang dia. Lainnya di pantun gila yang ai tadi. Ngai pantun.
4: Okey.
10: Au. Au. Last minute ke mano? Ini sejak. Ini sampai tidak baik kita. Dah ya, nyala dikit dia bisa megangnya dia. Sudah ke dia. Mak lumayan jadi masuk penyal dan ngau petamnya. Car ke atas baru udah nyak stas lengit ya. Ini turun ke baru gede dilihat ya. Ngemeng ini sama. Hore hore ku ya. Kak ku ya. Baru kami ke pulai baru.
4: Ya.
10: Baru kami pulai ke padang sian. Ya. Nama tadi sangkai padang dia tadi intai mudah begau nyuak mekertuan nanya kami nama ketiko nanya aku terbang yang mai gua ko dei setting ko honor putih ai ketawa ya kiat mesti dia kami bini ya uang nang pun kami kami apa tak bahasa tanjuan kemai nak kalah asai pek ko
4: eh nah
10: Mengajar parai, mengajar kita itu yang lebih terjun dari nacar baik. Kita tu kemudian berat, tapi kemudian pun parai tidak jawab benar tasyak dia, yang tidak jawab pun itu kemudian pun. Sebab pun dah ada main tanya kemudian naik dia kemain mana ski, mana perahu layar mainnya main balas. Nak mik mansa nacar baru, ya.
4: Halo.
8: Douglas.
4: Halo Douglas.
8: Oh, nama lain nyawa Douglas tu.
4: Oh, nama
8: Sayauna.
4: Oh, Sayauna ini. Okey,
8: Arab ke Douglas telefon baru lagi ne.
4: Oh, nanti kak nyambung ceritanya. Okey, nama ya, tahu putus Douglas. Udah habis tadi bedau untuk Ameh tadi nih terumah nih.
8: Kira habis minyak tadi.
4: Aau ya. Tanti.
8: Ya, aku dah terengkah.
4: Aau. Okey, 8035 tu hari tadi nguji nih.
8: Ya. Halo.
4: Okay. Halo. Ya, selamat malam.
8: Halo. Apa nama tu Sam?
4: 8035
8: 016
4: Okay.
8: 269 8035
4: Ya, hari tadi ke nguji sampai mujur.
8: Mujur gini.
4: Ya, okay. Nanti awak tahu terus uji. Lagi panjang jam kita itu nih di rumah. Dan ajak pihak 10 malam tu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
8: ingat
4: kita
8: mana-mana kita ulang
4: mana-mana nge Douglas tadi tu baru kena
8: ya yeah.
9: Halo selamat malam
8: ya selamat malam
9: Oke belaga tu
4: Oke belaga bisa dengar kami dua
9: selamat Bisik ninga jije.
4: Bisik. Terang. Terang nyawa nuan.
9: Au. Kon cerita ukai de tempat de gaga tau. Nang amat berlaku.
4: Okey.
9: Tajau ya. Terlanjung hirup.
4: Terlanjung hirup.
9: Au. Jadi kaban ku tadi, maya orang menua tu dari bulan 4 tahun 2022.
4: Au.
9: Tidak ya, semayang ke pendam, ngupas pendam tu dah ya. Manyuah berabar-abar. Ianya tadi enggak orang. Lepas sedih jago enggak tinggal ya. Anang dia kuakungun ya. Dia enggak dapat. Ngau ya ada yang kiang bermutus ikan nyamai. Bisi jalan alun, bisi jalan air. Kau dah tedin. Ambil pengawal orang. Baik udah pulai ya. Terang tiga?
4: Terang.
9: Au. Baik pulai. Leban sudah kebisik. Utai mimiatnya tadi. Lebih aku pulai ku ya. Ambil semua pulai ya. Tinggal. Au tinggal mi ya. Nanti datai. Nadai ke datai. Nanti aku datai pukul 8 lemai. Nadai ke ya.
4: Au.
9: Au engkau yang mu pulai ku. Aku unuk bini ku. Nanti aku datai pukul 10 nadai ke ya. Nanti datai pukul 1 pagi. Nadai ke ya.
4: Au.
9: Oh. Bermalamnya tu aku engkau ya pulai engkau ke punuk ke yang dapat. Ya. Udah nyaya tadi. Au nadai ya. Nyu pagi ya rei. Pagi hari tadi, sari hari-hari, malamnya tiap bisi hujan, nak ke banget. Oh, nama itu nak pulai, ko, bini ku nak nemu, nyungali hari-hari, nyukirap ku tiga. Mai aku ngiga, kantor letup, jelek pendam kian, nyamai, nak mutus ikal, nak kereta. Kurang, kaya bisi kereta, entar. Lebih gini, aku ngani, datang, maya ke dua ikan urun dua bini kun urun kami dua terang lebih pukul 4 lalu pia jalai-jalai kian kami dua kangau kaku oh pohoi kaku ngone angkat dek kia dia dua pulai dek aku ngamik dek kaku
4: au
9: nada nyawun oh abah kepenam kian kaku ya mana aku nada iku kak beraninya kaku ngone ya bini ku nganti sebiang subhai tu lainnya ngena jematan ngelayang airnya kian biasa sungai nya. Oh, kian mak aku, kau nak ngapa ya? Pengen aku kian ke? Nanti utai kebisi bak belakang nak dai ke? Baik, pegau pun tu lah. Ya kemai saya gamak nak kan? Dan yang datai ku din bayar kan? Oh, nyapa aku? Oh, kuhoi, kau pulai, kau dia berdua hidup. Tiki kata ki, boleh nyakan jangan-jangan kata bukitnya. Udahnya, kata lagi aku, kangau aku. Koi, kau pulai dek. Hidup dek, kau ni ya. Tanya, pedak aku patuang ni ya. Mua ke kanan, cukup. Dan berang lengan yang tadi. Pangai ke atas perut. Koi, kedi hidup pulai dek aku ngambil dek kau ni ya. Nah, dek. Pulai aku tadi, pedak tiga kali aku dah nyapa. Pulai aku pun jalai dia tadi. Madah ke bini aku. Nah, dek aku dah parai ya. Datai kami dua dengan abah madah ke madik ya. Datai kami baku ni abah kami serumah madah ke kuhoi ni tadi udah mati pendam. Ya megaya kita laban kita ni agak belala. Ditinggal kurang nak orang tinggal kia. Baik udah pulai ya lagi ni yang nemu pulai ku ya. Ya madah ke madik ya aku. Madah ke bala madik yang berdua hidup. Dia tak berdua madik yang hidup. Aku hui ni mati pendam ku aku ngau orang mimpi yang pendam dia bulan 4 tadi. Tiba kau orang menua. Ia nyapin. Bekenya agak pulai ke dua bini ku ke rumah. Kata rumah dia tadi. Kira kengin tu dia lemai ni. Dengar aku ketuk-ketuk orang ngangau ke aku. Pansut aku. Bah, am kita ngambil ku hui ku ya. Apa kini kita kan ngambil ku hui tu kunyum malam. Dia tiari tadi bayar ke lagi. Bisi maik kereta kita tadi nadai. Bisa main perahu motor kita nadai. Oh tinggal ke dia najam. Pergi lah kita dengan mik aku. Ini malam tu. Ini aku tujuh lemai. Kemayanya kereta nadai. Perahu nadai kita ke aku menua kemainya. Udahnya tadi. Madah mi kebala. Bisa anak. Anak bala ya mungkin ni. Kerja di Singapura. Yang pat nak agaknya utai dian dia. Utai kemayan hari tu dia. Madah ke. Ngasuh anak madik ada sungai asan tu tadi meli lungun tadi aku kan duit ngagai nuan ku ya anak lebih hari 700 harga lungun ya ku ini kita nemu cekat harga lungun ba Cina ni ku Cina dia kan ngasu aku ngam semangatnya tadi kian ke laban dia hanya tadi dia pendam dia apa nak aku aku sikit tenang tu orang higak lah kan ke udahnya.
4: Au.
9: Ya ni ke. Betul baik aku ke pendam malam-malam kena nyul mai dia nyu silau amat. Nah. Pula ter rumah dia pagi siti kami dua anak madik yang tadi beli lungun ke pasar tipu. Udahnya tadi baik ke lungun dan nyu Cina kereta. Nangkak pun jalai. Oh, oh nganyong buat kuno bisik kuno oh dia kuno no nganti no mandu lasi mandu lau no makai minga nanti dia udah kita ngabah kuhai tadi berau nganti di kira hari kira kau nyangga kau nyangga kau 11 pagi niki kemikin ni aku aku patung udah dunyul kia lengan berau depangai kia apa tak perut Aku dengar dambik tidak meh. Duk bungkus dengan kimia.
4: Oh.
9: Datang ada baru aku lungun. Jadi sudah sedia pulai.
4: Oh.
9: Air tidak besar. Kami. Sikok luan aku masa muto. Mai ya pau. Nak tu besar meh. Nanyuang lagi pendam kin. Datang ada pendam din. Ampu hai. Cangkul lumek tumek kin. Tak parah tanah. Itu dah tuai. Lungun dalamun tanah. Ya kek ngu kayu.
4: Okay.
9: Dah menyak. Ayah nak ngutau lid. Buka kera 3 hari.
4: Oh.
9: Menyak. Mansang kak kin. Ni udah dah. Udah dah. Desmin uraya. Nah.
4: Oh.
9: Nyak pengujung ya tadi. Laban. Kita. Kelalu teranjual. Iru.
4: Oh, oh.
9: Ya kami tadi. Nyo. Nadai rundiang.
8: Ini ya. Yang hirup yang pergi kak. Ini yang hirup ah.
9: Oh.
8: Ba ini yang hirup.
9: Ih, sebarang orang nanti orang maya gawainya. Dia mengau. Dan ya, dua pendam yang ngirup. Dia pendam dia orang. Kita nemu. Maya tengah orang kini. Tahu. Ya, saya pengujung cerita aku tadi.
4: Tahu.
9: Ngam semangat. Ngamik ya pulai. Aku jaku. Maksud ya, nyuta. Nyuta ngam han semalam sari ya de tanah din. Kumaya kun mu pulai. Ya, selama tu nemu ya pulai.
8: Engkau nyudah kalau balan ngirup nak terpelaik diri ini ke belakang. Engkau nak terpelaik ke diri ini. Lu udah kalau mabuk, kalau mabuk ngirup.
9: Ya pulai. Kalau banyak kalau kena hujan semalam-malam dia ini madah ke diri.
4: Tekan enggak.
9: Mutus sport ya dia tetap dia penam dia. Aku yang pengujung cerita aku tadi JJ terima kasih ngegai seluai tu rumah
4: harap okay.
9: Geraknya main me
8: sama kita sama-sama kita ya
4: sama-sama.
8: Sama-sama jaga pengerai
9: jaga pengerai tahu beri tu aku jago tahu dan
4: mungkin
9: mana ke tahu mali-mali nang ya mali dia sumpah mali kan dia pun ada
8: ya lah
9: palau kita lepas juga sumpah
4: sama jaga diri pe
8: okay. Terima kasih ke
9: baga terima kasih
4: okay. Sama-sama hanya tadi ke Belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Tadi tu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilih bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500 lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi mandah ke bantunya ngayan ke perintah bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tolong. Perintah mega semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyeranta ehnya kena atur reti komprehensif serta bisik raban ke diselinting. Tumega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansia menua. Pengawak nyerah ke bantunya diatur ba bilik awam upis pilih miat menua engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besi mantai ke pengawal pemerindang khas about program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak ba Museum Budaya Borneo sarito tadi. Pemerindang khasnya di Bantai Keraban Seni JKKN Sarawak besi mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak tinyadi ke kelai identiti budaya Ngau Pesaka Munia Menua. Pemerindang khasnya di Bantai kengena elemen tanda muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besi di Bantai ke ianya ajat penganan jala tingari keraban bangsa Iban inang ke lapis Melayu ngau tanda mikolo tingari keraban bangsa Cina. Sama besi di Bantai ke ianya tanda alai nubak layak ari bangsa Lun Bawang linut Melanau ngau sigar tilamua ari raban bangsa Bidayuh. Konsepnya ditumbuh setipak Ngau Kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikenal ngangkat ke pemakai asal Ari Sarawak. Kawul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup guna dikenal ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk Ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebih ratai bak tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Yusof madah kekawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry ari menua Canada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjeng kaum semiconductor quantum computing ngau communication telecom. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bau upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu rengat menua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami Ethno-Cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Orang Ulu ngagai Mesia Mayuh dipasuk 8 nikup ngari dari Selampur menua Sarawak kalai JC Ulung Jeffrey ari lawas boleh luma satu. Berjakuk bak pengeraminya kaban Parlimen Sitak Lawas Datuk Hendri Somagong madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikenak ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawa pengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya. Polis Rikai udah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua Tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke besi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pilih Menua Serikai, Superintendent Aswandi Anis, madah ke suspek ditan, sepengudah polis ke meresa sebuah kereta sedan, bak jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemari. Pengawak meresa tu bisik tertemu ke 17 iti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang kadi rampas ditu dipelabak ke bisik 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagi upis pemansik penyalah narkotik Serikai ngambil ke dipansik ngau sili agi ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Rakak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apa? Nyamai-nyamai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah. Dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mangkak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Ya, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bisa peningat tuan ni.
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peningat tau ya. Okey. Ya.
4: Hello.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri, siapa tu gini?
5: Raja.
4: Raja. Okey, Raja. Bisa cerita dekat kongsi ngau berapa peningat maya tu rasa kan?
5: Bisa.
4: Okey, terus kita Raja.
5: No, maya kami dia udah sibuk supa. Apa menantu ku kerja bersita besar di Cibu. Kami itu dia berumah Cina nya dua tingkat. Di situ kuasa kami naik tapi nyemi. Sekali kami nengau teten apa ya pak rupa.
4: Okay.
5: Apa tu ay? Panjang si tay ngai baik ini datang. Kami dua menantu datang. Mama, ku menantu ku mama. Orangnya baik, okay apa yang bunuh orang, ya. Nah, aku dulu nurun, ya nurun dulu. Saya ngerti karena udahnya tiga kami dua anak ini. Jadi kopi tua aku, kumai kenuai keberke. Nah, saya kumai belaya dapat ngatu aku. Udahnya tadi nyeru ke bulung. Terdalam bilik, ya. Ngapa ya?
3: Baru wah.
5: Dah nyata. Kulai ke menduang nanti kata semua. Napa niat ke orang membunuh? Kaya cuma petua aku membunuh orang. Ya, mata ke minggu punya. Agi baru kita mau munye. Udah nyak cukup ketiga kali. Kata nyak kau dah. Jadi kakau nama dua kakau ini setengah tanya. Ini kudik mama namanya bisa dah mikin nam sampai dia tuk nih kami dari ngege ada iban bang. Nyajak nih pengingat kami baru ucuk ucuk baru sikau mayanya suba
3: Aau.
5: Mak, betul mai. Soalnya demi rito, cuma

0: Kak. Ya, hanya peninggal kita raca hari Miri ya. Ya. Malam tu peninggal ke lima kita ya. Okey, So ya,
1: terima kasih. Nama satu-satu.
0: Ya. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, terima.
1: Ya, selamat malam, siapa tu?
0: Selamat malam.
2: Mari selamat gawai.
0: Okey, siapa eh?
2: Aku minum.
0: Aku minum ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
2: Tahu. Kita di sini betul. Bok kami dia tiga buah rumah berdua luang dia. Jadi aku ngopi ni kepada bakal bola do. Tapi dia ni kuai. Kino muda kebola do. Kebola do ke 300 pun nak lah main. Ya kuda rangkainya tadi 4 guni yang yang kau kau me. Ya keduri seguni. Tuh itu. Nami tu me no sesuai dia si no tanya maka aku mumpai hulu. Bunuh tu bini kau yang kau kebun. Lepas kan yang nak lemah lah dah. Kerja tu. Ulu lamen. Udahnya tadi. Jadi penam kami nya hari kibo penam asal hari monyo. Kudanya tadi datai tin. Aku nama tin kau ku tebu re baka babi babu. Baru. Asal itu no aku mengkesap. Muda udah tangkai seberai jalai. Tua bini ku no kiu tawa lama coba. Boleh main 4 guni, 5 guni, 2 guni jagung katanya. Guni sun manu. Udah nak ngatai nuhun tu lama kena nurun katanya. Kita lebih kian sepengam nama lebihnya. Udah nak nama datai di rumah dia tadi. Tua ya, lu berbangkai. Udah, tua gemuk berbangkai. Lu berun sama tua atau tadi. Ke sibu. Datai ke lemaga lada, muda penuh lemaga lada. Tua ya, lu kesikai. Lalu lada apa. Main-main ya. Baru 27 ke kawal terumai.
1: Sekilo.
2: Sekilo. Jadi, dia kesidian tu tadi, aku nusinya dulu. Udah kekuli dia bebas, nusibu. Bisa kelali mong. Pansut tak, mari kena di cikgu, dia kebiaya hari ya. Asuh cikgu yang badau, dia beli kena helak. Di ngade lagi aku nusi nyang. Udah nyang tadi nyang untuk abis ni aku. Udah nyang pulai kau me. Kalau kita muda utai bawa pendam dia, aku no aku kami tiga buah me. Udah nyang. Kena baru ke tua nyu hari buka eka aku tu kau nanya aku nusi tu kenal lama udah nak tadi mau berada baru ke tua di sini tiga guni tak ngau dek ni mai nak jauh tak kasih pintu aku ya mai suami

0: tai dia baru tu bising ikut medau tai bakal yang baru.
1: Apo? Aw tai borak.
0: Aw, kemarin kita beri ya. Senyalai, senyap tarik. Sekejap medau sudah sepedai jalan. Sudah mat.
1: Hei, jam 4 dah ni.
0: Aw, bila kami lalu ke Serikai, mau berada. Mada aku mada petua ke utainya tak kasih pintu ada aku kaya kanan kami nya laba minyak ada terjadi ngopi tunga aku semua bisa ane semua mau jadi ngane kopi lau kita mati dijen di semua seriaman. Mabe kung mabe nyalai nawe kwaku urenya kena aku nusi nagai kami sume dikit tunga aku tu rumahnya aku nyebut nama tujuh pintu kumanya itu rumah udah aku sekali aku yang medak cerita dia. Mudah, kita nyalai dia. Kau baik punya. Nai kumai kita bola. Kuaku.
1: Oh.
0: Tua bini ku. Dua kali udah mudah. Udahnya. Laban. Ia nyak tarik. Jadi ngepetunga aku. Inai bini nyamari. Inai aku. Angkat dunia. Apa yang tarik tua ya apa yang tua tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor boleh nak tarik tu rumah selalu kena 2,000, 3,000, 5,000 tak ada yang nyelamat kenyang. Jadi nyok tadi bisa nak mana yang pergi aku ipar kami nak mana yang pergi lama nak nurun nama nyadi dapai ya gaknya main hari numul deh ya main lama nyanti nyelawun si doa hari enam mainnya bisa ngetau liat di sekolah udah. Nau mau kami nyeru. Udah nyok datai dia ternak berasa kalau dua kali pusin kelebayakin.
1: Okey.
0: Jadi apa yang tadi kalau ayun ke hospital kalau nak mureng kalau mati din.
1: Oh, nadai ne.
0: Oh. Makanya muni cerita nyok tari ke rumah.
2: Okay, Kiminut. Terima kasih.
0: Okay. Ngajak mesti rumah. Baik. Terima kasih.
2: Sama-sama, Kiminut.
1: Ya, sama-sama. Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
1: Okey, hanya tadi cerita Kim Minut yang cerita orang ke berbadi ba jalan luar ni, aksiden menyekoya. Okey, 10:27 minit malam ni tu rumah. Sejam setengah ke gig panjang awak atau peningah. Kita akan ke gig bisik cerita terus telefon lagi kami dua. Kami dua.
2: Kita ngau kawan-kawan kita ke buka ini Sam.
1: Ila engka hari gawai lah engka belegak na lama kami dua itu.
2: Kami dua itu.
1: Engka tu rumah kang abang kini.
2: Engka ya cun. Nanti ya cun hari gawai kan ada ikan ini Sam ne.
1: Betul.
2: Nyau nyambut ai pengayuh di tau kami dua. Entah nanti nak cun lagi. Kak pernah
1: ya nanti cun kena malam gawai kami doain terima pesan gawai kak
2: betul
1: kena kita bakal selama meh.
2: Ya, kena kita betulik.
1: Ya.
2: Kena kita berjakuk ngopangan diri.
1: Ya.
2: Selamat gawai ngai kaban-kaban kita ke. Nak oleh bertemu meresem neh.
1: Oh. Ya.
2: Selaban oke semua orang oleh pulai meh gawai se.
1: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawa nanti bela iban maga kita kidar namanya tadi.
2: Tadi.
1: Oh, jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk dini tu rumah?
2: Gawai tu untuk aku di rumah lah saya.
1: Oh, di tu aja nih. Oh, nadai mindah nih.
2: Nadai.
1: Okay, engkau bisik mindah, mai bala anak mindah muka kau.
2: Betul.
1: Okay, terus telefon peninggal. Ya.
2: Maka aku sepat tadi, pantiang tu tadi.
1: Pantiang,
2: aku pantiang tadi. Uliah kena ke cerita si uliah.
1: Uliah.
2: Kita uliah bercerita. Tu singi kaban kita pun tahu.
1: Tahu.
2: Utai kena tahu je tadi. Iyalah, utai ke nyen, utai ke ngenang ke nyai kurang.
1: Betul.
2: Nyai ke bangsa orang. Nyai ke pengharap orang. Nyana tahu.
1: Nyana tahu. Ya nanti nusing orang.
2: Nusing orang ada salah. Lepas tu sambil kita ingat nama arti itu penlebak siku-siku kita kadang-kadang bakat tua ada sih kalak metua kalak ninga tua boleh ke penemu
1: betul
2: jaku kena dari kalak dinga
1: pengawal lama suba
2: dari kena tu temu tu itu
1: betul mayuh bakal pun buah
2: betul
1: itu rumah teka jarang ditemu kita ini
2: ya. Okay. Halo. Selamat malam.
1: Malam. Ya.
3: Oh.
1: Selamat malam, Wai.
3: Apa yang mau?
2: Hari ini apa yang mau?
3: Hari matang.
1: Oh, hari matang.
2: Okey, apa yang mau? Okay. Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
3: Bisa cerita itu.
2: Bagus.
3: Nyadi tahun 2007 ke 2008 nya.
1: Oh.
3: Dan teringat kalau dah lama. Mayanya subak kami bisik. Memai nemia ngagai tinya tahu tahu sebut saya ko
2: tahu
1: tahu
3: ada salah resort tahun 2007-2008 yang mainnya bisi ko mai kami namanya program motivasi kena ngagai nemia dia ngami UPSR mainnya nemia kada baik kami tadi nemia Okio lah. Nemiak orang kena meda nemiak ke masalah pembelajaran. Banyak bab blok 10 ingat ko. Udah malam. Malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Udah kami habis semua. Mari ceramah main. Aku ke mari ceramah main. Udah biasanya tadi. Udah pulai bila dari puma. Setiap pengajar tu tadi berulai ngon mia. Angkat mesiko cegunya cegu. Hairul nama orang dari Perak. Ya sebiji ngau nemia masalah pembelajaran. Dengar benung sedua ya. Kami buka itu bab bilia. Saya lama ke main mia kan enam dah mainnya aku. Mau nemia kan enam dah ngau beberapa ikut cegu buka lah. Kami tadi. Ibu nak nama kamu kai ketua pintu kami ketua pintu tadi ada kami cikgu Cairo tadi Cairo kena Zul nama cikgu kau nyalai nama cikgu jadi berbilik aku tadi nama dia kau ya benar yang kau nambiak masalah pembelajaran tadi benar duduk benar orang nak muka-muka pintu seduai dah terbuka
1: apa?
3: Terbuka pintu tadi ada orang Zul ke trolinya. Alam troli tadi. Bisik orang gali. Orang gali tadi. Nak nyala-nyala bakal mua sikok penceramah kemari ceramah dengan kami lemainya tadi. Tanya angkat nanti kau saya lho tadi. Sedang ke pintu saya kunci itu terbuka. Saya nak berselipar larinya cik. Nemia LD internet dia takut nemia masalah pembelajaran. Cikgu kenapa tinggal kerja cikgu ke? Kesihan dia cikgu ke? sekali maliak baru kaya pedak nadai di terulinya.
1: Tapi ni.
3: Nak cikgu cari. Menanggapnya. Kira utah halus pun tak kena. Katanya buatnya. Jin kapal ke ni.
2: Ya, ya.
3: Dan mula.
2: Hantar rumah.
3: Oh, hantar rumahnya. Yang utah tadi. Cikgu ni. Namanya. Nandap selipar lari takut. Namanya. Masalah pembelajaran tu tadi. Mada jamnya lari cikgu kesihan dia. Kau ya. Nak lah. Cerita kena oleh. Dia lupa kaku lah. Maksud menemiak masalah pengajaran tu. Menemiak ke slow learner-nya dah.
2: Bukan autism, bukan?
3: Bukan autism-nya. Nak kelebihan tidak nak tidak tidak nak takut. Orang kena umur takut tidak nak takut. Semua ni autism. Ya, orang ini ada pendidikan masalah pengajaran punya.
1: Okey.
3: Kita baru wish
1: mai kita. Okey, pemau tokoh pengajar kita itu. Ya,
2: pengajar kita. Harap kita bertemu baru minggu seti ialah pemau.
1: Ya. Ya, pemau.
2: Pemau.
1: Sikok pengajar kita ke malam tau ya.
2: Ya.
1: Okey. Peninggal ke tujuh kita ke malam tau. Hari matang meh ke rumah.
2: Kadang-kadang pengalaman siko-sikonya mungkin agak saya. Nanti kita nak berkongsi ke cerita ngopangan diri. Lalu kita nak nemu sem. Kadang-kadang utai betul. Ukai kesemina peninga di luar dari Indo sem.
1: Aku
2: pun
1: betul.
2: Rindu ninga utai betul. Lepas kak kita nyebut utai betul nak nama tadi ke kita nak ngainya di. Ngai jadi dia percaya pun nak uliah
1: nak
2: dia
1: uliah.
2: Percaya pun nak lawan nyam kita dari taman kita siku-siku tu nada sama.
1: Ya.
2: Nya ya sem tu sem.
1: Okey. Ya, halo.
2: Halo. Ya, ya. Sempat tak ini?
1: Lang Hari Serikai. Okey, Lang.
2: Lang.
1: Bekas lama.
4: Okey. Kan tu cerita nak tahu.
1: Okay.
4: Saya mayanya umur kok lebih 10 tahun kena. Mayanya hujan-hujan tanah ke bawah ni pian kami tu. Beo de ba do. Mayang pompai, pompaan. Kan ada tu ngok kuah. Baik pai ku ngatu. Duun no mai kue empat iko. Duun mai kelai. Pai ga wah ni pa nai. Tanya lah aku. Tak kakak yang mereka kili lampat mereka di sini lampai lampat. Tak mana yang bekal. Tak jalan tak jempung mereka kiri buai.
1: Ini
4: aku tinggal. Nama je lo tu kau pergi kau bekal nak dai lampat kau dah bau kan. Kena bau dengan cebu ke kili. Tak ada bekal tak jem nama yang bapa jempung mungkin.
1: Tak bekal nak dai.
4: Kau nak dai?
1: Saya
4: jemput.
1: Awak.
4: Maka kini boleh dengan apa lagi?
1: Nai ne.
4: Baya. Lai. Tengok kau fikir.
1: Awak.
4: Kau macam ni yang lah. Yang kili nol lah lompat nanti gaya. Jauh kili. Buat apa saya berpendam? Tak nak berpendam.
1: Nai.
2: Kaya deh.
4: Aku lebak maya lagi. Aku subuh.
1: Nah, saya kok enggak jauh kok tuh dia. Saya kemarin tadi
4: nyalah. Ah,
1: Tengkilo napain.
2: Nah.
4: Wah, ya.
2: Benda.
4: Tak jawab warna kuning yang benda.
1: Oh.
4: Tak galik gaya.
1: Nah.
4: Kupu pantai ada semak-semak ke. kue hanya lah ikut gelung.
1: Nai nai.
4: Boleh. Nai semai dah kue kan mesti sepak kena mesti kue. Ikut. Kumpai apa ikut ngai baduk baduk kena ngai. Sama kue gila benda benda yang bersih mana yang bau kau. Jadi bangkai kedua ni tadi bangkai lama ni bangkai kelihatan dah nak ada kemungkinan. Dekai entek kena tiap putihan aja. Benar kada kali gitu ya.
1: Au ah.
4: Kumai ngai batu kui. Mama tu kui tin tin apa kau tak ku buat ga. Benar ni. Ku ku ku tile ai mua petang ka apa mua kayu tu baru bau kayu kampung. Maka ternyata tantap ke kayu di tiga depan. Tak tu ada dalam benar.
1: Ya. Oh.
4: อาจารย์ตะปานตับแกอายุที่ที่ก็ปอกอืมตะปานจุดคือไหลเอ้ยคือสุไลนี่เอานะบ่ตายสมิกแกสิสุไลก็วันอกุเนียงอืมถ้าปานจุดตะปานให้กะกะกูคุยตะละแหงะละสุไลกะตาอู้อะไรเนาะตะปานกะตะกูคุยละละแหงะละเอาอ่ะเฮ้ยตะบันได้เกกระดกสุไลตะบันตะกูคุยงะแหงะละบันได้นึงได้อย่างละอืมๆบันดาปะตะ
1: ผมก็ไปกูนี่ไล่ไปตรงไล่ตรงกูอํานาญอะไรไล่อ่ะอืมๆปูไล่ตัวเองอ่ะอืมๆได้กันดีอ่ะตัวเอาละอย่าว่าได้เนี่ยตามนี้ปีนั้นแล้วสมมุติว่าดิสิแค่เป็นมีงบอ่ะอืมๆบางสระเนี่ยอ่ะป่ะคุณเอาไปกูน่าได้โอ้น่าได้เก็บบ่นอนอย่างเดียวน่าได้อันใดนี่เดี๋ยวน่าได้เก็บบ่นอนอืม
4: ปะกูปะติยากมันซาดมึงก็ไปให้ประมาณกูมาได้มั้ยเอาอ่ะอํานาญอะไรเนี่ยเอาอ่ะตะบนดาซะแล้วกูอืมอืมเออสนกันเนี่ยโอเคครับเอาอ่ะอํานาญงั้นอย่าดีกันอย่าวันตะเดนะลังอืมนะนโมนะมอไตเนี่ยตะนโมอะเมมีปีนะได้อะเมมีปีนะได้ก็มาได้อืมแกปะซั่วเรบนายมึงก็สุไลอ่ะจ้ะตึกสุไลอ่ะจ้ะ
1: เอาอืมตัวไล่เป็นยาวไงนี่คุยอะไรอ่ะเอาอ่ะเอาโอเคลังโอเคลังขอบคุณครับโอเคจิตมาแน่จะได้ต่อเนี่ยสมัครกันไว้ลังสมัครมาสมัครกันไว้ด้วยโอเคอืมโอเคเนี่ยปิงกันแต่ลังอะไรสริกายังก็มาลําต่อมายว่าจะต่อยังไล่ยังไล่ก็มาลําต่อเนี่ยก็เต็มมาลําต่อ malam ceritanya lain
2: tentu
1: okey ya lagi tahu telefon peninggal kita ke engkau bisa cerita engkau nganti pangan dulu kini tahu ke benung agak koi kini malam tu tahu ke kawak bukai meh ke benung ship kawak ship malam
2: aku kini saya sem
1: Oh.
2: Nyamain main lanyi saya
1: kata. Oh, lelak nih tu rumah. Ada yang awak tua ni ngah cerita raja.
2: Betul. Tak main kenang tu.
1: Oh,
2: hari kemai mata tu nyamai lagi main lanyi.
1: Oh, nih. Ya, nang kaya ya bisik maya kita ini tadi ke tumu ke belalak. Tentang apa boleh buat tua tu. Ngai nak buku lain kepala peninggal.
2: Betul. Lawan tua atau sikit dalam ambang hari tiga.
1: Ah. Oh, tak pernah.
2: Tak pernah.
1: Nanti tembok pengawal mana?
2: Betul. Kan tumu ge pulai ge keputu orang ge gaji ni sem.
1: Oh, nah nak dai kena gawai.
2: Nak kena gawai.
1: Oh,
2: tu pun boleh udah
1: Oh,
2: jadi saya mah pemanah pemanah kita itu saya mah kita tiap-tiap kita hidup ke badunya itu saya mah segi mayu macam cerita mayu engkau tu saya mah nanti aku nusi jengka aku umah siap mu ya leban aku tu segi orang kari menua menua ke segi hidup bermenua Oke,
1: boksisir,
2: nolong, macam-macam mutai kenyadi. Lebih banyak ke bekas buburu giga, tai macam ni.
1: Aw,
2: beblau tai. Tema-tema lagi menua kami buat ke limbang kian.
1: Limbang ni, terbang. Menua tu.
2: Semua.
1: Oh.
2: Aku kelas SM, kalau mai lori SM. Oh. Hari aku tiang ke Sabah kan SM dah.
1: Oh.
2: Tu kan cerita tempat gegak tu dah.
1: Oh.
2: Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendor-tindor SM. Cuba tu nyawat peningas ikut ni SM.
1: Bisa peningas ni SM. Oh. Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal.
2: Ya, ya.
1: Okey, hello.
2: Hello.
1: Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Ya. Ah, siapa wei?
5: Aku tu Aris Nyabah.
2: Aris Nyabah?
1: Aris Nyabah.
5: Oh,
2: Gedung.
5: Aki Jatin.
2: Aris Nyabah Gedung, eh?
5: Oh.
1: Mhm.
5: Tu lama cerita tu dah lagi sekolah apa?
1: Okay.
5: Jadi dia udah sekolah kami tu sekolah lembur. Jadi kami tu berarti sendiri nyumai sendiri kami.
1: Oh.
5: Banyak pun empat kami dah sebenarnya udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngajak kawan ko. Sama kami di sekolah. Main dia namanya yang nak buah sakam. Malam kami nya. Pukul 5 kami. Aku lawan dia nya tadi ni kanan dua aku. Sampai kiu apa rimun. No apa ana niya ngope merubat kami empat. Balik kami berjalan dari ngelebur masuk sekolah. Nengah padam bul. Tetapi kami tisi pada bulnya di apa niya dari alma. Nanya dia aku sana pernah pengen terang aku.
1: Oh.
5: Aku mada bintang tu boyo.
1: Oh.
5: Jalai kami lepas kami kena api kelita, lemu api kelita ke suba.
1: Ah, nomo kami.
5: Nomo na.
1: Ah. Oh.
5: Tanya terang pun kelita.
1: Ah. Oh.
5: Kali aku masuk kami nyanyi jawab masuk tanya tadi daripada buah. Mari aku kata perahu kali tuan. Nyo terang kucak tenyap curian.
1: Bu.
5: Tepik tanah yang terang. Kali kau mana? Antu kau mana? Kalau tidak tiga ada belakang.
1: Aau.
5: Tidak tiganya aku bawa dulu. Aku tu tadi bawa nempuh pun payan.
1: Okay.
5: Nempuh pun payan aku nikah tapi aku padam.
1: Aau. Aku petang mana?
5: Tidak tiga udah retet ngah padang aku dulu.
1: Okay.
5: Dengar aku sikoknya ia telah merubah sudah membah-rubah.
1: Okay.
5: Anang ini aku.
1: Oh, nganya ni dah kena ini ya petang.
5: Oh, hari ini aku lalu lebih pukul 5 kami terari ke nak. Tapi ni kenuan terang hari kenuan mu pucurian.
1: Oh.
5: Detik tanah terang.
1: Oh, ni.
5: Ah, ni apa?
1: Oh.
5: Ya, tanah dua aku ni tadi ngasuh aku nusuk ni.
1: Oh.
5: Tahu sesuai nan yang ku
1: ah.
5: Pengingat saya di sekolah coba ku. Jadi rupa tu tadi kena ada telang kau ngiki ke rumah yang pol tambah pintu.
1: Ya. Yeah.
5: Kami dua itu tadi tetai tanggal lalu dua tanggal. Asyik kalau kuat ku.
1: Pop nak kuat ku deh.
5: Oh mali ya ke nya ngege fiorian ada itu lagi.
1: Ya.
5: Ya baru pembinaan tu nya kenuan akhir terang matan tu tinggi nya.
1: Baru ya meda menya.
5: Baru ya aku meda.
1: Oh, agi ingat sampai dia tahu.
5: Kalau kami tiga tu sama agi dua. Ya, sekolah dia nanti jauh dia aku tu. Tunti suai ni ngah ketawa suai ni ngah kenu suai itu. Udah saya nya sikonya badik yang dia aku sikonya tanah tua aku. Nyak-nyak mencerita aku
1: tu. Oh, okay.
5: Terima kasih, selamat gawai.
1: Okay, selamat gawai. Okay, Jatin. Hari kedua, ya. Ya, peninggal ke 9 kita ke malam tau tu rumah.
2: Ya.
1: Ya, nusi. Nyak meh cerita tu malam tau tu.
2: Tau
1: tu. Ya. Uji nuan ampuang tadi tu rumah seraya tu ke bisi peninggal.
2: Ya.
1: Au maya kita ke maya ke main lori sebab.
2: Au hari kuciang ke Sabah ke Sam. Ke kaban-kaban kita bukai bisi ningan Sam. Kai ke kubai kita bula kita gagak Sam.
1: Au.
2: Tempat Sam Siti tempat ya kena leno berhenti temu megang Sam.
1: Au.
2: Tempat kena menanung itu temu megang laban tu tu itu Sam. Laban kita bertemu ngau bala kaban deh. Bala kaban di tu anak tindak di tu madah orang. Anak tindak di tu nak menah. Sekali aku tindak ba Siti simpang Sam menua kita itu.
1: Agi di tu nya
2: ne. Agi di tu. Siti simpang. Tahu sebut Sam ne. Tahu.
1: Nah dah salah. Pelabak aku meh.
2: Ba sebab ya bedau bedau bisi laban jalan lama ni Sam. Ba simpang sebawah Sam.
1: Dia ni.
2: Aku tindak dia.
1: Bisi orang ngau di mayanya.
2: Bisi kabar kelindan aku. Maya aku tindak ni Sam. Aku tak ada ni Sam. Laban ke ngai tindak baik kon dah Sam. Jadi padam ku Indian. Ningga orang ketua pintu. Ngentok cermin pintu sini ada tutup sini buka mimin dah mereka ada mimin tingkap tadi sini ada tutup saya pernah aku nemi amin
1: apa
2: ngentok pintu pukul 2 pagi
1: kai
2: ya ketawa
1: nemi amiatnya
2: nemi amiat dalam umur lebih dalam 4 tahun kenyalah lah
1: nai
2: nara yang kata kosem nurun aku pagi nurun aku lawan aku nak nyamai saya gitu udah bukanya kan nanya mesai aku udah tindo aku lalu nurun kemei apa semua aku start keluar ini aku jalan baru
1: kapan nanya nemu tadi
2: nala nemu
1: di nak ke madah ke ya
2: nak ke madah ke ya
1: ya
2: tindo je nak belakang
1: dai kira kena kacau mana tadi ni ngai nak tinggal ke pengingat lagi nuan tadi ke rumah
2: Mayuah Sam, mayuah cerita-cerita ke nantu menuku, nantu menunggu. Kita kembali bolanya rumah Sam.
1: Ya, laban punya kenuan.
2: Kita itu meri peruntukan dengan orang.
1: Kita empu ngasai ya.
2: Ngasai.
1: Kita baru kita nemu ni. Ya, okay. Hanya cerita tuan rumah tuan ngetu dah lama.
2: Ya, berperindah lu Sam.
1: Okay. Atau laban kita tukar gawai ni.
2: Gawai.
1: Ya. Joget hari gawai tu hari nyang Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ya, anda berasa ini tu rumah. Ya. Datang iba jam ke penuli kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawat kangau hari peninggal kita ke malam tu ya.
4: Ya, Sam. Jadi Pian berasa matua sebenarnya untuk nyambut semua itu ke nanti kawan-kawan kita ke buka ke telefon ke konsep kita Sam.
3: Okey.
4: Tu ada Facebook, kita
3: ya.
4: Sam ni.
3: Ya.
4: Ellen Umang Entoy meri selamat malam ketua nak sabar nganti program ngas mengat kasih gi nak kala tinggal aku program tu ke ngas mengat terima kasih
3: ya terima kasih
4: dia mega uroi kuang tu sem nasi mampai menang ke radio ya sem
3: ah ne uji tu dulu
4: okey sem
3: okey ya
4: ya halo
5: halo
3: selamat malam.
5: Selamat malam, ada cowokku.
3: Oh, ya.
5: Cowokku dua ikau, bas studio lemah itu.
4: Siapa tu kini?
3: Siapa tu ini?
5: Selamat, selamat harga wai ke seru wai cowok, mulai jerki tahun baru.
4: Ya, ya sama-sama ini.
3: Ya, kesampi kita ini.
5: Oh, ya, mekan mekat kita, ya. Karam kita.
3: Amat, ya. Oh, sama-sama ini. Oh, siapa tu ini?
4: Siapa tu ini?
5: Ini Aniel,
4: ternyata lelengau
5: terduai.
3: Ani,
4: ini siapa
3: tadi? Ini Aniel.
4: Ini Aniel.
3: Oh, hari ini tadi ini Aniel.
5: Juga nak minyak ini Demiri itu.
3: Oh, Demiri dia. Oh, gawai Demiri ke lah?
5: Gawai Demiri mucok, ada pula orang, ada juti deh.
3: Amat, ganyak. Okey,
4: okay, nama ke cerita dekat kunci ini.
5: Aku kan mesti cerita kumpul tu, bukan cerita orang tu.
4: Ya, mana.
5: Apa yang ini aku? Kami cuba ucap mayanya. Kan tahu padi mansau deh, amek padi baru kau ini aku. Nama kan amek padi baru. Aku bila kak ngau Cina sabe ku apa ku? Nada ngau aku inai kamu aku dulu me atau ame me dek sabe ku ya ngau apa ku? Kalau Cina bisa mai pamang juga duit ke puluh dua ku ya.
3: Aman.
5: Apa ku?
3: Aau.
5: Bedau kan inai tu sabe ya tak risetnya. Saya Cina kemai tidak sabe nya. Nanya. Orang sampai jalan kembali. Itu nak ingat ketahuan utai ucap. Baru tu. Dia nak. Main orang orang ngau sampai kami semua sampai ke. Bala ngalapai ku. Daya ku. Atai Cina antara. Nama dini kita sampai ko. Tu ngalapai ku nyak. Lu nyak musurat ya nyak. Nak jauh aku ya, ini kita itu mereka. Ini damun-damun kita itu, apa kami itu agak abe jalai aku ya. Dan ya, bisa umai sudah apa aku sebelai, aku sebelai keto, kepedua kami umai sudah apa aku nyata deh. Ya, hari sudah tay sudah ya, jalai. Ini kita naga langkau bus kok nyari tunggal apa aku nya nganuk Cina. Nah jauh di tau mulai pada yang tawas aku ya. Air kamnya kedua setia air. Tanah hanya tidak sampai. Dan ya. Ku ngai pada malam di tau ku apa aku selalu nu kami ningan tu di tau. Ya. Dari asal kami mua tau tau no berangkau rum kami tau ku apa aku. Ngadai ku dini bisa tu ku ya kerannya. Tidak sampai main nak namiko. Ngau Cina nya dua. Tak nanau si ko mestina. Dia nya. Ada nawak me de nam ni yang kop tu ngapai ku. Kami di tok ngampun mua tok si gendau na belangkau kami atau. Hari lihat ria ya ko mai umur ra kan mau si dua en.
3: Allah.
5: Ha. Nadai. Ada antu ku ya. Au. Ya ga babak ke timia semua ni ga. Jo nya kibes tap orenya.
3: Au ah.
5: Kampuang. Baik. Ngagak mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua. Nge ko tunggal apai ku ya nam dia. Nge spell sano ku ya no apai ku.
3: Au.
5: Nge spell muang. Kita tu tuai dia mua tai dia auto ku ya.
3: Au.
5: Tai dia semua langkau. Udah ya ke sida ke melama kai manua lawa sida ke biak-biak ni. Berarti semua. Ya. Dan Cina nama kak keruai ya gebuas ku ya. Dua jam yang lilak sidanya kanggal engkau. Dan ya. Udah makai lemai semua. Udah mana ya. Tule ayak. Pokoknya. Dua ku ya aja kok mayu. Dua. Sudah kemas kok apainya. Anu ya. Minta gagak kudu ikut dan moga lek ya minta pantap kayu nya.
3: Au.
5: Dia jauh ya dia ini ya sempun tadi. Nama tilam ke bespu kita nyau cok nan mu kunu sesuai.
4: Tilam sepu nya ni.
3: Au tilam sepu. Au.
5: Au sepen pemulayaannya tadi cok.
3: Au besi mai nyau ka.
5: Au mai dua sida kudu ikut nya.
3: Au.
5: Dia nya. Dia makai teh ngisap sida ngisap nya.
3: Au.
5: Nada nama aku apa ya aku kok kelari tapi kawang apa aku nggak mau dua aku ngai aku gaya mereka kian aku apa ya nanu tunggalan berani bisa yang mai kita di to kita tu nyutua yang muam to nyawa apa aku pula kila nanti kami naik aku kiyak amai ubu dua kami nyawa ubam nama ya cipu udut kina
3: awah
5: awah dianya ya melmain tadi kirap ku tujuh baik pai ku mu dua tadi hari melmain ya kena jauh lah pala umai kemudian dianya ya udah nyan ku sudua pai ku di sini pai ku pai entar dari hari ku nampai kami terari ini deh ini nila pai hari deh ku tengah pai si ku wen pai
3: aw
5: ayah ya, ya Cina mu mak terbula kita tahu orang kampung kusiko ke, dahnya tengah ada tidak tidak mata nyerai apa yang ngayang ayahnya, ni juga tinggalnya antunya kot hari mumunya dia tahu daun nyoco.
3: Okay, kini ke rumah berumah.
5: Aw. Oh. Tapi berumahnya tidak ya sampai tidak.
3: Aw, belangkau dia.
4: Belangkau ngembar rumah tu.
5: Aw, ni. Dah mata tinggi, buat saya mengenal arah nyala ya.
3: Okay.
5: Oh, iku ya apa mata dengan aku ya jago.
3: Medak.
5: Sikit sedai deh.
3: Aw, medak ya.
5: Amda. Yang deh kamu makan bola, kau tunggal apa aku? Kami atau asal kami mua atau nasi gak nak salat malam kami atau nasi gak jalan tu mua. Apa apa tu mua atau me? Kau tidak, nak. Dan bapa ni tadi, baik ya. Saya kena diam yang nyamuk kali. Dia penek tidaknya dia.
3: Ya.
5: Baik. Kami tu asal dempaan tu, untung lah si kau. Ya. Kami sudah ada ya, tu jalan tu.
3: Oh.
5: Mereka kembula. Baik, kau nak naunya, baik kan hakai ban, ban tu orang ngawak orang hutan tu. Kau melanau, kau naik melanau nemu ya. Baik pulai naik, anak gila pulai kita tau. Kau tunggu apa ikut pulai ya. Malam hari kita itu sob darat. Dia hanya kuda cok, dua hanya kuda nyota mak langkau nales salah ya.
3: Aau.
5: Kuda ya, mata antunya nyusmek langkau dapat ikut ya.
3: Oh.
5: Dia hanya tadi. Bisa kita kena ngerdai gara sida. Dan kuliah kurangnya, udah nya. Kuliah kira kaido, kuliah pakai suwa banua kita semuan padinya. Nya dek ko, nya dek ko, pemik ko ayah kami si ko nya dek memang kami nya. Nah, nyawa bungku saya nak kita nya.
3: Tilamnya.
5: Aw ah.
3: Tilam sepuanya.
5: Tilam sepuanya. Ini yang sudah saya sudah.
3: Aw.
5: Sudah pai balai bangnya dan musida.
3: Ya.
5: Kumpul po.
3: Ya.
5: Dua minum dua.
3: Aw.
5: Nya nya. Kumai dek kami bang nanti antu ku kami antu.
3: Aw.
5: Ma. Dua pai punya antu mara dua pai punya sida ya sige. Kuliah antu nya malamnya.
3: Aw. Ah.
5: Iya berdua sih deh ya. Dan ada tinggal, mesti dapat aku semalam malam malamnya sih dapat tunggal dia. Dan mau semayam, sudah cukup malu bula.
3: Oh, aman.
5: Dan ya, aman dengan ngam semangat kok apa aku nya. Nanti antu nyanyi pala sih dah aja, rumi yang.
3: Aman, kena nih.
4: Cukup ada basahan tu nih.
5: Nah,
4: ya, ini apa lah orang?
5: Aku si kok nya pelak kinanya ini enggak dan namanya kami ini kok. Ya kan kata kami.
3: Oh.
5: Dia nya cok kuas buat mak kuas.
3: Oh.
5: Sudah pai kunu biji ya, sudah dua-dua sudah menyade entah deh hidup tunggal. Sudah dua-dua. Dia nya nak dek anu ko muang ko ya. Meenya dukon tadi, pancat tepai kami dukon tadi. Nada ulu, api ini beri dua kala pai, unu apai ku kia. Dia hanya dentek katai ku tane.
3: Ya.
5: Nah, tek. Ya, ente ya, nuling dia ya, tane atau hangat. Anu, ku tunggal apai ku sikonya, ku apai api yang namanya.
3: Aw, ah.
5: Dia hanya, mana itu, co? Teh kesilaan tadi Dek maka yang bukoknya maka emang kuhu mak palak ini keluaran dia.
3: Aw
5: Hida
3: Aw
5: Mak tinggua Hida semalam malam malam malamnya. Tuh pagi yang pagi kunamnya medak bisa senerak tawas. Nah Dahnya Nyo nadai butenya tadi nyenak lini langkau sida ya.
3: Aw
5: Ya nyo dineri mabohnya kuapaiku.
3: Aw
5: Dahnya kami naik ke langkau dan ngingau dua nasi malamnya lah ya.
3: Ya.
5: Andai apa yang kunang main dua nya sida ya. Nang mu ciko ciko ciko bisa sida ya.
3: Aw, uliah ya.
5: Uliah ya.
3: Hmm.
5: Nya, dehnya tadi pagi nya udah sida kemah nama. Oke dek ko aku pay taki ko ya takiannya. Dek berani. Tahu jalan baru kita jalan ko ya. Minyak kita. Nah, dia kena kali kami tu ibam kami tu ke keluar. Banyak ada itu amat genam sangat kok. Ngapai meyam tu? Dah celap tua aku ya.
3: Ya, baru nak.
5: Ah. Bukan celap ininya. Ira ada empat antunya.
3: Oh.
5: Amat genam sangat. Kami naik le nak tinggal ni ngau dua kami nyer buang buang buang balang kau sidak dulu. Ye, ya berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
3: Awak, amat.
5: Amat genggam semua untuk nyaman genggamnya.
3: Okay pula, nyawa.
5: Tentu, antunya kau kau ketinggal antunya.
3: Aw, dah pedak sih dah.
5: Ah, pedak untuk. Abangnya juga jalan ya dengan untuknya di net pedak.
3: Awak.
5: Ah, genggamnya semua terpadinya. Inanya ku apa itu, baru dek kayak apa giginya, nada udah pansuat ya.
3: Nih.
5: Uat dek kota kian, dek berani.
3: Aw.
5: Cengah, cengah, cengah ya. Nana ini mereka kau tu dek ngai kita pula.
3: Aw.
5: Main, kamu ni ku yang nuang saya.
3: Ya jerak, apa lah aku?
5: Ah jerak, tidak dua lagi yang enggak, baru kuku aja lainnya cok.
3: Aw.
5: Nah,
3: ya. Oh, ya.
5: Nah, cerita ini nih
3: kan? Ah, mana cerita ini malam tu nih?
5: Oh. Ya, okay. Nah, tu dia kita nak show DJ ini nya. si sudah pada orang ni aku mua ni aku kebiaknya nanya meri satu ya
3: aman
5: Ya cita tu so.
3: Ini ini. Bisa cita bukai lah. Minggu minggu baru kini.
5: Lalu mau kini nganya wang sedua. Nampai aku cok. Dah tay aku dah dua ada kucing.
3: Ya amat. Nampai
5: aku nak kumpul. Nampai sedua
3: cok. Ya amat. Terima kasih nih. Sama rekawa ini.
5: Bye bye.
3: Okay, okay, bye bye. Okay, bye bye. Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okay, cak tadi.
4: Ini Anil.
3: Ini Anil dari Miri.
4: Miri Jawa ini Anil.
3: Jawa.
4: Kira jauh, jauh orang ni ngah tonton sem.
3: Ya, cerita apa? Panjai mana cerita malam tu nih?
4: Malam pun makin dalam sedalam sem.
3: Ya.
4: Mata punya sedalam sedalam.
3: Dalam. Kita akan pai tino akan bisi cerita.
4: Bisi cerita
3: tahu kurang lebih 45 minit lagi.
4: Tahu pun si.
3: Angka laban dia tu orang ke gawai tu rumah ni. Bisi orangnya ke bau ba rumah panjai. Laban kenyedia ke diri angkanya bisi ke agi kiroh meh jam ke dia tau.
4: Ya, yang tu agak program meh gawai.
3: Betul.
4: Kali ke agak aku mang gawai baru mah panjai kini.
3: Tau.
4: Mengau pekit-pekit ke bukai meh ne sem.
3: Macam-macam pekit meh.
4: Besi ke pekit pundan.
3: Ya. Pekit begagai.
4: Begagai keroke.
3: Ngirup kupiangan.
4: Kupiangan.
3: Pekit ke bukai mana?
4: Ya, mayu macam.
3: Okey, tu tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo.
6: Halo. Halo, selamat
3: malam Sam. Selamat
6: malam. Tu rumah ngarunya.
3: Tu rumah. Hau, bedau nyari penghulu ya.
6: Oh, ya. Selamat tu. Saya kawan dari Pemancai lah.
4: Ganti.
3: Aman.
4: Nyari nyari WB terus, WB terus.
6: Oh,
4: yang mana
3: sih? Amin. Oh.
6: Lagi
3: pasar. Aman. Oh, okay.
6: Selamat malam,
3: eh. Okay, selamat malam, wai. Siapa, wai?
6: Linda
3: dari Sibu. Linda,
6: dari Sibu. Lapan maya sebuah dari maya tu kagawai macam tu, maya boleh kagawai aku sebuah maya yang kerja.
3: Oh, nama tu bunyi ni tapi yang tak sejak tu deh.
4: Anang mancak telefon kau, anu Linda, kau
3: kipas.
4: Kipas. Bunyi keridang pendiam kemudian tu.
3: Engkau tu tapi yang tak sejak muka kau.
6: Engkau tu. Nadanya apa tapi yang terajah, kita ada macam tu sem.
4: Amin.
6: Mama ya.
4: Ya,
3: aman, aman.
4: Anak moy dari, anak moy dari ke Mutara Jang.
6: Nak mimpi moy dari.
3: Nak lah, nak dari gawai.
6: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nak ngasih tu bonsa.
3: Ya.
6: Tinggal, karena ngasih lenyau, ngasih ira moy dari tingkat bapa tu tiga-tiga, tapi lagu
3: jelasnya. Ukai,
4: bukan sekali
6: tu. Ada yang moy dari tiga-tiga tu. Nah,
3: sawat, sawat tu rumah. Kau boleh nyari pemancar.
6: Udah lenyau ada masuk merampau aku.
3: Oh, udah lenyau.
4: Ada yang wah, ada yang wah. Ya, ya. Sige salah ngau orang bertemu, kena janji bertemu ngau aku. Berat temu nak mau diri pelak aku.
6: Entah apa.
4: Ya.
6: Siapa, siapa mai deh. Kadang nasi, kadang naya nyemerai mata raja yang serai ni kita. Tanjung tanjung
4: kereta. Ya, madu pernah aku kereta ini nyemerai mata raja nyemerang nyemerai. Nyematan dulu lah nang.
6: Jawa diri, ini perlu kereta ini kita. Mereka ya, selinik ya. Bukan bawa bawaan.
3: Mengenai serius.
4: Oke, Linda. Cerita dekat kunci.
6: Aku kan si pengingatku 2004 sebab mula aku kerja kewar hotelnya. Orang boleh gawai betul, meh. Lepas aku baru kerja, anak dah suap. Boleh gawai, sinuk sudah hati, leh. Boleh aku kerja. Itu ke mamai, itu saya induk sepeda dah belakang.
3: Oke.
6: Aku aja boleh gawai tinggal di terus, Sam. Boleh memakai.
3: Oh, di gawai.
6: Mayanya,
3: gawai.

0: Malah orang naik kat kami, orang berdua orang sipir rumah dia tinggal tengah tinggal satu je. Ah. Dan orang kami ke situ dah.
1: Oh.
0: Sekarang ngepo sini dah ramai ikut berair tu dah dia rempo tadi tu ke diri dia lain.
1: Oh, kawai botel manuan.
0: Nak, berumah boleh boleh kerja malamnya.
1: Oh.
0: Lain kerja malam tu. Tapi ke rumah tu dah kemari semua dari berada-berada aku.
1: Oh.
0: Anu dua beli lapan hari mesti kan okey baru saya tak jati.
1: Oh, au.
0: Sudah nyare. Apo kau kemon mu mat? Minyak wangi lelaki itu kan tak kurang tau kakau.
1: Au.
0: Ingat kau orang lelaki kena minyak wanginya bagai jambat tangga ke dia.
1: Okay.
0: Kena kelama tak punya minyak ni ke atas bau eh. Salah tu kata kau diri.
1: Au.
0: Banyak mayat iko. Di tempat kau mai tapi tu orang nak ada pedau tanya.
1: No.
0: Dek kakau, oh aku bisa minyak wangi dia kakau kan tak kebau entar eh.
1: Au.
0: Tu kan bola tu kacak pura nama tak saya harus lihat udah belakai.
1: Nama nyium bau aja apa?
0: Oh nyium bau aja. Mana minyak wangi ya? Kau baru hanya, kau dah nyangka utara mahu nyalai tu rumah batu, kau dapat pasal tu. Kau dah nyak, dah nyamai hati kau lagi. Tapi aku terus punya wangi aku, kau benda yang dah ikut, kau jago kau lagi. Spray kau, kau tangga kau dah punya wangi aku.
1: Segi dekat nafas ya.
0: Tapi makar dia tahu, gambar aku kena telefon tak baru, kau mesti kena tangkap telefon, makar kira kira pernah nomornya.
1: Okay.
0: Kau dah nyak kau dah, nyak aku kena puas semua. Lepas kau nyambut kedai pun dia tahu ni kau mengantuk ada kedai pun dia. Ya, mah pukul 12 malam dengar aku deruai aku dia. Malai aku pula. Deruai pian nak tak pula sakit tai ke kau mesti dengar dia tahu.
1: Wow.
0: Sebab kau nak mesti dengar ya. Aman ni kau nyanya ya udah jare. Dengar aku jangan bak ke jemari belum apa apa luar mesti jemari ya. Sebab kau kuya kita jemari ya.
1: Oh.
0: Tukang tiku. Berjalan itu kelai dengar aku cuba masuk luar dia nak punya. Dia urut bawa tu kan.
1: Amat, kau jangan kacau maknya.
0: Out, malai maya jare tangga mam 31 mamatnya bulan tu. Bulan 5, 2004 coba. Kurangnya aku ni, ya kurang deh. Tapi antu berjalan, kaki berantung. Kak, aku tu pernah jeliang macam luar. Jeliang nanti aku pernah kaki orang. Tapi berjalan itu tegap.
1: Nih?
0: Kurangnya aku ni kerbaik, kecuali itu nanti aku pembagah. Nah itu bawa. Cukup dia nanti ngacau aku, kakau ni nanti gawa-gawa, nanti ngapa yang. Orang main pulai, aku cukup ajar itu, kakau ni lah.
1: Au.
0: Tadi kan giro bisa, aku tu wek. Kakau ni aku dah, enggak aku tu wek peluadin.
1: Oh.
0: Ngai di nuak semua malamnya. Selalu kan nungsi itu dekat boleh memuat telefon.
1: Oh, apa kacau. Oh. Tak ngabang ya
0: kalau kacau semua malam dengan dekat tinu aku rendah aku takut nak gerak.
1: Oh.
0: Mereka apa pelatihnya? Aku kari pilih aku. Nah, naik aku berada orang gawa. Oh, salah nak tak betul din. Kerja pagi deh. Entara tinu akan nak punya. Entara lemah tu kau. Entara mimpi. Tidur dan mimpi.
1: Oh.
0: Banyak kau nak kau. Mesin mau laki ni. Mesin mau saga deh. Kau nak kau mau saga. Ada masuk ayam bodin. Kau mana mana orangnya.
1: Oh.
0: Nama dengan Iga ngagai aku gitu deh. Kami boleh kerja gawat aja, tapi kena nama rumah ya. Orangnya tanya Iga lelaki kerma sakahnya. Lelaki sakahnya lagi sakah semua. Ada boleh sampai gawat, bak sitting pianya deh. Sittingan bawa kepada tau deh. Bak Melayu, seorang Melayu juga boleh senanjung.
1: Oh.
0: Nama Iga, roh hutanya atau tengah Iga, yang baca hutanya tau. Nyak kau heran.
1: Kau bisa teramai
0: sakah. Maya ada gawai, maya orang ada tau. Dengar kaku. Kau nak segera hidup sebaiknya, ini orang pasainya harus lihatnya. Ya, kau ni nama aku malam tadi, kau ni lah. Masih orang yang kau boleh tahu, kau yang baik mainnya. Nanya kakak, tapi dia nanti, kau yang tahu, kau ni tahu. Nanti kau dengar tadi macam, sekali boleh ke semas kau, boleh kau panjakin. Buka ke pintu, kau nanti pun kenyak ya, apa amat, kau. Ya, lebih dan jawab aku, kini maya gawai, nanti maya ada ke semas, iya, kena kenyak. Nanti dia nak tinduk, yang sama, kau ya, pedak ya.
1: Ya.
0: Ya, nanti orang usia tanya, ukai milih di rumah suara nama sih bisa utang kacau.
1: Aman.
0: Abang no kami ketemu kita dah jadi sebenarnya tak sebut. Ya bisa me.
2: Kamu nak tak sebut tua ke?
0: Ukai yang tua, utai bekas tuan bekas utai utai atau sebut nama utainya.
1: Kau
0: kita miliknya.
2: Aman.
0: Kita miliknya. Kapan kau tidur dia? Napa malam?
1: Awalnya ni bos sebutnya. Aw.
0: Ada bos sebut. Dia malam dia kena kau ya. Karena kita orang aku tidur, tak kau mengaku tidur dia aku ni lah. Nada yang hendak boleh mengaku tidur. Kau takut amai kau ya? Nampak ni minta amai. Ya kali berkati yang nyakau ini orang hatah siliangnya.
1: Oh.
0: Ya hebat kau ini orang ni hatah nukau. Buat latar latar baru.
2: Backup.
0: Ambil kau siliang ni hebat baru hanya bau tu sebenarnya ni tau. Udah nyarah ke ya bau tu yang juga bayar. Dan nama pada ada pola ya jawat eh ngaya gaya tu buka ya.
1: Nih. Jauh.
0: Ada sasarau kita pernah bertemu aku dah bawa bat cibo atau besi tinggal dah utai yang lain bawa utai rumah bukannya.
1: Amat.
0: Rumah suah bukannya yang aku dah tahu ni hanya baik aku beli kita. Aduh yang tak ada nyong-nyong ni dah buat cerita.

0: pagi semayang, kau bingkau maga pada kakak pastor kau. Kau buru dia, kau yang buka pintu. Kau sampai di kau anak kau. Lepas pada pastor kau banyak kau dengar. Banyak. Tadi tu, tadi main kurus mengangai bola kerek. Malik kau, banyak. Apa main? Nanti dia tu rakam kau, ya banyak bersih pada kau kena saya. Balik nak kau banyaknya. Oh, nyampe. Sampai saya bersih dengar, tu dah cerita ke aku. Banyak cerita aku tu sobat. Hanya saya bersih dengar. Kemalam tu. Biasanya aku main mata, aku main bolanya. Terserah menyekurah. Yang penting sudah diluah kerana saya telah menyari sobat.
1: Ya, amat.
0: Oh. Semua hidup sana kalah. Namun dengeri. Namun ngacau tapi kenyanya. Sekap-sekap ruai dia. Tapi nak aku takut. Nyaman aku ke mana. Aku buka pintu nada. Aku berau dia. Oh. Terima kasih guys. Guys ruai. Terima kasih.
1: Okay.
0: Terima kasih. Kita boleh tuai. Boleh limpah.
1: Amin.
0: Seruai boleh panggat. Mari peminat.
1: Ya, sama. Okay. Selamat gawai Linda.
0: Salahnya Selina.
1: Siapa ada ni?
2: Selina.
1: Oh.
0: Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
2: Selina Queen.
1: Selina Queen. Nguyen kota itu tu rumah.
2: Ya.
1: Okay. Ya.
2: Si Sam,
1: bisa itu.
2: Okay. Halo.
3: Halo. Selamat malam,
1: guys. Selamat malam.
2: Sepatu gini.
1: Sama gawai.
3: Nun tu hari satu.
1: Nun hari satu nih. Okay. Nah, bisa cerita apa, Nun?
3: Bisa cerita Mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
1: Baru nanya.
3: 2 hari itu hujan, kena hujan. Baru nda hujan lah. Karena itu hari nda hujan panas. 27 hari bulan harinya. 27 hari bulan 4. Aku tu nurun, ambil ubat sambung. Ke hospital satu. Nah hari kenurunnya, ada nama-nama. Banyak tadi, pulai tadi kunuan. Menyadik ku kan dengan juang ku nyok. Nggak boleh ngambil ku lagi. Nggak boleh dengan juang ku pulai ke rumah. Ku ya lebih yang bisa pengawal. Auk ku tu aku.
1: Auk.
3: Banyak tadi. Pulai lah ku tuk punuk ku aku. Ku kena bas. Angkat de bas tu tadi kunuan jahe.
1: Okay.
3: Bas tu nikah itu jahe.
1: Auk.
3: Susah tu ku nama tu kena ku pulai. Ku tu ku lemnyen. Orangnya tadi kuno, angkat, bisi, anak-anak ku bisi kedai makai ku tu pikuang net. Banyak. Namu menanti kesa-kesa ada, lebiak kurang nu aku.
1: Awah.
3: Bila ku tu sate kau tay nade keno, ku aku nak bas jai. Namu tak keno ku tu pulai, ku aku. Dari buah ku ya, kami lagi ke kebun lagi nganyo pemanciat. Lepas orang pergi lauk bisik ngau megawa ku ya. Lagi kan yang kai kenuan ke.
1: Kalau numpang.
3: Dah nyenyak numpang kita lah ku, ku aku. Banyak numpang pidau. Lu ngagai perumahan, saya tahu kan bisik mulai rumah perumahan berkerupuk dia. Lu ngagai rumah kita dulu. Nanti saya dah sikap nyimpan utai ngagai kereta, nyimpan pemanciat tu indah. Nak mukai-mukai ku nari lalu hujan. Ruang ya pukul satunya. Hujan. Ku nuan tau bapai nak bindai. Ku nak pukul kambut. Nak pukul ngitar lagi. Udah lah ku tu buat ni ku din.
1: Au.
3: Orangnya. Bupuak kami buat. Datai buat simpang sungai berangan. Nak kau bermalat malat ku nuan. Airnya berhubung tak jalainya.
1: Okay. Apa bangatnya?
3: Au. Bangat. Nak kau ya pemangat ku nuan. Aku ketuk buat simpang kami mpuh dia. Kanuan. Ketuk. Nak kau tahu lah kami nganyuang dah boleh. Nganyuang ke dalam nabiya. Aku ya balat nak raiknya. Amat naik buah kuat kau ke. Nganu anak tunggal punya. Lu ketuk kurang. Tu dah pangan tu. Ngejalai dan sejalai pun pun ni orang. Adanya. Berjalai aku tu tadi kanuan.
1: Ada jalai pun pun ni orangnya.
3: Ada jalai pun pun ni orangnya. Maksud enggak jalai kami. Jalai kami yang tak. Jalai lama banyak tak? Banyak lo. Jalai aku tu. Ya, pada tak ada kelebat. Aku tu mesti bukan orang. Ya, sepura. Nyok kok tak ikut dia.
1: Banyak.
3: Orang pukul satu. Orang nyok kok pukul dua nyok tadi.
2: Dua paginya kalau benar lemai.
3: Lapa. Hari. Aku tak malam.
1: Ngali hari.
3: Ngali hari. Kira tak ada hujan. Aku pembalat. Gitar-gitar. Ngok kebut-kabut.
1: Au.
3: Kuatir ku dia no. Tak bisik lorang sama aku. Kuatir ku ke dalam ni.
1: Au.
3: Banyak. Oh, siapa tak orang nyok? Kuatir ku dia.
1: Abang kelebat.
3: Tak nak tak nak orang nyok. Nak ada pupayu pama aku tu men payu. Orang nyok no.
1: Oh. Laki no pada tuan.
3: Nak nemo.
1: Au.
3: Aku tak nemo.
1: Au.
3: Buat tuan. Ya, kasi aku tak kuat lagi. Aku mau ke hitam. Tak hitam. Betapa aku nyok. Kuat saya. Ngitar nyok aku nuan. Pasti aku tu lagi. Aku nyok tak takut ke aku. Aku nyok. Aku tak nyati. Buat aku hari-hari itu. Kuat ti aku din.
1: How
3: Dah nyok tak. Lepai buat simpang kami. Aku nuan. Orang nyok lu tuan. Sikspia. Nyagai. Nam jalai. Nah jalan besar nyok lah lo, jalan besar mana mau nyok lo nikik nge simpang kami betang pun bulu atas nyok. Jadi aku tu lo lintang nge kebun orang boleh ke nyok ringkas lagi ngege rumah aku kita.
1: Aw, banyak nemu jalan
3: ya. Aw, angkat datang nge simpang kami mau lihat orang nyok. Mau lihat nge ke lo, siapa orang nyok kini kuatir ku dia. Aw, dah nyok tadi. Datai ku di rumah, ku nuan ku, ku nak ku buat basah. Utai dia beli ku lagi basah. Ku nasib ku nak dia beli mayu utai. Ku nuan. Tak nak lawak ke dia beli ku basah dia. Datai ku di rumah, datai bentang mau pintu, nak bila dapur kami kata tembu. Lutisnya ku ngantai yang kau tak mak kurang. Sapa dorang. Ku hati ku andri, ku nak bayar. Tapi ku nak sapa mencari kini. Kini ku hanya tadi, ku hati ku dia. Aku ngitar mana kok kemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berhari ya pama mimir. Nah, kata aku nak tak saya kira pandang aku nak berhati lepas aku nak segi takut ke ngitar.
1: Tahu
3: Nah takut ke guntur.
1: Tahu
3: Ya lah aku awannya lah ke buah aku yang tadi aku nuan. Aku saya cerita diri sidak ke nyanyo aku nyok. Adik ku gawe ke sido e subuh ku nuan pun sikit ngai sido nyanyo na sikit rekok ke sido bae malam bae siang sikit rekok sido ba blak ba pen jalai pun dunyo nyian aku suwa aku dah nemu time rinso bekenyo de tang apa lu boleh buat tes tai na de ter kena de ka para kita numpang orang ngai kenyo orang lekok ke kita ke ku ngau seserah jo dengan jentaro
1: jampau ke berdaratnya ne.
3: Pama, ya jelas terus ngajar.
1: Nah, kai jawahnya.
3: Ya. Bukai ke bulat-bulat setelah setengah jam. Ya, perjalanan aku tahu.
2: Ya, betul empat deh, kan?
3: Enggak, itu jam hari. Namanya, tapi ke nama menunggu. Kan itu empat. Itu empatnya jawah. Nah, gitu. Kami enggak jawah hari simpang seratuaknya. Masuk ngajar ke dia simpang kami gitu. Ya, saya tadi kubok berkenyok masa ku nuan pulai malam kira pukul 10 lah. Kadang pukul 12, kadang pukul 1 ku datang itu tengah malamnya. Di saya aku mendo orang tentang kelebatnya baju burak ku nuan sepuk burak tanjut burak berkenyok murahnya dulu aku ke orangnya dahnya.
1: Siapa nya ne?
3: Nak nemu aku.
1: Anak-anak kelala.
3: Nada yang lalu, kedua kali aku dah urat nyok sedok ke nuan. Aku kalau pergi kawak, mau sedok anak tunggal, aku nyok tadi pulai malam, tengah malam nyok. Nalitik tenyok anak dulu reku, ya aku nak dulu berari-rari-rari. Ya, pada saya berdengar jalai kami di baru nyok ke nuan, bentang pemulung di baru dia. Lalu sat nada yang murah di.
1: Okay.
3: Atau lu majak ada pulai gitu. Wah, benar hujan, bapak cantik, aku pulai ke nuan lah.
1: Okay. Sapon dah orangnya
3: naik. Nah, nemu aku sapon dah utainya aku nuan. Tapi aku tak tak kuat. Nanti geli aku. Mana tak kerasa aku tak kuat. Nanti di siang atau malam. Aku tak kuat dia buntur. Kilat. Nyo tak kuat. Buntur,
1: kilat. Tahu.
3: Nah.
1: Nanti kalau ambil no mimpi ke? Nun? Nanti kalau ambil no mimpi ke semua?
3: Tantai.
1: Tahu.
3: Ya, tak kena sok kebalat nak takut. Asal aku bisa temu ke guntur kilat nak kebalat nak takut.
1: Bisa kalau orang bukai, bisa kalau temu gaya.
3: Orang bukai, bisa anak tunggal aku nama Bing Subo. Ya, aku awak ya terai nyamai gak ya itu Subo. Ya bekasnya ngambil aku nyamai aku dia gitu Subo. Leban, aku ke pasar, aku nurun gawo. Ya, nak ngambil aku. Udahnya tadi kunuan. Ya nganyong aku nyok nang siang hari ku ya pulai ya ke nganyong aku tadi ya mesti medok medok aku pernah ngajalainya bapak yang tayo wong ya bu ya namun misalnya nyok nurun bareng kini tunggu enjo kuat tidin malia yo pio idribo pio yo malia eh kapok ku malia tamu kini ke tunggu enjo yo dah gentay rumah tadi kini ke nurun baru pio ku kuyo pergi lo baru ku madah serti tanya ke yo kuyo sop namo ke kini ke tunggu yo kuyo hari siti yang ngambil aku nurun dawo tanya eh kini ku nang nang mari denau kuyo ngatu nadai ku mindah deh ku ya namo pembang payung bersimpang mengaja lagi tok nama konwan entahlah waku kok dai ku tapi yang no aku belok konwan aku dah pulai gara kini aku tunggu aku pindah lagi waku dah cukup lelak waku kan wabi yang nah bagai nyalai utai kami di tok konwan namun no menua kami di tok tak nyalai dar
1: aman ya
3: ya letak kepada aku dah sering ku nyak tadi kami ada orang ke berbaju buraknya takut leban ngitar urangnya enggak aku takut tapi aku takut ke ngitar yang mau guntur-gunturnya saat aku habis
1: aman oke Nun
3: maksudnya ada enggak
1: oke Nun sama regawai meh oke ya tadi Nun dari Seratu ke bisi ngau kita ke malam tau nih di rumah lagi peninggal ke 12 kita ke malam tau ya macam-macam cerita tema tu malam
2: tau tu malam tu
1: minggu yang kemarin ular nih
2: ular malam tu antu
1: oke tau lagi bisi
2: tau
1: sawat aja
2: ya halo
4: ya hari Julau
1: tu. Nain tu?
4: Ah,
1: Nain hari Julau. Okey, bertemu baru.
4: Selamat gawai yang sedoi juga.
1: Selamat gawai Nain.
4: Selamat bertemu baru.
1: Ya, bertemu baru malam.
4: Minum kita.
1: Aku nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
2: Nain, si cerita dekat kau si Nain.
4: Aku kan nusi cerita. Anak aku kan agak payet aik kami. Nak banyak jauh
1: lah.
4: Yang di tadi nak kami tu tadi. Nombor sawit nada sempat tu yang ngadu ke payir kami nada air. Nada putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya menyu lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau yang nurun. Mai api bijir. Mai senapai yang ni agak. Nak ngadu payirnya lah bukan ada air. Ada dikena nyawa nurun kira ke pukul 9 malam itu ya udah kami makai lemai nurun ya gak ngagak payetnya sudah aku ya mendatai seberai rumah kami nak nak kebangat jauh nanti kami di rumah nanti diingat nanti diingat kangau nanti ada rumah kami datai ya dianya tadi bisa ketemu ke payetnya putus tadi anak menua ya kak nyamuang payetnya keputusnya tadi lepas naiknya ke balat sama ya putus balat airnya sambuang airnya di menua yang nyamuang airnya di tinggal ya utai tak tak misi ya munyi ke alung kakek ya munyi
1: apa?
4: Pak ya dia agak malam ya tinggal munyi ya nak ya ibu ampai ya ibu lepas keberani ya majak ya kak nyamuang payetnya tadi lepas ya menua mekayam ya kak nyamuang nyo majak ke munyi tinggal nyo tenyak nyo majak kakek ke semek dia nyo nak tenyak nyo gelik hati nyo kuat tinggal tengah wa pedak buat pucuk kebelian nak jauh area ke tikok turun tu besar ko ya
1: turun
4: au ya ke munyi nya kan kuat ni tapi dek ko ya nyo takut meda ya nyo nyo tali liwo meda ya kena ko ya lapan nasihat dia bisa main senapel dan ada senapel susah nak mainnya tanya lapan dia kebuman yang kau yang kena buah ke kena ini mak mula buat timai ada yang kebuat ya tak jauh hari ya buat pucuk kayu yang nak tinggi udah nyak ambil tiga dap nak buah ke timai anak ke ya lah buah timai tiga kali nyakuranya ngambil suat banyak baru ya nyak labuah nyak labuah ke tanah ya datai dah tanah ya masa abinya aku ya lihat ke namanya penabu kena ni tak nak ada nak suak aku ya kulit dia
1: apa berantun turun
4: dia agak berhantu. Nak dia akan nyari hantu. Jadi dia jahit turun. Dia akan nyari hantu. Hantu induknya.
1: Oh.
4: Masih ada bisa main senapai. Dia nak ada main senapai. Nak, aku boleh lari. Dia akan nyari hantu. Kami sebenarnya bapak rumah kami dia ni ngan ni bapak pun kan mamu tadi bapak tu eh nak aku kami kata nak babi tu bapak kami kai udah nyak datai aku dia pedak mai aku baik kami juga baik besar itu datai tu rumah lepas dia nak mau nyak turun aku leh nak kala nak untung lala dia agak celum say say aku baik kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngah ni dia ya nyu malik tu katnya di udah malik diri banyak katnya di antu ya tadi ya maki ha bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nya tadi udah emang nuah nya tadi ya baru meh kami nya inai ku bisa mengawal ni ngah ku inai ku madah ku inai ku asuh ku nuti tapi inai tak kerindu ke program tu inai ku dulu. Aku tu delay baru mah kami delay ni ngai sampai tu aku bisa mati saya aku kan itu. Tanya anak aku tu tadi ni ngai. Ni ngai tu namanya Ustaz Semerap bau jo beli kami.
1: Oh.
4: Ni ngai Semerap selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengau nak dai kepada kena kod ni ngai tu ni. Dia modehnya sale ingin tanya mukat boleh ngapa pukat. Tinga atas mahap bunyi nyak bahu tengah eh pedak si kok turun yang sai ke aku lah pedak ya. Pedak anek tu nyak. Bukannya laki. Laki ya ke bunuh ya nyak kini. Bukannya ngigak kia kini ya.
1: Oh.
4: Udah nyak mek senapa yang timek ya bahu mati ke inyak. Ini dua ikut sedua ya uliah. Sampai lama, sampai boleh apa kini. Nak boleh dua bulan tu. Ini udah baru.
1: Oh.
4: Ya mengkanya laki ya kini enggak bini ya kap pelabak aku.
1: Enggak man, mana pelabak aku.
4: Aku aja nak ada panjai.
1: Oke. Terima kasih Nain.
2: Nain dari Julau ni PSM.
1: Nain dari Julau. Peringkat ke-13 kita ke malam tau. Okey, terima kasih sama kita aku dah bercerita.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, kami dua itu lagi meri awak ke kita atau peninggalan yeah. Eh nanti nadai lagi kita kira nutup meh awak kita itu ke tumu ke bala ke belalak malam tahun itu rumah
2: ya yeah,
1: betul tang dia tahu tadi lagi okey lagi bisa itu rumah
2: yes, halo ya,
1: halo
2: halo
1: ya yeah. Halo selamat malam.
5: Oh ya
1: yeah,
5: selamat malam.
1: Ah selamat malam wei siapa wei
5: Jim
1: Mari Pasai.
5: Hari Pasai.
1: Jim Mari Pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah tu.
5: Itu kedua kali ya. Kedua tahun tahun 2024 asaiku.
1: Jim Mari Pasai ya. Bisi tekat tu sih mah tahun ni Jim.
5: Itu cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah. Mayanya kami gawa gaji hari ladang. Akal kami tu bagi ura dua grup. Hanya di ura grup tak sekiakin kami muar sekiak tu. Angkat sekiaknya nadai jalai jalai alun mina jalai bateng lah yang pari kan. Nyok mua kegawa-gawa hati diri angkat seduai menyarinya sama tak orang memutus hikau. Pada dua hari ujuang ni hari ujuang mua hari kampung. Nah ya ibu akhirnya rupiah ya nyok mua keberundiang apa ya sekali meda duai urangnya tak gamal tak celum kok duai
1: gamal nanti peda ni
5: nanti peda apa nak puas hati meda ni udah nadai kan ada temu tungak kini penungak mutus ikalnya orang kedua ikal apa kini meda nadai ke dia lepan suat kereta mutus ikal dan baladengnya
1: nai
5: mba ya nyo pemuah duai ke nyo berarti ke kampung yang punya penam ya.
1: Dai ne.
5: Alu nemu dua ya, alu pulai. Nyo udah temu pukul 2 nya, lama kami ke pulai pukul 2 nya rata di rumah. Baru tu dah tuai bercerita.
1: Au ah.
5: Ba ya.
1: Nadai jalai cerita, jalai mentu sikal. Nadai.
5: Au angkat tu bisi nyo orang mutu sikal.
1: Nah, ya mana lai?
5: Ya,
1: benar.
5: Ba ya. Selai. Ba udah kandang kandangnya bisi 2 bulan kami ya lu batu labanyu udah tukar orang bukai ngambil dia deh.
1: Au
5: angkat masuk baga balai induan baru dia. Angkat dia ke nyati manualnya ke rumah dia ke.
1: Au.
5: Bisi seminggu minut ya dia aku ya.
1: Au.
5: Baya malamai mani ke induannya pulai. Pedak yang puak ke kian ke.
1: Au.
5: Udahnya yang melemai perhati paru gak mukuak gak hidupnya kit. Yang tak lihat ya, tanya ya nama baik kita selalu kit. Kau ya?
1: Au.
5: Angkat kau hidupnya berapa itu rumah panjang menua kita di tahu? Kau hidup nanya. Au. Nanya agak mandu ya kita nanya. Kami di tahu mina dua itu rumah panjang. Kau ya sitik nyin kami sitik tahu. Kau ya mana?
1: Au.
5: Aw induannya tenang tu kamu munyi dengan apa ya sama dia sendiri.
1: Aw
5: Nyo pemua nyebut si kau nya. Kami kait sama kami selalu kait. Kau induannya mada tipe kami. Kau ya bisa rumah panjai orang yang kau ya.
1: Mada tipe ba.
5: Aneh. Aw mada ba penamnya tadi mah.
1: Okay.
5: Ba ya. Mata tipe ngirup kopi makam ya suh radian ku ni kai. Maka rumah panjangnya mah ko induannya nusi.
1: Oh, ter rumah urang.
5: Rumah urang. Ya petuainya mate ya. Utek kendo kita mata tipe nya ke rumah panjangnya ku di abang te pagi-pagi lah ku mai kita krien ku ya. Baik mah.
1: Au.
5: Kada amat tak penam.
1: Ne.
5: Ba.
1: Okay.
5: Ya, menyalai, bak. Sudah. Kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung cerita ke sama dia.
1: Au.
5: Au, nyapa.
1: Au.
5: Dah, nak cerita tau.
1: Aman, okey. Okey, Jen.
5: Cerita baru, okey. Okey,
1: selamat rekawai kita dia.
5: Selamat rekawai. Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Nya. James hari pasai ke malam tau ya peninggal ke 14 kita okey terima kasih meh kita ke udah telefon munyi ke kami dua itu rumah sebelah 50 tau lagi nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita meh ke malam tau ya iya macam-macam cerita peninggal kita malam tau ni di rumah cerita ke cerita hantu yang lebih ke yang lebih ke mayuh malam tau
2: pengalaman siku-siku kan sama saya
1: iya ok hari pengalamannya tadi meh kadang tadi
2: ngaji tunjuk ajar kita
1: betul ya
2: taunya di kecuan taunya di keteladan kita ya gimana tadi tahu jadi ke teladan kita ini sih
1: aman
2: ya kena menahnya tahu gayar ketisi
1: ya seminar kita yang tidak percaya ke orang di rumah nih laban uteknya nanti kita empu ngasai baru kita temu nih tahu kepercaya punya ke orang ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita okey
2: betul Sam
1: ya nyonda berasa ke jam kita itu
2: ya nya 10 minit 13 minit lagi ni Sam
1: 13 minit lagi
2: nanti ya Sam kira akan nutup
1: meto tu ni Sam kira nutup meto okey laban guys ka bala peninggal kita ka bala
2: kena ka bala lagi
1: okey jadi jakuk ke penudi tu
2: jakuk penudi tu Sam dalam mensia nadai bisi bisi antu dalam mantu nadai bisi mensia ya ke mana
1: hari petara pengorang penglemi hari kami doai
2: jadi ngonya kamu po dulu Sam selamat malam Sam
1: selamat malam bertemu baru kita
2: bye bye.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah sepana nekong kene.
2: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya?
2: Yeah. Nah, aman ke nya? Aman ke nya? Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, no. Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam milut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujon ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah mekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang ambil kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gijin, ada telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
1: Ya, aman. Maka dia tahu. Tang utai nak uliah dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai ke deriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di pelapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala anak atau ngajal bala anak disiplin bala anak tentu ya ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nyak kaya Jakob nak setipak ngonuan.
0: Oh.
1: So Jakob kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak.
0: No.
1: Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Jakob dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
1: Betul. Penatai pemisik megak tokas status sidak ya.
0: Oh, pelajar
1: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey, ngedunia dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Irian Allah Ta'ala bepun Pak Jakob ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Amboi korang sebab nanti noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, nanti noan ada boleh sijil SPM. Noan pedis kan gigap pengawal. Nama lalau noan ngaji balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Baku ngaji semua nebiak. Kau mina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM, universiti, semua utainya bakal kunci, kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngegak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemah ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nang Entabai Julau.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri dyan na pisi. Ni ura bukay deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Boss pa na tumu kini. Tunggu tarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam di si.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru na nemu. Anak mana orang?
1: Lawa ma jam di tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama lan tu ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindut ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengan keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Taruh telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kleda temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Podcast Curi Tau Kelen Biak Ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kasih. Aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nak bala apa ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ni ajak aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku Siti ajak aku perangsang hari ni yang aku ikut semua. Nyesal aku ni ajak aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kalau ngajar aku. Dek ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek. Anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending kerja aku ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbincang menolong lulu.
2: Anak-anak, mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kota Program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajak pihak rekah subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah megah nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang, Ninja Ngarinam, Jam Keterbah, Ngelang, Tenhari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah, kita ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Baik, kita ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana lagi.

0: ngetas ulit, dul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Bandang ke penusah Bapadi Bajaralun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bajaralun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di udah digumpul.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

berjaga. Anang besi kawal ngerja kenyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja kenyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Pagi riwayat.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, ada telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kau sama, meh.
1: Ya, amat. Maka dia tahu. Tanggu tanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Semina yang kita ke, apa yang naik ke, nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timannya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah dihukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, tungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Arus telefon kita mengkang-mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kongoyan
1: lah. Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wai.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sida ke tuai dek kan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak na de ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah na lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan aya dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kena ya. Wui, apa mari gang? Nama tu bincang apa setiap mayohnya.
2: Neh, deh, piabu nyau. Nyau undang lala. Aku sekumbang dia dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi, gamal dia pada aku.
1: Yeah. Mama tak baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 cari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya kena kita pegawai lah. Kita nyokah gawai dah atau bunyau?
1: Apu, jap. Mimit tu kode. Nyau singit tu buah tati yang plus

0: kepala tidak tahu ngusung aku lah pecah perut megang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek megah kaban aku bunyau lagi siapa kurang ini kita makai napa ini dia baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama okay aku siku jambu nama ngau dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Yang majak besai sebesai. Ayah. Memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
0: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang meh. Ya katirina patut nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, baik dia tujap.
0: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap.
2: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
0: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kita renok ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Pegulai ngak kami bak bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan pegulai ngak kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sabuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Kalau
1: kau ngelayan, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Si Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau berselipun ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mantap belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Wangi mai ya senaram sari tu. Kedah di pisin buat anyo piak ke kaba. Sigat mai ya senaram sari tu. Ngena baju kemeja warna piak. Ngena tali pinggang warna putih. Tanco warna seluam. Sigat mai bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri orang. Kan nguntai hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di intiron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantun nih. Nggak kalah-kalah nomu jaya nantun sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini di kalindian lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Nanti ruang terneh. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Sama yang nyuci ayahnya.
0: Nanan gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya kak tindu pedah di kaki kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bangkalan. Tadi pedah di palak kutu nyumbe desengan ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di to. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat belum peringat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis.

Kita ada tu kawan update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai kau. Why?

Pi pedak le mak. Patuainya. Patuak nak mau mampu mulut. Nak mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai yo. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angge patuainya lai.

0: Aku LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau berselipun ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telefon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari,

0: anak mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pula aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai, wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, nanti jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar retak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, bawa HFM.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: apa? Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita. Hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, pedaan wang. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Segulai Sejalai.
1: Penerang Pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu pagi hari 4 19 hari lagi ya. Nur kita ya dekat ngintu pengerami ya gawai daya. Sebelum kita datang ya malam 31. Okay, jadi ya bulan aku Agustus jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi dia tino malam kita sudah dia timbang kami di asuh jenak lagi kalau bagi di perenang kau seleksi lagu-lagu ti sudah dia rintai ke bawah timbang kerba tawas peringkat hari pukul 12 tengah malam tu tadi lalu dia tu agreement sudah berbalik baki ya sebedau manua engku ku kami ya terus dulu engku ku pagi hari 4 kita ya ngasuh ke mata kita nya tadi bertambah regas lagi ba pagi hari 4 kita ya, ke sari tu ngelalu ke megak ya bala peninga kita ya, mendiang ke radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu bar radio online terima kasih ya nak nyerah tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopia megah ya. Berita kita berat kursi di kiro ma peninggal kita ya. Ngemun kawa pengerak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu. Pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban seput kita ya badunya yang itu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ya. Ke pagi tu nur kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang dekat diatur kita sepanjang hari atau lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristianari gereja Roman Catholic sampai pagi YFM ungkap pagi hari 4 ke Sarita.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 21 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi jenuh kita nak lama aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latalapai kami nemu nuan sikit semampai nyaga mata kami semampai muka jalai awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami pulai ngagai nuan baru pagi tu kami mega minta nuan muka runding pikir hati kami awak kejaku ketedinga kami pagi tu jaku nuan mai penemu baru kena kami ngemulia kena manuan dengan Kristus Tuhan kami amin kumai kita ninga ke baca Injil kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebuh Yesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kais mina bersampi ke sida aja tang mega bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Berkenuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab kenuan udah ngirum kaku. Muliau tedah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku berketua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sidak berkenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku moga dekat ke sidak aku dah diberi nuan ngegi aku. Bergulai ngau aku bendur alai aku diau. Ngambil ke sidak medak mulia aku tu dah diberi nuan ngegi aku. Labu nodah rindu kaku. Kenyau hari sebedau dunia digagak. Apai telurus dunia anda ngelala nuan tang aku ngelala nuan. Lalu sida nemu nuan udah ngirum ke aku. Aku dah madah ke nama nuan ngagai sida. Lalu aku dekat majak ngasuh sida nemu nama nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku bisik dalam sida. Lalu aku dalam sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam belak mati ke Jakola Tala pagi tu, kita mendak tujuh Injil tu tadi. Jadi bisnis kedak jakuk tujuh dalam semayan Yesus sampai Yesus, lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai, ti berguna mat dalam saksi penyarakup kita. Dalam jakuk ribai bisik sekedak, tukar tujuh suah bepun ngau dalam atur tukar ngambil ka. Kita merasa jakulah tala hari genteran ngagai genteran hari genteran 20 ke 21 ditu kita ninga Jesus benuang besampi nama te sampi ya sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tiap gulai ngau gereja Katolik ti kudus mereka maya ngau ruang ngambil kesidak tenyadi siti mega dalam apai anak ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke 22 Yesus madah ke diri udah meri kita mulia terima ya hari apai ngambil ke sampi ya, ngambil ke semayang ya, uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku, bakaya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23, Yesus nerang ke utai ke nyadi tuka reality, tuka utai ti aman amat nyata tu, madah ke ia dalam kita baka apai ti dalam ya, ngambil ke kita bisi penyerakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apa yang udah ngirum ke anak lalu rindu ke dunia bakaya terindu ke anak. Ayat 24 25 itu Yesus minta apa madah ke ya deka orang terberi apa yang ngagaya begulai ngoya ngambil ke sida oleh medak mulia terberi apa yang ngau anak lalu nyak dibayi ada pengindu apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26 Yesus madah ke diri dekak madah ngagi apai ngau pengerindu ngambil ke pengindu ti sama nyak ukai semina ngau ya ngau apai tang dalam kitai. Jadi lebih kita nyitih ke atur tu kita merti kesasi kita nyak kesatu pemeri arila tala sawut ngagai pengawal Yesus ti terus nyadi pengari kita. Ia megak kedua bakani Yesus terus begulai ngau kita tajapan ia udah nikik ke surga. Penyarakup kita ke nomor tiganya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Ta'ala. Lalu keempat pengujung ya digagak ari kawul ti pemandu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara Raban Trinity nya dewa ke pagi tu bela menjadi dalam Yesus Kristus kita sama bela mati ku tai ke nyadi ku dah dipadah jusa sawa ke penjara ku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Ta'ala minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamainuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai la. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita hari minggu tau. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau gujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari risai nunda bansa orang belum main delanda uji akatulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi YFM.

FM. Yeah. Jakub ransang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita hidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi,

Bisi mayo kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi mayo kita tetrap tertingkap. Mayo tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamayo kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas lagi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perniang kita megak luas lagi. Rundiang kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah dalam sampi. Lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas. Tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Kami, Lori Banggita, Nintiang Ari, bermacam lagu,

Pagi ngelalu ke peningkat tu mendiang ke pengerap pagi YFM pagi hari 4.1 kelebih lagi balaya ke baru dekat belelak. Kena maya belelak. Orang mumpah kerja yang belelak pagi tu. Lepas bisnis kedan tadi gawah sim malam lalu bisik ke ngambil overtime. Kan gawai tu mesti ke berapa gas mimin overtime ni kia. Jadi berkenang ke pengawak atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua bertuang jadi Tok Siti Ari cara Nur tadi narit atau mai data yang ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak bertuang itu nyeruba tahun melawan Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduh negeri itu jadi Siti Ari palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya diberita ya ke BC di pedak ke bawah website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri ya, Dagang Temuai dan Eksekutif Ngawa Pia Mega at Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF Gawai Daya Open House and Parade 2026 tu ukai seminar Nur Kitai ngerami kajah tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai Nur Kitai tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu koya mendak ke bab pengrami gawai dayanya Siti Ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya bab musim kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tuk meh jam tau ke awak luar bala kita lebih lagi diris pilih ngapain mengaraban masa daya tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nang ya udah digagak hari cuman sepa ke lia lalu berkenang ke bak pengawak milih betuang jadi nur ngatur STF gawai daya open house ngapret 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikan sindar laban kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi raban bangsa iban lalu pihak mega ngembuan semangat komuniti ya ke cukup keri yang lalu tu mga meriah penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya ok jadi pengawal tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang ya ke bisik mendak pengrami tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 ikut lalu bisik 1,500 ikut orang dekat ngambil bagi bak pengawal berarak bak edisi kesekali tu gayanya tadi berita ya ke bisik nyadi lebih lagi berkenang ke bak pengawal dekat diatur bak bagi peliliah menua bertuang nyerumbak gawai tu ilah lalu ok sebenarnya menua bertuang aja besi ngatur pengawal berarak tu mayuah megak ya beliliah menua ya kebukai besi megak ngagak program ya kebakar tu kelebih lagi nur kita itu ngerami lagi pengerami gawai daya ya ke dekat datai tu ilah jadi lalu maya besi program kita diatur bandur kita anak meh kita itu tadi bakal ke laki ruan ada yang tahu ke support juga lapan nanti ukai kita ke ngerami ya pengerami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya ok jadi ya bakal selamat datang lagi kami dengan datai ke pesan berat kepti abisi di kiru sama peninggal kita ngagai email kami dari bawah yfmiban@gmail.com kelimpah harinya megah kita tahu nganjuang pesan kita nombor WhatsApp konti bakal ke suah di gerah kami ok jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum atau ke nyempulang ke nombor telefon kita tiap-tiap pesan ke dianjuang kita ngambil ke pesan kita di nanti cuma pesan ke dibaca kami nak nyemetak atau ke nak terang di dengar peninggal dia bala orang ke dituju pesan tu tadi uliah terus bertanya ngagai kita ampu. Okey, jadi sudah mengatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu sekali lagi terus ngambil mood gawai kita iba awak
Pengerap Pagi YFM Pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Nah, tadi ke pesan berat ke dikirom peringah pagi tu, keterubah pesan pemati ke dikirom peningah kita menuju kebelayan ke dia Sungai Lengan, berkakap mupuang berkaruang, pemega bala ke dia mata udara salah terkajuang penibuang saing au kampung orang kaya segunian, kebelayan ke dia bakuang Sungai Lelabi, Sungai Lasi bala ke dia gemuan bawang asan bawang pemega bala kedia bajalai Salim Sibu oya lanang mati sapraduom Sungai Asan pasai pasai siwang madu raya sedap gemuan kebelayan kedia di Kuching Sleman Selangau balangian setapang kapit betuang Sibu menjuluk kucing muka ngau ya kenalah di rintai ke hadito. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan. Niang Nicole Matias Kamidan tu dekat dintu bala mayuah kena hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 23 hari bulan 5 ke Penam Grateful Memorial Park. Minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu Nam Jalai KJ dia Sungai Raya Bintangur. Sili lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 tahu ke ngagai Adeline Sia ba nombor 0137310558 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan nombor 0138820849 nan baru isi pesan pemati kirim peninga kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan. Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kamidan. Niang Nicole Matias Kemudian dekat di Sengai Balam Mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di Anjuang pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 ke Pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau pesan berdata yang ngesah Nusa Rabatu ngagai Batu Nam Jalai KJ di Sungai Raya Bintangur. Sila lagi kita bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber 0135625251 Adeline Sia bernumber 0137310558 tau ke ngagai Helen Matias Kemidan bernumber 0138820849. Ia kedua tu nanti ke pesan mati ke dikirum Sandra Ana Luang. Pesan menuju bala ke diau ba selampur pilihan nomor rinduan pihak megak sebeliau dua berumah semuanya hani buang titua ulu ili ngopi megak kebelayan ke diau ba san semanju sepangki panjai sepangki panda sekaru nengah kesit kunyit kebelayan ia ke diau ba uang panda berenggang barau setengian lepo mawang nengah pan ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinglala awal anak naruang. Jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang. Awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau anak jai. Udah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu niang awal anak naruang. Niang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini yang niang alau anak jai tu tadi. Deka di Sengai bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 22 hari 5 sebelau ke di Anjuang pagi hari 6 tila 23 hari bulan 5 bala ke dipesan bila datai ngulup musara batu ngagai rumah tak merinduan skim. Lalu baru pesan mati kirim Sandra Analuang pagi tu yang dipesan mudah kini ya yang dari awal anak naruang. Awal anak naruang tau ke indah timai tau ke bini yang niang alau anak jai udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi lalu niang awal anak naruang niang awal anak naruang tau ke indah timai tau ke bini yang alau anak jai itu deka dia Sengai balam mayuah malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah kedianjung pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 balak ke dipesan kita sampala tengah sah nusara batu ngagai rumah tak merindun skim. Pesan ya ketiga pagi tu ianya siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi anak lanyau nyari pesan tu nuju bala ya ke dia di Kuching ngopi mangga kabrayan ke dia ba Sabah Kruya na Sungai Indai sapa jigu abu bala ba marau Kelasau marau tekam Sungai Masau pi mangga bala di Lacau semawa rumah panjai pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayet Tai Serian ulu layar ba punya leh betuang pi mangga bala ke dia Baslanti Sungai Mirah rapa semawa jenggua munggu sawa kesindu balai ringin gawiak nalah dia rintai ke ditu tinggalah lanyau anak genggau pesan medah ke lanyau anak genggau udah nadai dini hari itu tadi 21 hari 4 lalu ni yang lanyau anak genggau tau deka di senggai balam mayuh malam pergila malam berlima 22 hari 5 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari 5 kepulauan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusara batu ngagai munggu ridan pantau nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Bornika Mandi anak lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lanyau anak genggau dan adai di hari itu tadi 21 hari 5 laluan yang lenyau anak genggau atau deka di senggai balamayuh malam pergila malam area 5 22 hari 5 ba munggori dan pantau sebedau ke di anjung pagi hari 6 itulah 23 hari 5 kepabrayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ke siti tu pesan pemati kira-kira merabuang anak Melayu atau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke dia ba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke dia ba tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah makasiang pemga kebelian ke dia ba libana tubai rumah misil sebetuang rumah john kelati bala rumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah helen surai rumah Mual sungai kabulayan ke diau bananga mendalam meruyu kerangan ma ngupem ga bala ke diau ba rantau kiran 32 pulau Brunei rumah ke semenal ngupem ga bala di rantau kura mendalam rumah lusi bukit batu ngau kabulayan ke diau di miri batunia bintulu sibu kucing serian betuang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggalah Tony Thomas anak Melayu nyari pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa iburai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu atau dekat dintu balam mayu basim yuk on filosofis Miri kena malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 telah 23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegay Rabuang Melayu bernombor 019-8363-262 tak ngegay Sima Melayu bernombor 019-8556-978 Rona Jinggau bernombor 019-8371-040 tak ngegay Burai bernombor 0136219123 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Rabuang anak Melayu ke pagi tu tau ke apa ya tinggang jadi pesan malah ke menjadi ya ianya tadi Tony Thomas anak Melayu tau ke apa ya Burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekau dintu balamanya basim you on funeral service Miri malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tau ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngapur sarabatu kita udah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu apa nombor 019-8363-262 Sima Melayu bernombor 019-8556-978 Rona Jigau bernombor 019-8371-040 tau ke ngage burai banumbur 0132 6219 123. Ia ke situ pesan pemati kedikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan ulu kuta rumah haja ulu kuta rumah nyua ulu abau bala barumah jembau nangga kuta rumah jitap sungai ipuah rumah lembang nangga segera rumah jenatan rantau ruru rumah ragai rantau jernang rumah njup rantau jernang kebelayan ke dia barumah senabung sungai bungkang rumah bundi lubuk Ata, rumah internia Sungai Mirah, rumah Labi, Munggu Pelam, rumah Kalut Sungai Mirah, rumah Tumas, Nangadayu, rumah Gayat Ulu Lito, Ngokablayan, Kediaba, rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua, Lubuk Geraji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayun, rumah Empati Nangamarau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau, Balaba, rumah Mulu, rumah Jilian ke negau, rumah Matthew ke negau, ngopi mga rumah kau ke negau, bala ke dia ba, rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanya Nah Nyala Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Pindau Sungai Anyuruah, bala ba rumah Beliang Sungai Rabau, rumah Telajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak Kerukuh ngopi amga rumah Kanyan Nyala Atas ngokoblayan ya kedia wa penyuluh layar penebak betuang Seriaman ngawi ya ke naalah di rintai ke ditu tinggallah senai anak gaun nyari pesan tu mendah ke senai anak gaun udah nadai kena hari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tu deka di Senggai Balam Mayuh malam tu lagi malam marimpat 21-25 baru malembang Dayu Atas Pakan sebedau ke di Anjung Pagilau pagi hari 5-23 hari bulan 5 kabelayan ia ke di pesan tak datai ngesaf Nusara Batu lalu kan musli lagi tahu bertanya ngegai seli bernombor 0178096440 tahu ke ngegai simbah bernombor 0178085 7555 dan baru isi pesan mati ke datai area seli anansan ngau simbah anansan ke pagi tau lalu pesan mudah ke ini seduai hanya tadi senai anak gaun udah nadai kena hari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang senai anak gaun niang senai anak gaun tau deka di Senggai Balam Mayuh malam tu lagi malam hari 4 21 hari bulan 5 baru malembang Dayu Atas sepakan sebelah ke di Anjung Pegilau pagi hari 5 23 hari bulan 5 minta kebelayan ke dipesan data yang sah Nusara Batu lalu kena musli lagi oleh terus bertanya ngagaya seli bernumber 0178096440 tak ngagaya simbah bernumber 0178085 7555. Pesan ya keenam ianya pesan kerikiruan Belanda anak duat tau ke apai daya tak jadi tua linggir anak indit jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baru marengan selambuang rumah nyawa selambuang bala baru rumah tebu baruah rumah bangsa tebu atas piam ga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ages kawiet bala ke dia baru manumil praja bala baulu awiak dua berumah liang Julai Mapar ulu sebetan ngepia moga kabelayan ke dia ba rumah Richard Sungai Kelampai mudiang rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Bunda Sungai Anak Sebetan rumah Galiang Lubuk Nibuang Kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke ditu tinggalah Kelang Anak Wiat pesan medah ke Kelang Anak Wiat Kelang Anak Wiat dan ada kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Kelang Anak Wiat niang Kelang Anak Wiat tu dekau di intu bala maiwah ianya lemai tu lagi lemai hari 4 21 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung ke Penam Kristian yang ke Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5 22 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan minta datai sampal ngesah Nusara Batu ngagai rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu sili lagi tau tanya ngagai bibi ya buri ba nombor kusuang 1131722430 tau ke ngagai ibe janta ba nombor kusuang 1794117015 nando baru pesan ke dikirim Belanda ana duat tau ke apa daya tau ke entua linggir ana indit jadi pesan madah ke binia ianya kelang ana wit kelang ana wit udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu ni yang kelang ana wit ni yang kelang ana wit terdekadin tu bala mayu lemai tu lagi lemai 4 21 hari bulan 5 sedau ke di anjuang pegelap pagi hari 5 ke pendam Christian Anglican Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5 ok jadi kembali ya ke dipesan kita sampal datang ngesah penusara batu ngagaya rumah ikum anak sidum senyawa negerian seratu lalu kan musik lagi tahu bertanya ngagaya bibi buri menumbur kusung 1131722430 tahu ke ngagaya ibe yanto menumbur kusung 1794117115 pesan kita ia ke tujuh pagi tau ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau baruma Edmund Kalai tau kapai jabu pemanca caling gau kebelayan ke diau di melipis kenawit karian gau kebelayan ke diau ba pinalah renang kenawit piamga nuju bayau ke diau baruma Nelson surau lalu Betty anak Jambu ke dia bawa Taman Bintang-Bintang luar Dayang anak Jambu ke dia bawa Sibu Jaya Douglas Seman ngau sila sepili bawa Sibu Jaya PMG nuju ke belayan ke dia bawa Pakuh Hoya Mata Alia Putian ngau sila sepili di Mawang Ganiang ke dia bawa Liwah Nawit ke belayan ya ke dia bawa rumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala kedia berjalai ke jadi ya bintang war kebelayan kedia berumah Stephen gadis sebutan Selawat Ili bala berumah Philip Jantiang berjawai cawang tau ke apai anti kedia berumah Kampiat Singkawang nyuan tau ke ini kunu kedia ba bilat piam gak nuju leguam ngau sila sepilih kedia ba rantau abau julau ngau ia ke nalah dia rintai ke nama ditu megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datang ngagai rumah Trisi yang selawat tengah julau lah mereka berantau ke niang ugat anak kapar kena tiga hari bulan enam tau ilau nando baru pesan ke dikirum dera anak kapar tau ke meri dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar dekat diatur kena tiga hari bulan enam tu ilau lalu ke pembelayan ke dipesan minta sampal datang dulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nanga selawat tengah julau lalu pesan ya ke Siti tau pesan ke dikirim Lina anak puso ngari hidup sepilih jadi pesan terunjuk bala ke dia bawa ulu belengian nanga kebenar pelugau kuala belengian bala ke dia berjalai setelah ngau tatau ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala seriah anak langguang tau ke dari bini yang puso anak ubah jadi pesan madak pengawal kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini yang puso anak ubah dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa Ulu Balangian bala ke dipesan diminta datai sampai nguluk pengawal tu nanda baru pesan dari Lina anak puso ke pagi tu ngeri dia sepilih ya. Pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 9 malam ok balak ke dipesan dia datang ngegaya rumah Musa Ulu Balengian lalu pesan ya ke situ pesan gawai yang tu ke dikirim sejen Douglas 26 Marji anak diu ngarik sedak ya sebilia pesan nuju bala ke dia bawa rumah paket A Sleman pemegah paket Sungai Melaban sutuang batu besai bala ke dia bawa panggau melugus skim kelawah entawa undup bala ya ke dia bawa po ai kabar belayan ke dia bawa bayai rumah Wan tau ke 26 Wak Guntung rumah Renggi ya bukuang asal keliling Balaba rumah garai Sungai Mino sa Jakar, rumah Blansai Lubua Bomban Mukah, balaba rumah kili Sungai Minos Jakar, rumah Mulai Batu Nindia Melipis, balaba Kelintang Sebuti, ngapai maga kabelayan keriau di Sibu, Kucing Miri, ngawiyah nalah dia rintai keritoti, ngelalani yang diu ana utu. Jadi pesan tu, madah ke pengawa berantau tak kengintu gawai antau ke niang diu ana utu, niang diu ana utu, dekat diatur bah rumah John Ricky Paket B Sri Aman, lalu pengawatan diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tau tanya ngagai sajian deklis tau kedua boleh nama Riji anak dia tempoh nombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza anak dia nombor 0104327060 tau ke ngagai Roneto Gomez dua boleh nama Blake anak dia nombor 0113569 5199. Anu baru isi pesan ke dikirim sajen Daklis double nama Riji Anadio ke pagi tu ngarih respilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu lalu berkat keregang niang pai sidak yang dan niang diu anak utu dekat diatur ba rumah John Ricky Paket B Sri Aman kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, kita akan mesti lagi pegawai ngau pengawato tap tanya ngagai sajen daklis double nama Regina Dio tempo nombor 0148771983 tau ngagai Eliza Nadio ba nombor 0104327060 tau ke ngagai Renato Gomez double nama Blake Nadio ba nombor 0113569 5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak nayur tau ke apai lia ya. Jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing tau ke apai di kedia babatu 22 Jalai Bintulu Miri, bala kedia bas Tuan Mit, Tuan Besai, Sungai Tasan, Sungai Nawan, kabelayan kedia bakola Belengian, Sungai Liuk Belengian, Sungai Sepuluh Belengian, Ulu Belengian, kabelayan kedia bak Penandung Pakan, Ketiam Ulu Bintulu, ngapia megak kabelayan kedia bak Sungai Mas Bintulu, ngau kenalah di rintai kerito, tinggalan yang lanci yang anak suai, tau ke Inai Lia, ngau niang Peter anak kapuang. Okey, jadi kita tu tadi dimpita datai ngagai rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian Mukah kena 2006 tu ila labanah deka berantu serta melekat ke gambar niang lucing anak suai tau

0825 tau keng gerila ana kapuang banumber 0112178 1921. Nando baru isi pesan ke dikirim kapuang ana naiwar ke pagi tu tau kapelia nyari pesan madah ke pengamal berantau lalu lekat ke gambar niang binia antara niang laciang ana suai ngau niang pita ana kapuang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tau ila nyari kabar belayan ia ke dipesan takung lalon pada tai ngulu pengawak tu ti ada diatur baru merenang anak naiwar sungai kepuan balengian mukah lalu kabulayan ia kejauh diminta datai tumu kagi silia kaul ngapawak tu tau bertanya ngagai kapuang anak naiwar tu kapelia tempu bernumber kusung 1136726105 tau ke ngagai dila anak kapuang bernumber kusung 1121781921. Jadinya mereka kami yang datang ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM idar ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Enti nitih ke pansi ti di pejalai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
7: Nanti kita berarti kau tak kada sebut nyata dek puan Penny 3 kali lipat indau mayuh bejako ari lelaki.
6: Ya.
7: Tu ngayan ke sida ke indau kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau kada sebut sida ke indau tu. Yang ka amat siti ari meses sida tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
6: ya
7: tau ya. Ke baka buah ke peram tu ante ya. Nyu dah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai
6: nyu pansut ya udah
7: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakato. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
6: Ya.
7: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu bejaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita yang kebujakuk tu tadi tau ke beranak.

0: orang-orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korek. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena, selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh selalu nyaku, selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu, oh
1: teracat ne pasti.
0: Tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap. Oh, bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita, ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uliah berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, dia tu Komina Burka, berita pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka dengan rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikular ekonomi, sampah dikenang luar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ia batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ngepun ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketemu diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat dibuka dengan rasmi Sarito. Ia kenyadi hari kecukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjaku lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidiladha ngau gawai. Serta tahun dah ibu hagi berantik bak feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bas pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Perintah Sarawak sudah mengagak 21 jematan gaul sistem rangkaian jalai tiap berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem jalai alun ngimai tebing tasik gaul jalai besai kedua. Buluh jematan dah tembuk serta dibuka ngagai Mensia Mayuah. Lalu 8 agi jematan kebukai disana dekat tembuk lebuh datai bak ujung tahun tu. Sarawak megah benung cakah pejalai ke pengawak kena ngagak uras nyari ke peluang ekonomi dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikular ekonomi. Premier Dato' Patinggi Abang Johari badah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merit nilai ngagai biomass terdau tai tanam gau sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa hari gias bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambung. Projek tu bising ayan ke potensi kena ngeluar ke kuasa karan kena gas ari palandur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya udah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek tu oleh ngeluar nyentuh ke 3 MW kuasa karan kena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan kemansang ke agenda sikular ekonomi serta merangsang kompani luar sama ngau-ngami bagi bak projek tu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penamak ngagai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patigi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipak benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat buambil ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besai agi. Hub kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Embang dekat mengkuah ke perkara pemeruan. Innovation gau pengawak merana ke pukuk ke besai nilai. Disukung dengan pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hubnya disadang oleh nyawup dengan kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besar ibat pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patigi Abang Johari madah ke pengawak ti nubuh ke konsulat Singapura di kucing dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya hari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukul. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kaul antara Sarawak gau Singapura. Kelimpah hari Singapura yang megabisik nerima mayuh penemuai basa hari Raban Duta Menua Luar gau pemeranak pukul. Tinggayan ke menua luar dah majak harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bagian turung menua adab kita. Company Bilun Air Borneo dekat geremai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilun komersial dalam menua tu. Ngau penerbai bilun bagen turung menua tik strategik belalau ke gaya peminta ngau pemisik bilun. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke lebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilun dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilun jet.
penerbai bilun ti majak nambah tu megak oleh nyawab negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawak antara Sarawak ngau pemeranak pukul antara bangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat ke langkar pengawak kena ngatur perkara iklim di Kelati ngena polisi ngau inisiatif strategik. Kadang-kadang ke pengawak pemansang tip meruan serta tentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam tempoh panjai. Pansia Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke bergulai ngau Bank Dunia. Oleh nyawam negap kagi institution ke megai tanggung pengawak ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Upis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diato Benua Menjalai ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansiak CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawak orang lebih hari sejuta kali. Ia kali lebih 10,000 company di berregister bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawak lebih hari 21,000 ikut orang ke benua ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke website-nya ti belabuh di Pejalai kena 15 hari bulan 1 tu kemari dekat ngira gaya utai kenyadi bapalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikod ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan bertapi ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalu jadi Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas Ugambas malah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukur ngenak penegak peminta dalam menua kelimpah hari pengawak merana ke pukuk tik terus di Pejalai ke. Tajap pihak prospeknya agi tahun durun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku. Kelimpah hari peminta bak menua luar tik nak tegap. Ia menaik ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil gagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih agi berpengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia maksud ke perkara tu lebuh ke nyimpul jurai bari kepedudi awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke laluh 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai dia tu benung di Pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak ngena agih belanja nyentuh ke RM39.79 bilion jadi kemenar kari baru RMK12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum grant, duit tulung, pukuk tidi peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak, genagih belanja nyentuk ke RM49.98 bilion sudah dikemenarka. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, RM9.3 bilion sudah diagih, lalu RM2.2 bilion sudah dipelanja dalam tempoh suku keterubah tahun tu. Berbangaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Ngau agih belanja ke boleh RM2.21 bilion sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas pada kari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke RM2.04 bilion sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 bekas projek sudah tembuk gagal. Hari baru RMK 13, duit RM900 juta sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bekas projek. Nakak bulan 4 tu kemari, hari RM350 juta dikemenar ke ungkup tahun 2026. RM141.2 juta tau ke 40.4% sudah dipelanja.
Berbangganya Dato' Ahmad Douglas madah ke projek rakyat meruan yang disebengkah hari inisiatif di Kemeran Perintah Sarawak kena merik pengelantang kerayat serta nyedia ke peringkat infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang tadi tumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja tadi kena manggai 3.89 bilion ringgit. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantuk terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Ahmad Douglas ugah madah kari baru RMK12. Duit 310 juta ringgit udah diagih ngagai program tu. Ia kalai 272.3 juta ringgit tau ke 88% hari duitnya udah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK13 70 juta ringgit sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik 558 juta ringgit. Kemari, Dato' Ahmad Douglas ugah bas megah bisik jimpul jurai ngari ke UPS Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK13. Jadi belanja perintah Sarawak kebungkus 31.3 bilion ringgit. Projek itu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, hingga 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus 4.8 bilion ringgit sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung dipejalai ke bermaya macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah ndang sudah berbenar dekat kemansang ke peringkat infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 kilometer. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga mas madah ketuk ngayan ke peringkat infrastruktur di Menua tu udah majak di Kerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun ke Bungkur 38,634 kilometer jalan perintah Menua ngau 1,621 kilometer jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisa nambah 6,908 kilometer. Pemanjai ke majan nambah tu ndang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalai kem batang ke duluk subak. Jalai kem batang ke agi dikena ngau kenda agi dikena hari baru program gintu jalai. 5,977 kilometer hari jalai jamaga udah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi Sarito ngetu ke pejalai Ferry Trisol. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah kena ngeluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

besar itu. 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud mengintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas bengkak ngerami makalemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebercakuk yang madah kediri temegah benar hati bapak pengawak lalu bersemaya dekat cakas semampai untuk ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati bapak pengawak nang jadi keplasar dikenang napi penanggul dikenang mulia ke pembujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Afrin Jabuan dan numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megah diperindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang membohongan kepala menteri bu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jakuk dalam saritok, yanyak baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Yanyak kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai tidikak dikerja engkau beguai mekak. Contoh ayat. Raya gak mujab makai nyampatnya. Nyau ndak ditetelan ya iki asik. Baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saat itu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam saat itu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur. Baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat beli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidakak beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang Asia pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama pasal penatai mensia, bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar kelebih hari 660 ribu ton minyak, sebedau ya ti padu dikenak dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngagai Icit Wit, kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.